0: Dan guys, 9 pagi 8.11 minit pagi.
1: Tentu ya, bukan kami pagi tu. Ya, okay. Dua tang ya, trio pagi. Wah.
2: Ya, selamat pagi dengan guys malam peningat kita. Ya, aku dah bisa sekedar komen. Lalu berdau ke mereka. Komen topik kita ke pagi tau. Ngarap ke pagi tau kita cakah mereka komen tau. Ngamik ke bisa dibaca kami semua tau.
1: Gibi, nanti boleh lebih aku anak temen dengan jangan nyiat temen.
2: Mental dan lingkah aku biar.
1: Kai, nanti bakal orang si lemah jangan tuang mudah deh. Nada yang diberi di salam, nada yang nama ada temboy aku di nalamaknya. Yo kai mental gih sebayan dia ada kerja ke demo deh.
0: Aku nemu, Gibi tu kini kita pernah orang ke Gibi tu. Turakus nama.
2: Rakus-rakus kau utai seluruh
0: ada ni. Oke, rakun, rakus.
1: Rakus, rakunnya jelo ya kau orang putih mau bawa belangnya.
2: Rakusnya lainnya, lainnya kuning tenyaknya min. Namanya reti ya.
1: Nah, dek, lepas untak dek lebih terjurus kagak kuning-kuning agak rakus kami bukan di kamakai deh. Benda nama.
2: Babunya kunyah.
1: Kalau temu disirak kadek terbekalu tertegam tu. Dek, dek nama lawannya namanya rakus.
2: Rakus-rakus utai.
1: Rakus tu tadi ya bisa dua reti. Jadi reti kami tu tadi retinya tang kecenderungan deh bunyi kurang terus angge kalau kebuka teh
2: kalau kutai ke tai suai deh mental enggak benar-benar udah mental lu bukan saya ke sore pagi
0: gua kurang beri salam dulu lah
1: salam dulu ya tunggu nyengen punya aku hanya tadi sintom ja kemarin sintom mental.
0: Okey, udah lepas lagi maka kita dekat ninga ke berita hari miri pagi tu ni ya.
1: Ya, tang menyu kita topik trio pagi kita pagi tu inya laki ngau inu siapa ya ke jampat agi mental tau ke bab tadi pecah tumu. Tau kenya tadi nyau nan tu senta agi laki tau ke inu lalu nanti kita bedah laki nama ke buah laki tu tumu agi mental tau nanti kita bedah inu. Nama kuba induk tu tadi tumu agi mental. Napa agi be?
2: Ya.
1: Jadi alamat Facebook kami dah tahu. Yang tadi ba www.facebook.com lalu /YFMiban ana ningana. Facebook tu mai wah ta YFM banyak anang nak ingat.
0: Okey, kita dengar lagu Ari Desen di tu dulu Oi Sulu.
1: Sebelum kita yang rampun ke Randau, trio pagi kita pagi tu.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: YFM.
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Sigulai sejalai.
3: Sigulai sejalai.
0: Kemaya ritu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balanek belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
5: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy. Segulai sejalai.
2: SSL pagi itu cerita kita pasal orang lelaki ngoindo siapa ke jampat lagi hilang kewarasan ya.
3: Tau ke jaku kita tahu jaku modern aja.
2: Modern juga.
3: Jaku modern siapa ke jampat lagi mintual.
2: Okey.
3: Jadi baru ni yang nempu lagi bi. Siapa dulu minta tay mintual lelaki ke indo?
4: Hanya bapanggainya. Siapa lagi ngembuan namanya pemangnya? Hanya lo mental ke antara laki ngino.
3: Oh jadi reti kode tadi siapa mangnya? Ya dulu mental. Oh jadi dia ngulaki di siapa mangnya?
4: Oh tu pernah aku perangkap tu.
3: Kita nanya jangan
2: cakap perangkap ku ya.
4: Perangkapnya. Okay, amat nang kami kino lah.
3: Ya. Oh bukan namanya. Ketika kita coba sebenarnya kan nemu cak. Siapa nelap gitu antara suruh yang laki bini. Tadi ya pernah. Ya nak kalau lu nggak sawat ya tadi.
4: Oh ya.
2: Sampai kapan nggak nih? Nih gini.
3: Okay jadi ya. Sama pagi gaya peninggal kita ke pagi tu. Sama pagi gaya Angelia Tinas. Jadi nanti bak yang pu segini tu meh ke lebih mental lagi nanti dibanding ke ngau laki. Laban bukan nama induk tu kita nemu nak ia kan bangsa ia ke emotional. Ka tinggi-tinggi nanti dibanding ke ngau laki. Laban laki tu nanti kita berarti ke ia tu bangsa ia ke santai aja. Via ko Angelia Tinas Timas ke pagi tu cak.
2: Orang lelaki boleh kontrol lah. Terjapan dia ringan, terjapan dia sino hati. Andrew Michael pagi tu mana ke kebenaran lelaki kejampat amat mental. Leban cita ia imo ko ya. Tang terjapan pihak senang amat ke sida tunduk ke sida ke Indo. Uji sida ke Indo 16 kali World Cup lagi meh ringan. Mana tiga ada nih 16 kali World Cup lagi meringat. Kau tahu lara mimit alung kuda baka ingin masuk ke jahe.
3: Nemu ko ingin masuk ke jahe sepamanya cak. Kalau bagi ke manual cak. Kan di bawah sepiatu terubah ya. Lepas ketinggal ke kalung kuda cak. Dia nanti pasuk luar pintu dia. Baik kalung kuda.
4: Ya, biar mereka semua pagi ngakai terasa sayang ke bisa nganyong komen. Berjalan ke pengawak ngakai kita tiga ke. Okey, mana tanya bakal ke pagi tau. Induk jampat lagi mental lari orang lelaki ke ya. Orang lelaki ke lulu. Bah, mental lari orang induk. Lalu kak mesan ngagai ini ya ke berjual buat tamu permai dia. Ini ajak ke pagi tau.
3: Anak pesan gini ya.
4: Anak
3: mental.
4: Anak mental. Orang berbeli ke sayur, anak mental.
3: Anak nge-mental ke orang kebeli, lalu anak nge-mental ke jerimpunya pesan.
4: Ya, anak dedu-dedu.
3: Lepas nanti ku berarti ke cak, di pada atau di pada ke ayah akiah chat GPT ku pagi tu cak. Dari segi sukut mental kita itu, ia tu tadi di peda leban laki itu tu, ia bisi kemarin keretakan isu mental ia kesama. Jadi ia cara ngau pium ga respon ngau gitu naya berbeda. Tiada mana ke ngau laki kita leban siapa ia ke jampat agi mental nya berpanggai ngagai jenis pressure kita terima ya. Ngau pium ga cara luar ya ngatur emosi ngambil-ngambil utai itu ngelengik ya.
2: Ya. Cikgu-cikgu kita nak sebakar nak. Nama utai ke di tapi kita penanggul kita ini tiang hari. Kadang-kadang kita yang mendak mua orang itu tucu menjaruh 4 jam nak. Tapi belum matang. Kita nak nama nama utai ke ngurusah hati dalamnya.
3: Lepas aku ingat ya ko ayak sikuk cak. Ya kalau mana?
2: Siapa nama ayaknya?
3: Nama ayaknya ayak A di rahsia ka.
2: Oh.
3: Lepas aku nak bawa kenumu ayak tu yulah ngau lawyer cak.
2: Nama mana ya?
3: Ya mana? Aku tu kaya ingat mental okay nama ketinggal ibu dia nya. Dia tanya aku nama kebuah ibu di mental. Ibunya mental pengambil empu pengulih empu.
2: Baik dah ke?
3: Ketika orang ni yang dibawa sentangnya nen?
4: Engkau bisa betul agaknya.
3: Ya. Berarti tadi dia setuju. Laki tu ya mental ketika ibu. Dengan ibu tu mental apa
4: yang lelaki.
3: Nah, apa yang pengulih yang puh. Dia kepada dia setuju juga. Dah dapat tarik baru lah statementnya.
4: Lepas yang tidak nyalah ke inok magang pagi tau.
3: Dia kepada dia yang kasih amai. Kau dia reti ya. Tiba juri ni nganya betul aja.
4: Iya.
2: Lepas Rino tu, ya imo gitu. Banyak orang lelaki.
3: Lepas Rino tu, ketika kita jumpa tu, menyikap saya disebut peningal kita itu, Indo tu terlalu mudah mentai kerja kau cak. Anur ya, kini jumpa tu ngeluah kati ya. Kati ya. Datai stres mimin sebut. Datai stres mimin sebut.
2: Indo tu enggak, saya dah ya, kadang-kadang saya dah ya, uduka overthinking. Kadang-kadang mentai kena daya, namun jadi bising. Cerita ke namanya, cerita nak kato, dah nyata bu bising episod baru lagi.
3: Bisi-bisi continue episode kedua. Dan ya, kadang-kadang bisi utain tadi ya namun apias ni bagi te tundi ni bagi te kamat. Semua te kalau ka take serious. Jadi ya bad ni jadi pengari induk pagi tu dah gibi. Nama ko buat jadi bagi te induk.
4: Ba runde yang aku apa pangai ba urang ke madah ko tanya mah. Antai ya gini hari ni nyiak bakal rek nya nalai. Nalai ka aku percaya 100%. Antai ke serius baka ke mu aku bunyau.
2: Ngah hisap na.
4: Bisa gara rap mi me. Antai ke baka gerai nya nalai
3: jakonya. Antai ku madah ke Tuhan Jesus ke datai baru nak ke dia rap.
4: Nada aku harap kebayang antai de madah sari tau ke datai nalai ngah ku percaya de.
3: Aku sebenarnya ke datai baru kayak ku madah datai sari tau. Udah de. Teori ku tadi kita menyebut Tuhan Jesus ke datai baru
4: kayak ku madah sari. Aku sigap percaya.
3: Nada ku madah datai sari tau. Ketika narap ke ku de. Titik aku
4: lah. Ya bapangai nama utai ke disebut de.
3: Bapangai bawa tek sebab kalau tiap bisa bapak pengharap dah kayak kong lama tu neh. Terima kasih. Lepas beri pengharap.
4: Nak satu patos.
3: Tanya pernah satu patos. Satu patos pernah udah besar tim aku. Okay. Lagi kita bertalat baru. Tentang sebelumnya kita satu lagi kabari awak gaya Mr. Bana ni cak.
2: Iya. Kita ke Miri dan lepas tu lagi Bana bisi berita lah. Barang mereka tak pagi
3: tu. Ya. Ini mu pagi tu. Kum dini hari tadi dah stop kayu orang cak.
2: Putumu.
3: Ya kekak aku ya kekak kayu.
2: Terus mulai ngok kami. Trio pagi.
3: Semua salah lelaki.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Bunyi kau kita tadi kita ke Miri pagi tu ni ya.
4: Ya, kena bagi ngenang ke pengawal regata sebutai Prami ya kebenar di atur bagi pilih menang Miri ke pagi tu bukan lain kau Bana Cimat. Selamat pagi Bana.
5: Ya, selamat pagi teman, selamat pagi Ica.
3: Selamat pagi. Kita yang mengkabisi Gaby bah studio pagi itu.
4: Ya, saya ada tu benar-benar menurun ya, nanti tinggal tak kedai enak.
5: Apa ya?
3: Gaby kan saya. Oh, si Gaby lagi itu.
5: Ya. Tanya Gaby.
4: Nama dia nyawa dia.
6: Namanya.
4: Hai.
5: Nama
6: Rita aku. Oh, mana Rita aku apa nama? Mina bisa mental pagi itu kan saya kena ikut bunyi bunjap tu. Nanti dia tambah ngedai mental lagi cerita gila dia deh.
4: Tang lah mental tu kita nemu nih. Ukai kita ya ke nambah mental nyanyi pemain yang bunyi kesebut dia tadi. Okey, jadi terus ke Ngawa lansa kena ia ke di dekat di kunci kena pagi tu mana ba regata sebut tidak
5: regata barang
4: barang salah
3: regata barang regata yeah, terus ke dia aja
5: yeah. Terima kasih ngagai balap kita tiga di studio so, pagi ngagai balap mengat pagi tu jadi hari tu hari ke coba regata barang ke dia tu di Marodi rengka dia tu jadi lepas kali sebuah kedatangan kemarin pasal Marudi Jawa yang tu yang mana hari ke lama tu lepas semua pasal dia dekat maga dekat lah sana jadi bakat kan ngantak atau ke nyambut lalu ke perhatian semua bala temui ke datang ngajai Marudi ya jadi sebenarnya aku melansak sedar pikir ke dekat dia tu hari tu jadi kita sama belak nemu regata baram tu ianya ke kemada tuai ke tau kaya kelama dia tu ada di Sarawak atau di Malaysia kenyari 1899 subah ya lebih 127 tahun di beramai ke Jako Peace Unity kalau progress tau ke pemain penyerakup kalau penyulut ya jadi program ke dekat dia tu kami semua dia tu benar Dewan Suara Baram ke dekat Natura Uji Bakat Bintang Baram Rizasa ya nyentuh lagi tengah hari tu lagi. Jadi mayu orang kemudian register diri secara online. Kapan itu benong lagi register sebentar berengkah dah lama lagi ya. Jadi lemah itu hari semua tidak kengujinya. Semina 12 ikut dipilih lagi rendah cuy final ke dekat dia tu rebah dataran dataran para melemah jelah di tengkar pukul 7 lemah. Jadi bintik ngau ke penyanyi sebilang kita Phoebe Chloe merindah malam tu lagi. Saya akan nanti memutus apa ke tujuh iko tidak mujur nyingkan lagi rendah pada malam pekila. Jadi kita dekat diatur pagi terlagi dataran Marudi ini apa apa powerboat race. Kalau hari itu bisa 15 itu paket saringan powerboat hanya 30 kuasa kuda, 50 kuasa kuda, 18 kuasa kuda, 15 kuasa kuda ya. Jadi pekila final powerboat ya. Lalu kelimbaran yang megah pukul 2 lemah lagi di saya pesikin perahu berias saya dipasuk 9 raban bangsa di Baram itu ya. Jadi nyau saya ke dibayar aku lagi balap beringat hari itu lemah lagi aku main baru berita hari Marudi. Jadi ke pemadu berguna mana lagi kita kena saya ke diri dia semua sudah habis saya permisi kau-kau boleh minta permisi. Ngemata ke ngau mata di tampu ya. Bekini kau penerami bakawa ngau regata baram. Laban banyak program ke dekat diatur kita yang megak bisik peradakan kebudayaan bisik okay, ratu baram bisik megak malam kebudayaan ngau megak konsep penangguhan baram regata apa hari kepenuh di hari minggu ila. Jadi nyanaka report dari Dewan Suara Baram ke pagi kerja. Tuan boleh baru ngagai kita tiga di studio. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi. Mana sama berjalan ke pengawal ngagai Dewan Baram regata dian pagi tu.
3: Ya, hanya tadi berita kawal dengan Baram Regatta tahun tu cukup ramai pagi tu punya ke mana. Dia tu Dewan Suara Merudik dia.
4: Okey, jadi Gibi, mesti balap Merudik dia, Nek?
6: Nadai ko.
4: Ah, nadai. Tapi sih yang kadu sebala tahu aso anjung uji bakat. Lur bintang baram regata kita ke sekali tu lah. Bagaimana dah area struktur dia kita tapi sih genetik penyanyi. Gabi.
3: Komen?
6: Mun mau aja. Ah, bisa genetik. Genetiknya nyanyi dah penyanyi aku tahu.
3: Main gede cak.
4: Jadi sebab salahnya orang so di recording studio belagu sebab nemu kota di salah masuk dia tumbuh tamak ke studio RTM. Tang tanya ni yang ke bakat dia oleh diserah ke Giba Beram Regata tu.
3: Oh, nemu nah.
6: Cua dia dulu ranyuang ko lolo.
4: Aku dah beli tiket kali lemai tu di Mupua di Kuala audition. Sebenarnya pura belah lagi dia dah datang Pak Baram dan ni raw deh.
6: Ukai Pak Baram lagi aku tutur enggak.
3: Oh, sampai hati dia cak kempang hati dia cak. Okay. Enggak ada namanya lagu tak ke mana ya. Kira kena bas.
4: Ada cak mana kau boleh kira kena biluan deh tu cak.
3: Okay, lepas lagi boleh kami cerita pasal namanya SSL kita tadi.
4: Iya, siapa dulu mental laki tau ke Indo. Dan sebenarnya terus menang kita pagi tu.
7: Baram Regata 2026 Marudi, Datai Baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regata 2026, Bak Dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami itu. Buang Bukit Lumba Perau Kayuh ngau powerboard, tau diambil Bak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Selamat pagi, kita mulai dengan kami SSL pagi tu.
1: Semua salah lelaki. Siapa paling nyapat mental? Lelaki tau ke Ino?
0: Ya, nanti aku kami tu. Ya ke jampat pergi ringat. Jampat pergi ke Meraya.
1: Tapi tadi ya, jampat lagi. Katanya buat tu tak sehati. Sebut mimin, lara mimin, aludah.
0: Coba.
1: Alu merdua pintu tepam. Kalau gagak kena.
0: Dia ni.
2: Kalau ni. Dia ninga aku berkenyak.
1: Nah, nah, ada muka rumah tuan nak sepak.
0: Nanya. Beri bunyi ke berjiran ke
1: tuan? Oh, nyak kau melawan. Aku suamanya ninga kadang-kadang lawan kita pun reception yang boleh datang di rumahku. Pam, punya pintu pun ada orang bukanya. Tu mesti GB mengepas pintu.
2: Apa ni? Jam fitnahnya, kelalunya, pecelayanya.
1: Reception dia datang aku dia. Aku nanya dia.
2: Apa thinkingnya?
0: Apa thinking? Apa thinking tu, Cak? Apa thinking dia, ku ya?
1: Dia smash aku baru, Cak. Okay, selamat pagi, ngagai. Teman ugan pagi tu, ku yang dah tu, ukai aku, be. Ukai aku. Jadi ku ya, ukai 1% gini tu. 1000% segi orang Indo dulu mentol. Jaku Indo tu bakal jaku petara anak sekali ngelaban.
2: Ya. Ingat jaku petaranya.
1: Iya
2: kan boleh. Ngelue erinya kan nemu geku.
1: Ko ya bakal berada. Sebut orang kerja. Alu kan ditanya terus. Alu kan yang ditulis dalam diary terus. Cak. Alu kan kemat ke maka. Alu sampai pagi-pagi tadi be.
2: Iya. Pihak mereka ngagai Rosita Joseph Tarum nitiah kemut kejar siku-siku. Kadanya tahu lelaki dan tidak nak memunyi bakal rindu. Nanti ini pun nitiah keulah orang ke ngelingi peniau tahu ngasuh nadai mut gak kue.
1: Orang ke ngelingi nanti bakal mayang uti ngelingi nadai ngacau mut ya.
2: Nak aku nemunya.
1: Nah, kan
2: bakal aku kenyak
1: experience dia deh.
2: Nanti berpangai bak munyi ku ya ya ulah siku-siku orang. Nanti tumbuh pagi nyu nanti mood ku nadai datang kain kini aku nyu tu tu naik seruai naik amat nak lemau gego
1: nadai kami jalan unik denen. Lepas dalam dunia atau main orang dia segi bisa kita nyebut tadi tapi laca
2: dalam dunia
1: artinya kita orang bukan boleh mudah cantak boleh mudah traffic light ca traffic light yang dia tahu bata pala yang penuh kuning okey lah. Paling okey
0: nanti mood lah ya, mood lah
1: nanti lagi kaduang ca tak maju hari mama ca kita mirah saya mudah yang mirah tahu dia lari dari jauh ca kaya kita kenyap belakang ini nama tu si longga apa belakang
2: iya
0: mesti aku sayur belakang cecang gak. Okey, lo bagi peninggalan kita ke visi komen megah pagi itu kita tahu ganjuang gaya Facebook kami posting si poster dia tadi nih si gambar kita tiga.
1: Si gambar sigat gambar aku dah pernah kucah.
0: Ya.
1: Gambar apa sigat kak aku dah. Betul pernah lagi be. Gambar aku dah malu sigat.
2: Bisa beli kena kumutah lo. Mental ke kuliah.
0: Kena baru gede cak. Semasa baru.
2: Mental ke kuliah.
1: Pernah. Jadi larang mutah dalam konti walaupun mengandung.
0: Okey, Umang Ambal, peninggal kita itu mana ke? Baik ya, Indo meh ke dulu lagi ke Bayu Mayu lah. Ke laban kami Indo Mayu lagi jam begulai ngau belana di rumah. Asaya kolah.
1: Asaya aja.
0: Laban Mayu tai kerja di rumahnya ke ngasuh rundiang tu kadang-kadang jampat kat ransi, undu kat sino, ko ya.
1: Nya faktor dia ni. Tak nanti ngeju Jamaica tu, tak ada mayo tak sebut ya. Segi orang laki yang ke mayo hagi mental. Tak, 100% ya. Bablah pasar itu pedak.
2: Kena ikut apa belah pasar aja. Aku nak aku mu tak ko ya.
1: Bablah pasar ke selalu depos orang bapis buatnya ya ke minto-minto.
2: Oh, yang gila-gilanya. Okey.
1: Lawan main ke ditangkap. Okey, datang lagi macam lagi ni cah. Macam mayu komen tu tentang kita yang datang nak belalak nak lama betul gibi.
0: Ya, yang kemintul.
2: Lepas kalau kemintul
1: lagi. Macam banyak aku nyokap mintul lah lepas temu banyak kontak aku baru nih.
0: Berapa kali dia kena smash ya? Bola tanggung belum break dia kaya. Ni nak.
1: Ya, macam ujung, sih kena cair. Tu pasal mana alam minta.
2: Ya, kan? Telah.
0: Ijin baru kangen.
2: Kami nak ngai malah ya.
1: Ujung pasal transfer sih kena cair lubang.

0: angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya hari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ana ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa inai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
4: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Kinasi.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun, ketahunya di bak sumarang maya. Bukai semina, uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka, uling murang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Terima kasih Abus. Pesan, ya, pesan saya.
5: Betul. Nemu kami Abus saja apa bisa mintol-mintol mimet pagi itu. Nadai kami yang nak bulan pelikun.
4: Kenapa kita sama bulan likun pagi itu kita ke dengah jalan alunnya.
5: Betul. Laban, anam dah kita aja urat ke depan kau kita pun tentu ke ngena megah.
4: Ya, betul.
5: Okey, jadi ya siapa mesti komen pagi tu yang kurusin anak kedai pagi tu.
4: Ya, mesti awak kita pagi tu. Nama
6: kakak aku amat okey. Ngarap ke balai indo mesti mayu nanah kakak me pagi tu. Nah, pagi ngagai capuk kira udah hantar nah. Benar ne?
5: Benar saya ko.
6: Semarin part ko ya gaya hari di Sibujaya tumu pagi tau ba aku engkau rindu dekat jam 4 lagi lebih ya agi ya ke full time DO ama mayuah tanggungjawab rumah tangga tangte urang maka aku raja ada pincin tetapi nulung ina tuai ka ku ya nama tak ku ya to
5: dile
6: ada itu
5: tang tu tadi ayah ke mudi to mana komen pada ku hari jurnal balia to ya si ngaku indo ujigi udo gi mintol laban indo me udo melentiang terlalu sensitif yang paringat nadai ke buah pia ku ya tang aku si sawat ngai to cha ke buah ya lama kita nemu indo to me hormon cha
6: hormonnya
4: dari namanya dari segi tahu sukut
5: sains
4: scientific ya lah.
5: Nah, saya ngomong matematik menyangkau kau matematik berapa perlu dikira bahawa hormon deh. Sehingga lalu jika kita Indo tu tadi ya nemu berbalik nemu mincol barang maya. Tapi kita ya berarti kita tu tadi di peda aku cak umu ba ilmiah tu tadi Indo tu patut ya ya lubah gi mental lepas kita tu kita nyebut tu man saya ke suah gi mantai kati diri
4: oh suah meluah
5: lepas kita tu siti utai ke takut tidak amai ianya tadi lubuh maya kita tu kena anxiety atau ke kemurungan nya ke ngasuh hindu tu tadi tini tia suah pedih kena serang mental tang nanti ya mental nanti mungkin engkau punya kaku sikit pemain punya cak
4: iya laki Indo lah kebenar ya nak ngira ya laki atau Indo laban nanti nanti orang Indo tu jiwa sebenarnya lembut gimana tidak ya emo gitu banding ya, orang laki ya. Nah
5: hati ya tisu
4: hati tisu
5: kenya kenya kalau kenya bak lalu kasbana
4: sensitif bah orang Indo
5: aku sih melihat ke dia nanti orang melihat orang
6: aku nunduk lah banyak oh. Kau
4: tambah enggak orang Indo tu sudah ya besar tanggung pengawal tidak kena di namanya suri rumah housewife lah Ibi
6: ya betul.
5: Jadi Dato dituju ngagai laki GB ambil mamana bini lagi oh anang anu ya hati hati sure. Lo nya hati ke makai igau teh kalau lembut ngagai abri bubur roti tisu
4: roti tisu.
5: Lah pe tisu cha.
4: Orang Indo tu lembut kebenarnya.
5: Ya betul.
4: Kita laki ya ke ini ramadah mentorakkan orang Indo ya orang Indo tu pakai kain putih mereka
5: nama
4: color break dekat sida ya sama orang Indo sama
5: Indo tu tanah lihat
4: oh ya
5: nanti dekat ngasuh ya jadi genua ya nanti dekat ngasuh ya jadinya
4: ngari jakok ya
6: nama ya mak mendak tu dah aku nak ngelaban nyu pelekat nyani genua menyani benar menyani
4: ya ngari jakok bisa mandi darah kita
5: nama ya
4: anam nyadi ka
6: umah
4: ukai
6: ungkok tuan nulia ngungkok tempuh nulia mental aku lagi
4: ngia mengkoku
6: aku lagi
4: pepan dia aku
5: cak kan aku mental lagi bayar cak umah macam
4: kamu buang ni tiga pagi tu
5: betul baru kita bawa yang kebuka.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: mengumumkan risiko kemalangan dan keselamatan pengguna lebuh raya sentiasa terjamin.
1: Datuk Sri Ahmad Maslon. Berita seterusnya. Tahap kesiapsiagaan rangkaian telekomunikasi di Negeri Sembilan sempena dengan pilihan raya negeri PRN ke-16 berada pada tahap memuaskan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, kebanyakan pusat pengundian dicangka menerima liputan internet yang stabil.
2: Saya berpuas hati berdasarkan apa yang dibentang ke semua pusat pengundian, insyaAllah internet akan baik, tapi ada beberapa syarikat telco yang perlu menambah baik liputan di sejumlah pusat mengundi. Tapi untuk majoriti pusat mengundi, insyaAllah tidak ada masalah internet. Ya, saya difahamkan untuk hampir ke semua syarikat telco, banyak daripada penyelesaian itu akan dilaksana menjelang hari Jumaat. Cuma ada satu syarikat yang perlukan lebih masa mungkin sebab jumlah lokasinya lebih besar.
1: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi turut mengarahkan syarikat telekomunikasi bersama MCMC untuk meliti isu liputan internet yang lemah di laluan antara kawasan penempatan, khususnya jalan menghubungkan tanah rancangan Felda dengan pekan berhampiran. 5 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan sejak 18 Julai hingga Selasa. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 9 laporan polis diterima termasuk kes membabitkan pembakaran 10 bendera parti politik di Felda Kepis, Kuala Pilah. Beliau berkata polis turut menerima laporan berkaitan dakwaan provokasi ketika hari penamaan calon di Kuala Kelawang, Jelebu. Selain itu, Dato' Al-Zafni memberitahu daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik yang diterima setakat ini, sebanyak 173 telah diluluskan. Luar negara, Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan jambatan antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada Gregor Robertson berkata majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baharu daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. Sukan sokongan padu rakyat Malaysia diharap diberikan kepada atlet Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib yang bakal mencipta sejarah beraksi merebut gelaran juara dunia Muay Thai One Interim bagi kategori strawweight esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan atlet itu diharap dapat mengharumkan nama negara dan menjadi inspirasi kepada generasi muda. Ahmad Nur Iman Alif akan menentang legenda Thailand Sam Ekayang Hadau di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL kurangkan kemalangan libatkan kenderaan berat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Buat kita orang semua, semoga pagi tu bangun dengan hati yang ceria, senyuman yang manis dan semangat yang luar biasa untuk menjalani satu lagi hari yang indah. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari Khamis 23 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Si Basan oh. Isnin, Selasa, Rabu, esok dah Khamis, esok dah Jumaat. Asyik berasa. Dan pagi tu kami nak ajak kita orang buat satu perkara yang mudah. Jom kita banyak-banyak berbuat baik. Si perlu tunggu untuk kita kaya, si perlu tunggu untuk kita lebih, sebab kebaikan boleh bermula daripada perkara yang kecil. Senyum kepada orang pun sebenarnya satu kebaikan juga. Ucap terima kasih, bantu untuk orang yang memerlukan, bertanya khabar, beri laluan ketika memandu, belanja kawan secawan kopi pun adalah satu, apa kata orang tak, memudahkan orang lain. Yang terakhir adalah mesti ramai yang suka. Dan apabila kita dah berbuat kebaikan, sipulah kita menghitung kebaikan yang kita buat. Jangan mengharapkan balasan dan jangan simpan dalam buku-buku kira-kira dalam kehidupan kita. Biar orang lain lupa kebaikan kita, asal kita jangan lupa untuk terus menjadi orang yang baik. Hari tu buat baik, esok buat baik lagi, sedikit-sedikit kata orang, lama-lama kita dipun mungkin dah dapat ingat beberapa banyak kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang penting terus beri, memberi kata orang, mengikut kemampuan dan sebarkan perkara yang baik-baik. InsyaAllah inilah tahu satu kebaikan yang kecil, yang kita anggap kecil ya, biasa itu mungkin sangat-sangat bermakna dalam kehidupan seseorang. Jadi pagi tu senyum banyak-banyak, buat yang baik-baik, fikir yang baik-baik. InsyaAllah semoga yang datang kepada kita pun semuanya yang baik-baik. Amin. InsyaAllah kami doakan untuk kita orang semua yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Terima kasih dengarkan Ekspresi 912 untuk hiburan dan juga informasi terbaik Sibu FM.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda. Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Ha, sebelum kita merancang untuk aktiviti-aktiviti hari tu, untuk perjalanan, baguslah untuk kita semak dulu macam ni keadaan cuaca semasa dan ramalan cuaca khususnya di sekitar kawasan Sibu serta kawasan-kawasan yang berdekatan, sama ada yang nak pergi keluar bekerja ke waktu tu, nak menjalankan urusan harian ataupun ada aktiviti-aktiviti di luar, payung perlu dibawa ataupun tidak. Untuk mendapatkan maklumat lebih tepat mengenai keadaan cuaca, kita bersama dengan Ramzi di Jabatan Meteorologi Sibu. Assalamualaikum Ramzi.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Okey, silakan dengan laporan cuaca di sekitar Sibu, Ramzi.
1: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula, tiada hujan. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Sibu FM.
0: Okey, terima kasih Ramzi. Selamat bertugas. Okey, ia adalah ramalan cuaca yang telah pun dimaklumkan oleh Ramzi dari Jabatan Meteorologi Sibu. Rancanglah apa-apa jelah aktiviti kita orang untuk hari tu. Apapun yang pastinya, untuk kita orang terus kekal dengarkan Ekspresi 912 untuk informasi dan juga hiburan terbaik. Sibu FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Unais. Nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tiba sahaja di Yasrib, maka ibunya Rumaisah binti Milhan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami nangga lelaki dan wanita Ansar tu banyak memberikan harta. Ada yang memberikan duit, ada yang memberikan tanah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Rumaisah binti Milhan ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahunnya tadi Anas pernah puas menimba ilmu dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga berapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas tu dengan gelaran Unais, kan, Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya. Dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucu lelakinya ajak lebih kurang dalam 100 orang. 100 orang. Dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah ibnu Umar. Kita nanggap macam ni, Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Si pernahnya luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat yang boleh kita ambil, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita kisah hidup Anas bin Malik ini, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

0: Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: RTM, teman setia anda. Ha, kepada kita orang yang belum lagi muat turun untuk aplikasi RTM Click, boleh muat turun kini tu untuk kita orang dapatkan informasi, hiburan dalamnya, dan kita orang boleh dengarkan siaran radio daripada 34 stesen di seluruh negeri. Dan selain daripada juga, jangan lupa untuk kita orang ikuti kami orang menerusi portal CBFM rtmradio.rtm.gov.my di mana memaparkan secara terus pendengar-pendengar di dalamnya. Baik, dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, jangan lupa untuk satu perkara yang sangat penting, iaitu kesihatan diri kita pun. Dan apa orang madah tenak, oh, bila badan kita sihat, hati pun senang, nak mula kerja pun lebih bersemangat. Kadang-kadang perkara kecil yang kita pola setiap hari sebenarnya boleh memberi kesan besar kepada kesihatan. Jadi, apa kata kita luangkan sedikit masa untuk kita jaga diri dan tambah sedikit ilmu tentang kesihatan untuk pagi tu. Ha, jom kita dengarkan tips sihat untuk hari tu. Inilah tahu tips yang boleh kami kongsikan tu boleh menjadi panduan untuk kita bersama. Tips sihat untuk hari tu adalah pengambilan protein mencukupi bantu mencegah sarkopenia. Ramai yang menganggap kehilangan tenaga dan tubuh semakin lemah apabila usia kita meningkat sebagai perkara normal dalam proses penuaan, tapi tanpa kita sedari keadaannya sebenarnya boleh menjadi pertanda awal sarkopenia, iaitu kehilangan jisim serta kekuatan otot yang boleh menjejaskan keupayaan warga emas untuk hidup berdikari. Pensyarah Jabatan Dietetik dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Chan Yeok berkata, sarkopenia kini menjadi antara cabaran kesihatan awam utama susulan peningkatan populasi warga emas di seluruh dunia termasuk Malaysia. Keadaan ini bukan sekadar menyebabkan otot menjadi lemah, malah meningkatkan risiko jatuh, hilang keupayaan bergerak, kemasukan ke hospital serta penurunan kualiti hidup. Protein sebagai kunci. Antara langkah paling penting untuk mencegah sarkopenia ialah memastikan pengambilan protein mencukupi dan berkualiti. Warga emas memerlukan pengagihan protein yang seimbang dalam setiap hidangan. Selain pengambilan leucin mencukupi bagi membantu merangsang pembinaan otot, pengambilan protein yang mencukupi khususnya asid amino seperti leucin dikenali pasti mampu mengaktifkan laluan MTOR yang berperanan merangsang sintesis protein otot sekaligus membantu meningkatkan jisim serta kekuatan otot. Pendedahan awal serta pendidikan pemakanan amat penting untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kesihatan otot sejak usia muda. Langkah ini dapat membantu mengurangkan risiko sarkopenia dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat pada masa akan datang. Ya, adalah sedikit tips untuk tips sihat hari itu untuk panduan kita bersama. Dah pun 9.51 minit pagi pada ketika tu, dan insyaAllah tepat jam 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Walaupun kepada kita orang, terima kasih terus setia dengarkan CBFM ke udara bersama dengan kami Sazia Jia pagi tu, dan insyaAllah kita akan kongsikan lagi informasi dan juga hiburan terbaik untuk kita orang. Jom terus layan CBFM Ekspresi 912.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strategiknya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan doktrin pertahanan Iran jelas, iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baru daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Dalam perkembangan lain, program tenaga nuklear awam Arab Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percambahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membolehkan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembungkaan Jambatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarikh baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. 5 pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, barat daya Kenya. Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia, memaklumkan operasi penyelamat masih diteruskan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap. Namun terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu, namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Terma penyelesaian dengan kelab lamanya LA Galaxy ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina AFA menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Trevicino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Syukur telah kita putarkan untuk anda. Indah sekali message yang dibawakan mengingatkan kita supaya sentiasa mensyukuri setiap nikmat dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita terlalu gagu kata orang memikirkan apa yang belum kita dapat sampai kita lupa menghargai apa yang dah ada di depan mata kita. Jadi nikmatilah kesihatan, keluarga, pekerjaan, sahabat yang baik bersama dengan kita, malah peluang untuk kita bangun setiap hari ya, menikmati satu lagi hari-hari yang baru. Semuanya adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Jadi apapun keadaan kita orang hari tu, banyak ataupun sedikit rezeki yang kita ada, mudah ataupun susah perjalanan yang sedang kita lalui, jangan lupa untuk kita bersyukur. Kadang-kadang perkara yang kita anggap biasa ya, sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain. Jadi kepada kita orang, terus tersenyum, terus berfikiran positif, dan semoga hari ini dipenuhi dengan perkara yang baik-baik untuk kita semua. Baik, dah pun 10.16 minit pagi untuk jam yang kedua tu. Dan seketika kelak kita akan ikuti segmen Jus Sehat oleh penerbit kita DJ Din. Dan kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 CFM.
1: Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Bukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.

0: Jom dengarkan Juicy Heart setiap Khamis 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 912 CBFM untuk kupasan santai, info padat untuk gaya hidup lebih sihat. Juicy Heart CBFM, segalanya untuk anda. Juicy Heart setiap Khamis di CBFM.
1: Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda. Kembali kita bersama dalam rancangan Jus Sihat setiap hari Khamis pukul 10.15 minit pagi. Dan pada minggu ini kita akan bawakan seorang lagi tetamu dalam rancangan Jus Sihat kita. Dan kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Hilman Husaini bin Hasmili dari Klinik Pergigian Lanang. Kita ucapkan selamat datang Doktor ke Konti Sibu FM.
2: Okay, terima kasih Encik. Selamat pagi semua. Selamat pagi warga Sibu. Terima kasih kepada pihak RTM kerana jemput saya. Nama saya Dr. Hilman Husaini. Saya merupakan seorang pegawai pergigian ataupun lebih dikenali dengan masyarakat sebagai doktor gigi lah. Yang kini sedang berkhidmat di Klinik Pergigian Lanang. Okay, saya telah berkhidmat di Sarawak hampir 2 tahun sudah. Okay, tajuk pembincangan kita hari ini adalah mengenai gigi berlubang. Itu musuh nombor satu mulut kita lah. Okay, rasanya semua tahulah apa itu gigi berlubang kan?
1: Ya.
2: So terlebih dahulu saya ingin perkenalkan sikit lah. Okay, gigi berlubang ni adalah satu masalah pergigian yang sangat biasanya berlaku lah dalam masyarakat kita. Okay, walaupun beberapa tahun kebelakangan ini ada menunjukkan tren penurunan, tetapi masih terdapat kita panggil bebanan gigi berlubang yang agak tinggi lah. Okay, statistik kini pun masih menunjukkan kejadian karies gigi ataupun gigi berlubang yang agak tinggi. Jadi kita pagi ini saya dengan beradanya di sini ingin memberikan sedikit sebanyak kesedaran lah kepada masyarakat, kepada warga Sibu yang sedang sedia mendengar mengenai gigi berlubang. So terlebih dahulu mungkin ada yang tertanyalah macam mana gigi berlubang ni boleh berlaku.
1: Iya, kalau kita boleh tahu memang gigi ni keras. Macam mana dia boleh berlubang?
2: Okay. Untuk makluman semualah, gigi ni sebenarnya unik lah. Dia adalah tulang yang paling kuat dalam badan kita. Lebih kuat daripada tulang kaki, tulang pinggul anda, tulang belakang. Okay? Sebabnya ada fungsi lah. Okay? Ada beberapa fungsi. Pertama sekali, gigi ini sangat penting. Yang orang tahu adalah untuk makan. Asyik kisahlah kita tak makan asas Sarawak ke, mi kolok ke, mi kampua ke untuk pagi ni. Okay, alright. Tapi ini sangat penting untuk makan. Selain pada untuk makan, gigi pun ini penting juga untuk kita bercakap. Cuba kita bayangkan juga lah, musik dah gigi depan, macam mana mau sebut huruf F, huruf S. Jadi gigi je nampak kecil lah, tapi mungkin kelihatan remeh pada sesetengah orang, tapi nya sangat penting lah. Munya sekda memang impactnya agak besar lah. Okay, selain pada untuk percakapan, gigi pun penting juga lah untuk penampilan ataupun keyakinan seseorang lah. Okay, bila terjadinya gigi berlubang, ada pelbagai banyak kesan lah. Pertama sekali, gigi yang berlubang ni boleh menyebabkan masalah sensitif. Masalah sensitif bila kita minum contoh air sejuk, rasa ngilu. Ataupun bila gigi berlubang ni sudah berada pada tahap yang agak teruk, okay, dia boleh menyebabkan contoh masalah waktu tidur, rasa sakit. Dan ada kajian menunjukkan sakit gigi adalah antara sakit yang kita panggil dia punya intensity tu agak tinggi lah. Ada orang kata sakit gigi ni lebih menyakitkan daripada bersalin.
1: Betul-betul. Lelaki pun boleh menangis.
2: Ini adalah satu fakta yang agak kontroversi lah. Okay, untuk pendengar wanita semua, harap boleh terima lah. Sebenarnya sakit gigi ni dia memang boleh sangat mengganggu. Okay, boleh menyebabkan kesan yang negatif lah. Kalau sakit gigi tidak dapat nak fokus buat kerja. Okay, contoh kalau pelajar sekolah pun sakit gigi tak dapat nak fokus. Guru pula sakit gigi tak dapat nak mengajar dan bercakap dengan sebaiknya lah. Sama macam kita lah DJ lah. Mungkin kita sakit gigi macam mana mau bercakap dengan orang. Siap dapat. Siap dapat on air lah. Okay. Alright. So nampak tak? Okay. Dari gigi saja kesannya agak besar lah. Okay. Tapi puncanya sebenarnya terutama sekali dia pelbagai faktor lah. Okay. Faktor utama adalah kita panggil plak gigi.
1: Oh, pelak gigi. Bukan untuk ulat lah.
2: Ya, bukan. Oh, ulat tu tok adalah mitos sajalah sebenarnya. Okey. Sebenarnya mitos ulat gigi tu ya si betul lah. Okey. Dia
1: sebab
2: lebih.
1: Kalau sorry ya doktor. Sebab sebelum tu kalau kita pergi ke mungkin di jalan lah. Dulu memang ada yang apa menjual ubat cabut gigi lah, ubat sakit gigi lah kan. Dia tunjukkan dekat cermin tu, ada ulat ni. Dari gigi kita nampak ada ulat ni.
2: Sebab itu mungkin tanggapan masyarakat yang dululah, tanggapan yang lama. Okay, memang dari dulu kalau kita lihat dari sejarah lah, aspek sejarah. Bila apa ni pergigian mula start, ada kita bermula sebenarnya dari tukang gigi di Malaysia sebenarnya. Ada zaman British sebenarnya ada tukang gigi. Tapi waktu tu mungkin kajian dia tidaklah se-advance sekarang. Tidaklah semaju terkini. Okey, dulu tanggapan mengatakan yang gigi rosak disebabkan mungkin ada ulat yang tidak tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Tetapi sebenarnya prinsip tu niat betul. Cumanya bukan ulat tapi kuman. Kuman. Kuman kan memang tidak dapat dilihat dengan mata kasar lah. Dalam mulut kita, mulut kamek pun, mulut doktor gigi pun sebenarnya ada ulat ataupun kuman lah. Okay, kuman yang baik ataupun yang jahat lah. Okay, contoh kita makan sikit kisahlah, makan mie kolok ke apa kan. Okay, bila selepas makan memang ada sisa makanan yang tertinggal di sekeliling gigi lah. Sikit kisahlah, celah-celah ke bahagian luar atau dalam lah. Okay, yang sisa makanan tu kita panggil sebagai plak lah. Okay, dalam mulut kita macam kami madah tadi, ada kuman yang baik dengan jahat lah. Okay, bila sidaknya nampak ada sisa makanan, makanan free food ah, jadi dia pergilah makan. Okay, dalam proses penghasilan selepas dia makan tu, dia menghasilkan asid. So tadi saya sudah sebut yang gigi ni adalah tulang paling kuat kan. Walaupun yang kuat boleh mengunyah daging sekeras macam mana pun, tapi dia lemah kepada serangan asid. Okey, serangan asid tu bila dia dibiarkan secara jangka yang masa yang agak panjang, gigi yang kuat ni dia boleh terhakis. Lama-lamanya terhakis lah. Sebab ada kajian juga gigi gigi dia, mereka bandingkan lah kekuatan gigi sebenarnya agak kuat jugalah. Mereka ada buat study. Tapi walaupun dia kuat, okay, secara asasnya dia lemah kepada serangan kimia lah, seperti asid.
1: Jadi macam ni pula dengan yang apa ngilu bila minum air sejuk dan sebagainya itu. Adakah itu disebabkan gigi yang mengalami masalah atau bagaimana?
2: Selalunya masalah ngilu ni dia berpunca pada dua lah. Pertama, mungkin gigi itu sudah ada tanda awal kerosakan. Keduanya mungkin ada masalah gusi. Ataupun kedua-dua masalah tu sedang berlaku pada waktu yang sama. Okey, selalunya bila sudah ada tanda awal berlubang, okey, contoh gigi yang terhakis, dia punya struktur dalaman lah, okey. Struktur luar kita panggil lapisan enamel. Okey, lapisan enamel tu yang warna putih lah. Mungkin tak nanggar di cermin, gigi yang berwarna putih tu, itu sebenarnya daripada lapisan enamel lah. Tapi lapisan dalam, dia ada lapisan kedua lah, kita panggil dentin. Okey, yang berwarna kekuningan sikit. Okey, yang lembut dan dia dekat dengan saraf lah. Okey, bila lapisan enamelnya terhakis, lapisan dalamnya expose, terdedah. Okey, terdedah kepada serangan kuman ataupun dengan perubahan suhu lah. Contoh minum air sejuk. Okey, bila ni hampir dengan saraf, memang rasa ngilu lah. Ataupun masalah gusi. Gusi bila dia tidak berapa sehat, okey, mungkin dia akan turun lah.
1: Jadi doktor, kalau yang rasanya dah ada rasa ngilu ke sebagainya kan, jadi apakah yang perlu dilakukan lah untuk mereka yang rasanya bila kah nak pergi bertemu dengan doktor kah, atau macam ni untuk dapatkan rawatan sebagainya?
2: Masalah ngilu ni memang kita tahu masalah yang sering kali berlaku lah. Okay, bila kita bercakap tentang kesihatan pergigian. Okay, pertama sekali saya nasihatkan bagi sesiapa yang ada masalah ngilu, jangan biarkan. Okay, jangan ignore the problem lah. Boleh terus pergi dapatkan pemeriksaan dan juga nasihat doktor gigi lah. Tidak kisahlah dari mana-mana klinik yang berhampiran, klinik swasta mahupun kerajaan. Okay, sebab apa masalah ngilu ni kita takut kalau dibiarkan lama. Okay, contoh andai kata ada gigi yang berlubang, takut gigi berlubang tu dia menjadi lagi teruk lah. Teruk di satu tahap di mana terpaksa kita lakukan rawatan yang lagi invasif lah kita panggil. Okay?
1: Jadi kalau dari segi prosesnya, doktor, rawatannya dari peringkat awal hingga ke peringkat yang tak boleh nak dirawat, macam perlu cabut, mungkin doktor boleh jelaskan apakah langkah-langkah yang awal tu sehingga ke proses yang terakhir sekali.
2: Okay, langkah awal lah, jika sekiranya dia masih dalam keadaan yang pada tahap yang awal, okay, ada beberapa rawatan kita boleh buat lah. Pertama sekali mungkin dia kita lebih kepada rawatan bejakan, iaitu contohnya suapan Florida. Okay, ini lebih kepada masalah penurunan gusi, mungkin di mana bahagian dalaman dia terekspos. Jadi suapan Florida tu kami orang sapu untuk mengurangkan sensitiviti lah. Okay, sekiranya sudah kita nampak contoh ada cavity ataupun caries gigi, mungkin kita akan buat rawatan tampalan. Okay, rawatan tampalannya macam jalan raya yang berlubang. Nampak ada lubang. Okay, nampak sudah ada lubang kan. Jadi perlu tampalan lah. And then kalau lubang yang sama tu dibiarkan lama di jalan raya, lama-lama jadi lagi besar kan, lagi teruk lah. Okay, bila jadi lagi teruk besar, mungkin ada rawatan susulan yang kita boleh lakukan lah. Seperti rawatan akar, di mana kita mungkin akan cuci bahagian dalaman gigi untuk mengurangkan risiko jangkitan lah. Okay, dan menghilangkan rasa sakit. Dan akhir sekali, kalau dia terlalu teruk, okay, tidak dapat diselamatkan lagi, memang cabutan itu adalah langkah terakhir lah. Sebab sekarang ini kita memang kalau boleh apa gigi yang ada tu kita mahu selamatkan dululah. Okay?
1: Kalau yang tampalan ni, doktor, berapa lama mungkin boleh bertahan untuk yang ditampal ni? Untuk apa dia akan berlubang balik ataupun sebagainya?
2: Okay, tampalan ni dia ada pelbagai jenis bahan lah. Okay, yang sekarang selalu kita pakai adalah tampalan sewarna. Maksudnya tampalan yang kita guna tu dia sama warna, seolah-olah sama dengan gigi asal. Okay, doktor gigi akan cuba sebaik mungkin untuk menggunakan warna yang sama dengan gigi lah, supaya bila contoh kita orang senyum, si nampak pun tampalan. So orang pun tidak tahu yang sebenarnya sudah ada tampalan di gigi hadapan. Contohlah. Okey, tetapi mengenai tahan lama tu sebenarnya dia bergantung pada pelbagai faktor. Contoh, kita sudah tampal tetapi kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik, mungkin tampalan tu tidak berkekalan lah. Seandainya dia jaga dengan baik, mungkin dia akan berkekalan, mungkin boleh sampai 10 tahun.
1: Boleh,
2: boleh juga. Boleh juga.
1: Dia tampal dari masa sekolah hingga dia dah dah ada keluarga, masih bagi bertahan.
2: Bercucu cicit semua boleh tahan. InsyaAllah lah kalau dia jaga kebersihan dengan baik.
1: Okay. Mungkin doktor nak tambah lagi tentang bagaimana cara penjagaan gigi yang terbaik lah yang boleh diamalkan untuk setiap hari bagi seseorang tu.
2: Okay. Sekarang ni kita pihak Kementerian Kesihatan Malaysia lah, kita ada kempen berus gigi 2 kali 2 minit sehari. Okay, ingat nombor 2 aja. Okay, berus gigi ni tidak perlu lama. Okay, berus gigi 2 kali dalam satu hari, pagi dengan malam lah. Malam pastikan berus gigi tu perkara yang terakhir yang kita orang buat sebelum tidur. Bukan contoh pukul 7 berus gigi, pukul 8 makan burger. Sip boleh lah.
1: Perlu maksudnya untuk lepas tu tak perlu makan lagi.
2: Kalau boleh lah. Okey, perkara terakhir yang kita orang buat lah. Okey. So setiap kali memberus gigi tu tidak perlu lama lah, 2 minit saja. Okey. Sebenarnya penjagaan gigi ni dia lebih kepada pemburusan. Kalau tidak berus dengan baik, okay, gigi memang mudah akan rosak lah.
1: Itu untuk harian lah. Kalau tahunan tu, sebab sebelum ni saya pernah dengar juga, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Maksudnya kena periksa sekurang-kurangnya berapa kali dalam setahun tu?
2: Okay, sebenarnya untuk pemeriksaan gigi lah, paling wajib sekali setahun lah. Itu yang kita kami orang cuba ingatkan pada masyarakat lah. Sebab hari jadi kan sekali je dalam satu tahun. Jadi kita buat kempen, ingat hari jadi je, ingat doktor gigi. Bila sudah hampir ke apa birthday kita orang kan, hari jadi, boleh beringat-ingatlah untuk jumpa doktor gigi. Pemeriksaan ni sebenarnya lebih kepada bergantung keadaan gigi seseorang itulah. Jika dia berada pada tahap yang baik, yang memuaskan, mungkin pemeriksaan sekali setahun sajalah. Tetapi kalau kita perlukan pemerhatian yang lagi rapat, mungkin dia lagi berkerap lah. Mungkin kami orang akan nasihatkan mungkin setiap 3 bulan ataupun 6 bulan. Tetapi secara asasnya, secara umumnya lah, okay, the general principle adalah sekali setahun lah. Sebab kalau kita buat pemeriksaan secara kerap, kita boleh kesan masalah gigi secara awal. Okay?
1: Jadi berkenaan dengan tajuk kita hari ini, Doktor, gigi berlubang dan dari punca sehingga rawatan, mungkin ada yang Doktor nak tambah lagi?
2: Nasihat saya lah kepada pendengar setia RTM, okay? Penjagaan gigi ni, walaupun gigi okay, kecil, okay, tetapi jika tidak dijaga dengan baik, impaknya sangat besar lah. Okay? Memang kita ada rawatan contoh kehilangan gigi, okay? Contoh gigi sudah dicabut, boleh diganti dengan gigi palsu. Tetapi selepas pakai gigi palsu, memang rasa dia lain. Tidak sama dengan gigi original. Okay, sekarang ni kita memang menekankan prinsip gigi yang ada tu seboleh-bolehnya jaga dengan baik lah. Alright, dan dia bermula daripada penjagaan harian lah. Okay, 2 kali sehari, pagi dengan malam. Si perlu lama pun, 2 minit saja. Ya, itu sajalah saya punya pesanan kepada pendengar lah.
1: Bila Doktor, akhir sekali lah Doktor, mungkin ada daripada pendengar kita mungkin nak tahu maklumat-maklumat ataupun info-info berkenaan dengan penjagaan gigi dan sebagainya, mungkin mereka boleh melayari ke Facebook doktor sendiri ke ataupun klinik. Mungkin ada saluran lain yang boleh apa dilawati oleh pendengar-pendengar kita.
2: Okay. Pada pendengar setia, untuk dapatkan pemeriksaan kesihatan pergigian, boleh saja pergi walk-in, okay, ataupun membuat temu janji secara online lah melalui app MySejahtera, okay. Boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan lah. Seperti di Sibu ni, kita ada klinik kesihatan Jalan Oya, Jalan Lanang, okay, Sibu Jaya ataupun mana-mana. Okay, kita sekarang ni klinik gigi, kalau ikutkan, buka hampir setiap hari lah. Untuk klinik kesihatan, kita buka dari Isnin hingga Jumaat. Okay, untuk hujung minggu, kita ada juga klinik gigi kerajaan yang beroperasi lah. Tetapi di UTC. Sabtu dengan Ahad. Okay.
1: Baiklah, terima kasih Doktor dengan tajuk yang dibawakan pada kali ini, gigi berlubang dari punca sehingga rawatan. Dan kita ucap terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hilman Husaini bin Hasmili dari Klinik Pergigian dan Lanang, ya. Okay, terima kasih sekali lagi, okay, Doktor.
2: Okay, terima kasih Encik.
1: Okay. Baiklah, pendengar sekalian, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Jus Sihat setiap hari Khamis pukul 10.15 minit pagi. Dan sehingga kita bersama lagi dalam pertemuan di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Menani, salam Sarawakku, maju makmur dan salam sehat selalu.
0: Jus Sihat setiap Khamis di Sibu FM. Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena Tahun Melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan kejayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di Zon Tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Terima kasih terus setia dengarkan Sibu FM Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Semoga hari itu semuanya dipermudahkan. Bagi yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Bagi yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, ada aktiviti yang menarik yang kami nak kongsikan, terutama sekali buat kita orang yang masih tercari-cari aktiviti untuk diisi bersama dengan keluarga. Jangan lupa hari bersama dengan pelanggan Pustaka Negeri Sarawak, Sibu, bakal berlangsung pada 22 dan juga 23 Ogos 2026, hari Sabtu dan Ahad, bermula jam 10 pagi hingga 7 petang, bertempat di pusat beli belah terkemuka di Sibu. Macam-macam aktiviti menarik menanti kita orang, antaranya pendaftaran keahlian percuma, ada jualan siri Sarawakiana, sesi pemilihan buku, ada ceramah reading seats dan pandai, aktiviti kanak-kanak dan juga makers, serta pertandingan book karakter khas untuk kanak-kanak. Bukannya aja, turut diadakan pertandingan karaoke patriotik untuk veteran, demonstrasi masakan tradisional, ada sesi kuis, kahut dan pelbagai lagi aktiviti menariklah untuk anda seisi keluarga. Jadi kepada kita orang, tandakan siap-siap kalender pada 22 dan 23 Ogos. Jangan duduk di rumah aja, mbaklah anak-anak, keluarga dan kawan-kawan untuk datang memeriahkan hari bersama dengan pelanggan Pustaka Negeri Sarawak Sibu di pusat beli belah terkemuka. Sambil-sambil jalan-jalan, kita nambah ilmu, sertai aktiviti dan luangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga. Di Sibu tu macam-macam tempat ada yang kita orang boleh release tekanan kita orang di luar. Okey, ada lagi info yang lain yang kami nak kongsikan malam MRA, Hari Sarawak berlangsung di Sibu, di mana Sibu sebagai tuan rumah sambutan Hari Sarawak 2026 bukan jejak sekadar mengiktiraf peranannya sebagai bandar strategik di tengah Sarawak, malah mencerminkan sejarah perjuangan, semangat keusahawanan dan inspirasi negeri untuk muncul sebagai kuasa ekonomi baru. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sibu mempunyai kedudukan istimewa dalam sejarah pembangunan Sarawak kerana dibangunkan hasil kegigihan masyarakat pelbagai kaum, khususnya masyarakat Fuchau yang terkenal dengan semangat meneroka peluang dalam sektor pertanian, perdagangan dan industri perkayuan. Menurutnya, Sibu juga mempunyai tempat yang amat istimewa dalam sejarah perjuangan Sarawak menerusi tokoh-tokoh seperti Allahyarham Rosli Dobi bersama dengan Allahyarham Morshidi Sidik, Allahyarham Awang Ramli Deli dan Allahyarham Bujang Suntong yang mempertahankan maruah dan kepentingan tanah air. Semangat keberanian, pengorbanan dan kecintaan kepada Sarawak yang ditunjukkan oleh para pejuang terdahulu perlu terus menjadi inspirasi kepada generasi hari ini untuk mentransformasikan bumi Kenyalang sebagai kuasa ekonomi baru di negara rantau ini. Dan dah pukul 10.48 minit pagi pada ketika tu, pastikan kita orang terus kekal dengarkan kami menerusi Ekspresi 912. Jangan lupa juga untuk kita orang muat turun aplikasi RTM Click di telefon mudah alih kita orang, dan ikuti juga kami orang di portal radio radio.rtm.gov.my, di mana di sini akan memaparkan secara terus pendengar-pendengar kita. Apapun kepada kita orang, terus layan Ekspresi 912 Sibu FM.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: Anda dialu-alukan datang untuk menderma darah bagi memastikan bekalan darah berada pada tahap yang memuaskan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 2695-5557 atau 2695-5558. Sumbangan anda adalah penyambung kehidupan insan yang memerlukan.
1: Jangan lupa kepada kita orang semua, Moon berada dalam keadaan yang sehat dan layak untuk kita orang menderma darah. Sama-sama tampil menderma darah, setitis darah yang kita demakan mungkin menjadi satu harapan yang sangat besar buat mereka yang sedang memerlukan. Kita mungkin hanya meluangkan sedikit masa untuk menderma, tetapi bagi seseorang di luar sana, sumbangan itu sebenarnya boleh memberi peluang untuk mereka terus menjalani kehidupan. Kalau ada kempen derma darah di luar Nun berdekatan, jangan lepaskan peluang untuk menderma darah, kongsi kehidupan, jadilah wira kepada mereka yang memerlukan. Hari itu kita membantu orang lain, siapa tahu satu hari kelak dengan bantuannya diperlukan oleh kita juga atau insan yang kita sayangi. Baik, kepada kita orang yang dah pun kongsikan salam dan ucapan menerusi page Sibu FM, boleh kongsikan di Facebook untuk Sazia bacakan. Okay, Sazia nak bacakan salam oleh Dayang Jega. Hai, selamat pagi DJ, selamat bertugas, panas di Konawit. Salam ceria selalu, terima kasih. Ngasuh hati endak pedis. Selamat pagi DJ Sazia, panas cuaca kami di ladang katanya. Ceria-ceria selalu, hai. Dan seterusnya, Dublin K Baja, hai. Chen Suni, salam mesra, sihat walafiat endaknya buat kita semua, amin. Ali Malang, selamat pagi DJ, cuaca panas di SK Nangga Macan. Hai, selamat bertugas buat Ali Malang. Terima kasih terus dengarkan siaran Sibu FM ke udara. Pastikan kita orang jangan berganjak. Dengarkan Sibu FM, Ekspresi 912 untuk informasi dan juga hiburan terbaik.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juga nak. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, rasa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

mencegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Sigur FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 912 Sibuk FM, segalanya untuk anda. Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang ketiga, dah pukul 11.16 minit pagi pada ketika tu. Untuk hari Khamis 23 Julai 2026 Masihi, bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Di mana Sazia nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Untuk waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.19 minit pagi, waktu zuhur 12.41 minit tengah hari, waitu asar 4.04 minit petang, maghrib 6.48 minit petang dan isyak 8.02 minit malam. Seterusnya waktu solat fardu bagi zon 5, Tanjung Manis, Pelawai, Matu, Darus, Sarikit, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.22 minit pagi. Dan seterusnya waktu zuhur 12.43 minit tengah hari, waktu asar 4.06 minit petang, maghrib 6.49 minit petang dan isyak 8.03 minit malam. Seterusnya waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Spau, Pusak, Saratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.23 minit pagi, waktu zuhur 12.44 minit tengah hari, asar 4.07 minit petang, maghrib 6.49 minit petang dan isyak 8.02 minit malam.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayang seri tadi ke Seliwan nak. Kau beti saya tetap peti.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial. Satu dunia boleh tengok. Rosak image. Jatuh maruah.
4: La yadkhulul jannata namam. Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi. Di sini mengata.
3: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
1: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
1: Sehingga menjadikan kamu menyesali.
0: Apa yang telah kamu lakukan?
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Cukup-cukuplah. Di dalam, mutlak tanda.
7: Cukup-cukuplah tanda.
3: Demi anak-anak.
1: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
1: Hentikan fitnah di media sosial.
0: Hentikan fitnah
1: di media sosial.

0: kami Bob Yusof. Dengarkan Sibu FM bersama Sazia Jia.
1: Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terus setia dengarkan kami di Ekspresi 912 BFM. Segalanya untuk anda. Kepada kita orang yang bertugas, selamat bertugas. Semoga urusan untuk hari tok dipermudahkan. Ada yang merancang untuk berbelanja, almaklumlah. Sila lagi nak gaji, nak oh. Dan walaupun... kami harapkan untuk kita orang rancanglah perbelanjaan kita orang, mudah gaji masuk. Memang rasanya semua nak dibeli, tapi jangan sampai awal bulan kita senyum lebar, mudah tengah bulan berkali-kali kita nanggak baki yang tertinggal di akaun kita. Oh, sebab ya, untuk kita penting merancang keuangan kita dengan bijak. Asingkan dulu keuangan kita untuk keperluan utama, komitmen bulanan, simpanan dan juga dana kecemasan. Lepas ni barulah kita fikirkan perbelanjaan yang lain mengikut kemampuan kita. Asyik salah sebenarnya kita nak berbelanja untuk diri kita pun sekali-sekala, tapi biarlah berpada-pada. Bezakan antara yang kita perlukan dengan apa yang kita sekadar, apa kata orang tu, sekadar inginkan. Kadang-kadang bila kita nanggar sel di sini-sini, nah, oh, di rumah kuning, terutamanya rumah oren, rumah oren, rumah hitam, segala-gala rumah, jadi semuanya kita rasa wajib nak beli. Padahal si beli pun masih boleh hidup dengan bahagia. Mungkin kita si berbeli, betul nak? Oh? Jangan tunggu ada duit banyak baru kita nak mula menyimpan. Sedikit tapi konsisten lah, lebih baik daripada langsung saya ada simpanan sekurang-kurangnya ada RM5, ada RM10 atau berapa ajak lah yang kita mampu. Yang penting jadikan satu kebiasaan untuk kita menabung. Rancang keuangan bukan bermaksud kita si boleh untuk menikmati hidup kita. Kita masih boleh menikmati hasil usaha kita, cuma biarlah dengan lebih bijak supaya hari tu kita dapat menikmati kehidupan dan esok pun kita tetap mempunyai persediaan. Kita sih tahu apa yang berlaku di depan kita. Betul, betul nak? Okay, sedikit info yang kami nak kongsikan, di mana kerajaan naikkan kadar SARA dalam tempoh terdekat. Di mana kerajaan akan menaikkan kadar sumbangan asas rahmah SARA dalam masa terdekat sebagai usaha membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau berkata langkah itu diambil selepas kerajaan mengambil kira maklum balas dan rintihan rakyat meskipun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum ini. Walaupun dah menerima sumbangan tunai rahmah STR, SARA, Datuk Seri Aminuddin bagi bonus tinggi kepada penyewa awam. Kerana itu, dengar rintihan rakyat katanya, dan insyaAllah dalam masa terdekat akan menaikkan lagi SARA untuk rakyat semua. Baru-baru ini Perdana Menteri berkata kerajaan madani akan terus memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat termasuk STR dan SARA jika keadaan ekonomi negara mengizinkan. Beliau berkata perkara itu dibincangkan bersama Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan dan akan dipertimbangkan dalam perbentangan belanjawan 2027. Baik, dah pun 11.31 minit pagi. Kepada kita orang yang merancang nak ke sini-sini, semoga segala urusan kita orang dipermudahkan. Terus setia dengarkan Ekspresi 912 Cyber Frame.

0: Informasi terkini, hiburan, menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk Anda. Motherfucker Gentleman.

0: 1,087.6 MHz.
1: Kembali menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda. Untuk kita orang yang berada di rumah dan sedang melayari Astro terkini, jangan lupa untuk singgah ke saluran Radio RTM menerusi Astro. Banyak pilihan mengikut cita rasa kita orang. Boleh dengar stesen-stesen radio yang lain juga di dalamnya. Mungkin kita orang kini tok belum lagi tahu nak. Tok adalah yang terbaru. Jadi saya dah alasanlah untuk kita orang terlepas rancangan kegemaran kita orang. Dengar RTM di mana juga kita orang berada bila-bila masa melalui Astro yang terbaru dan portal radio.rtm.gov.my. Jangan lupa RTM klik. Terima kasih kepada kita orang juga kerana terus memilih RTM sebagai teman setia kita orang. Okey, kami nak kongsikan sedikit info di mana Pustakaan Negeri Sarawak Sibu akan menganjurkan Karnival Sarawakku Membaca pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu, bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Teh Muka. Program ini akan diserikan dengan kehadiran Yang Berhormat Encik Abdul Yaakob bin Haji Arbi, Adun Zon N58 Balingian, dalam sesi perkongsian buku kegemaran bersama masyarakat sebagai usaha memupuk budaya membaca serta menggalakkan amalan membaca dalam kalangan semua lapisan masyarakat. Program Sarawakku Membaca merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan menyemai minat membaca serta memupuk budaya ilmu dalam kalangan masyarakat Sarawak. Program ini dilaksanakan dalam bentuk karnival bagi mencipta suasana yang menyeronokkan dan mendidik, seterusnya menggalakkan masyarakat untuk terus membaca dan juga menimba ilmu. Ya, adalah sedikit info yang kami kongsikan untuk jam yang ketiga tok. Pastikan kita orang jangan kesini-sini, kekal dengarkan CBFM untuk ekspresi 912.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja kebarangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

kasih, terima kasih. Terus setia dengarkan Sibar FM menerusi ekspresi 9.12 untuk jam yang ketiga tu. Dah pun 11.53 minit pagi. Sedar-sedar sampailah kita ke penghujung siaran untuk hari tu. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus setia bersama dengan kami, Sazia Jia, dari awal hinggalah ke penghujung rancangan. Yang mendengar dari rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, di kedai-kedai, maupun di mana juga kita orang berada, terima kasih kerana terus menjadikan Sibar FM sebagai teman pagi untuk kita orang. Apapun yang sedang kita orang pola untuk hari tu, semoga semuanya berjalan dengan lancar, amin. Semoga dipermudahkan segala urusan, diluaskan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan semoga yang baik-baik sajalah mengiringi perjalanan kita untuk hari tu. Mungkin ada perkara yang belum menjadi seperti yang kita harapkan, jangan hilang semangat. Esok masih ada ruang untuk kita cuba dan cuba lagi. Teruskan berbuat baik, teruskan senyum, jangan lupa untuk jaga diri serta orang-orang yang kita sayangi. Kepada kita orang yang berada di jalan raya, pandu dengan berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di Balik Tabir, di unit MCR, Encik Siau, Encik Jeff, Encik Wanto. Mereka ini selalunya memastikan perjalanan siaran kita berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa kepada anda untuk terus menikmati perkembangan dan juga kandungan RTM menerusi RTM Click. Tadi yang terkini menerusi Astro. Jangan lupa untuk ikuti siaran Radio RTM di portal Radio RTM juga, radio.rtm.gov.my, serta platform media sosial rasmi Sibu FM. Kami Sazia Jia mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita orang. Yang bagus kita jadikan kenangan, yang kurang kita perbaiki bersama. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terus kekal bersama dengan Sibu FM. InsyaAllah selepas tu kita orang akan ikuti berita dari YFM Kuching. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.

0: Di mana jua anda berada, Sibar FM, segalanya untuk anda.
1: Selamat tengah hari peningap, gulai ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari Sarito Arimpat 23 bulan 7 2026. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke penerang ti madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros udah berlabuh berjalai ke operasi ngeluar ke minyak ke Terubasida bak telaga Adung Kecil West ndak jauh Ari Marode. Operasi keterubah ngau kapasiti 800 tong sari tau kekira 24,000 tong sebulannya nyadi operasi ngeluar ke minyak bak darat ti keterubah dipejalai ke di Sarawak pengudah timpuh lebih hari 50 tahun tu ke udah. Sarawak dia tu benung niti pelasar ke betul dikena ngerembai ke industri hiliran kelebih agi bak pengawak ngeluar ke amonia ngau hidrogen biru. Ia maksud ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Pemujurnya megak ngayan ke rakyat Sarawak bisik ngembuan penau dalam bidang engineering serta industri minyak ngau gas. Pengawak tu megak setipat benar ngau atur perintah Sarawak tidaka nguyang Ari Pengraja asal ngaga asia pengawak tau ke produk kengembuan regati tinggi serta uliah muka mayu agi peluang gawak ngau industri baru ke rakyat menua tu. Berbangunnya Dato' Patingi Abang Johari madah ke renggat ke terubah hub hidrogen ungkup sistem autonomous rapid transit ART ditagak ke tembok dalam ujung tahun tu. Enti udah tembok ilak projeknya oleh nyawup negap kagi penduduk Sarawak jadi menua pengerandang teknologi hidrogen ngau kuasa hijau di Malaysia. Pengawak tinggal mansang ke hub hidrogen tu megak dekat ngayan ke pemansang inisiatif Sarawak di dekat ngiriang teknologi hidrogen Arif Fasa pengawak pemansiak ngau projek pemungkal nyadi operasi ke bendar ditau nguntung ke rakyat. Projeknya oleh ngayan ke teknologi hijau diatuk udah diansiang ke ngau cara tip praktikal dalam sistem pengangkut mensia mayuh ke moden setipak ngau agenda ubah kuasa ngau pengawak pemansang tindak balat mansut ke karbon. Sibu dekat disediakan ngau operasi pejalai bas ke baru nyadi ke sebengkah hari jalai ke dikenak perintah Sarawak ngangkat ke pemanah sistem pengangkut mensia mayuah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke operasi pejalai basnya dekat ngemudah ke mensia mayuah mindah dalam kandang menggeri Sibu. Tundang sebengkah hari inisiatif tidak kena perintah Sarawak nampung pengawak nur ngemansang ke sistem pengangkut mensia mayuah. Pengudah sidak berjalai ke operasi smart bus di Miri serta ngemansang ke sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Datuk Seri Lee mansut ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak ke diatur berserimbai ngau Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Gerempung orang dagang halal Sarawak udah ditumbuh ke kena ngelati ke industri halal di menua tu. Perkara tu megak disadang oleh ngangkat ke Sarawak nya di wilayah kenyulut ba industri halal di ASEAN. Sapit Menteri Ba Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke perkara tu megak dekatnya di pelasar ke cukup berguna endur raban pemeku industrinya berkunci ke penemu ngerembai ke kawa dagang serta nempak peluang baru dalam industri halal di Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakarta bak pengrami makai lemai Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching Demalam. Spital Sibu kemari bisi nerima sebuah van ke diberi kena sidak ngatur kimpin merik darah Spital Sibu. Vannya ke diberi pangsa sendirian Berhad diserah ke ngagai Direktur Spital Sibu Dr. Natur Kumar bak program penemuai induk Maksak Sarawak ngagai spitalnya. 80 ikut nembiak amit ke diperubat ke bak Ward Pediatrics Spital Sibu megak sama bisi nerima pemerik bak program penemuainya. Sama bisi datai ngagai program tu ianya anak Premier Sarawak Dayang Nur Jihan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi. Hari bidang berita RTM di Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari peningan. Jadi kita dia terus bergulai dengan YFM Miri bawa awak ngelah tengah hari.
2: 95.7 FM
3: terus bergulai dengan
2: kami.
3: YFM Miri,
2: bergulai
3: sejalai. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejangku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, bincang maya deriba. Ingat pesan aku awal, pesan penyirut tu ariaku Merlindina anak Lesius, pesan up Miss Petit Continental Malaysia 2024, ngawa YFN Miri.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tok meh peluang-luang. Besri main ngobaram Brigata 2026, Miri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
2: Ya, nyak, ya, para meregata benung datuk, datuk, ne.
3: Ya, untung memberi si DJ B datang saat itu. Nengalik, nak aku nengalik ke diri tadi.
2: Iya, betul. Kasih teacher tak kita hari pagi tadi, ne.
3: Hari pagi tadi jadi teacher.
2: Nanti teacher.
3: Bukan syah saja, ya.
2: Iya.
3: Ya, teacher hari pagi, tapi nang awak.
2: Nang awak, iya. Tetap kira ke pagi tadi, Atta. Jadi saat itu, cica Atta. Okey.
3: Nang awak, main-main nama tau.
2: Iya, betul. Okey, nanti yang beri

0: Tai yang sarito di Marudi kami bisik pengraminya baram regata ke dia tu di Marudi jam ke dia tu hanya di inti tadi balap ringa baru dah tembok tadi ni powerboat tadi inti nak salah ko hanya di sidak dia tu benung ngetu nak lama alaban kira ke merik awak sidak yang berehat nak lama ni
1: ya harap ke udah tu legai bisa ya sampo baru ya dah tu legai di JB lama nyoma tu tu nak tu besai tadi deh awaknya me kebenar ya pagi tadi benar rada aku tu.
0: Betul.
1: Belabar nyawa ngoh sidak ke bolumbak dia ni nyawa war aku kena biu orang nyunyi ke belayaan dia tu. Alhamdulillah munyi ko kami Melayu.
0: Kira uliah pas satu santai nak lama ni.
1: Santai nak lama nak mau berapa lama tu lagi.
0: Iya, betul. Tapi nak ngaca walaupun ingat kita yang ngagai kita ke menu-menu kami di Dini Lenua bus station, bus dini-dini, bus sibu ke, bus bintulu kami di tu abisik pengerami, bus marudiknya barang mereka ta ke nuang di atur. Nah, tu tadi kira ke untung kita buka radio lalu ninga kami dua nak raga. Naik udah tu lagi nyu nyerada kenyo.
1: Oh, nyerada dan badah temu tu lagi. Manzaknya lagi start mentua tu nyerada baru. Oh, tadi nuan dini tadi be.
0: Okey, jadi pagi tadi atau cicata kita bisi uji pakat bintang barang berkata ke udah dia tu di tu tadi Dewan Suara Baram.
1: Oh, pemayuh hai tadi orang-orang gau tadi.
0: Okey, pemayuh penyampau nyata tu tadi BC 48 iko.
1: Oh, nada ge udahnya?
0: Nada ge.
1: Cukup, nada ge lah. Udah tutup.
0: Udah tutup.
1: Abih magang menyata deh.
0: Abih magang menyata.
1: Itu aku nanya laban ku nan nemu utai di yang tadi dah.
0: Iya, laban cicatanya di tu kan.
1: Iya.
0: Jadi penyampau penyata tadi BC 48 iko atang tu tadi semina 12 iko. Adakah layak masuk berperingkat semi final malam tu lagi?
1: Malam lagi ni. Jadi ke nyendia kediri mesti dah
0: lama itu. Betul. Jadi tu tadi tadi laban ku bisik berdiak deh dicatat jadi mayuah penyata cukup berbakat tadi. Saya ku tiga ikut juri kita pun bingung milih penyata tu kena malam tu lagi.
1: Jadi siapa bagi sidak tadi nyari juri tadi?
0: Okey, ya ke nyari juri tu ke cuba hanya juri kita dikelala orang nya Daphne David. Siku ke cigi ke bakat geban ke lagu tu tadi deh. Udah nyak kedua nya NK Yungkai. Siku penyanyi kita. Udah nyak ketiga asigi LY kita.
1: DJ LY.
0: Sigi jadi juri ni tiang tahun apa bintang barang mereka.
1: Lalu Mayu sidak nanya tadi ni Nine Dynamic udah datang ku siap bye. NK Yongai sarito.
0: Iya, betul. Nine nya lagi malam tu.
1: Malam tu.
0: Ya, mari kita malam
1: okay, Sarina ni ya malam tu lagi nanti kita akan benda ya.
0: Iya, betul. Pergilah baru kita dekat Marina ngau Phoebe, Chloe.
1: Ya.
0: Tentu orang marudik nak sabar deh.
1: Amat. Sida tadi mai aku bisa live tadi. Bisa sida yang nanya ke aku. Aku mada aku ngai nyadi nyebut aku tetap. Laban aku nak ada infonya ku aku. Bukan ada bisa nanti. Laban kita nak nemu berapa ke orang nemu bisa last minute sida yang kau.
0: Betul.
1: Jadi tetap dari segi nyengalam 48 ni tadi.
0: Iya, betul. Tentu tadi bisa ngenyit ke penyata tadi. Bisa. Bisa siku tadi. Hari orang sabah.
1: Ya. Nemu nama aku tadi.
0: Mai lagu Iban.
1: Ya, ya otak
0: ya, mai lagu takat penghidup. Ya. Hidup kita orang Sabah mai.
1: Ya, ya gawak ditau ke sini
0: ya, dah
1: region.
0: Dah lawak lama gawak merudai.
1: Ya rugi mak ko. Nang awak ngawak.
0: Malam tu boleh me.
1: Boleh ya tadi.
0: Arab ke boleh me.
1: Arab ke boleh.
0: Laban
1: jadi malam tu lagi datang magang sidang 48 nya.
0: Enak, semina 12 ikut aja.
1: Ya itu tadi ngau tadi.
0: Pedau nemu lama pemutus dan pedau berjari aku ke
1: benar aku nukia ya.
0: Tang aku ninga orang Sabahnya bisik chan
1: bisik chan ni kita orang Sabah
0: boleh buat kelakau okey cuma si orang Sabah apa megak tadi dicatat bisik orang Miah gak nurun orang Sibu pun bisik orang Seratuk pun bisik ngau uji bakat tu tadi
1: amat jauh penatai si datuk
0: betul okey semina orang Marudik ada ajak ngericah ke pemua kita sari itu. Tentu ya capuah. Jadi nak ngacau panas ni.
1: Nak ngacau nya nak awak belagu dulu. Ukat tua belagu sekali. Orang kita, setua belagu. Aku bisa tak tanya aku dah tolak.
0: Okey. Okey jadi kita yang merindang Siti lagu tu ke udah disedia kami tu tadi.

0: Ya, Siti lagu Ari George, Joshua George Pracamata. Tadi nyo salah ni, salah tekan
1: aku. Nama lagu ke pasan tu tadi.
0: Kak masa lagu Ari Cohen sanggup aku.
1: Ya nak ngasuh tu masa lagu Ayu Lundai dulu.
0: Ya, kira kena so dulu melah batu benar orang cek.
1: Pada wangat isi si dah tanya angat dah luar dia. Ana mali aja ibu. Teteka lalu-lalu me.
0: Ya, nare sana lalu kami dua di tu. Kami ngatai bala pengambang gitu. Kita interview nama ule ya.
1: Jadi bisa peluang. Aku tadi udah mai ku si kau.
0: Udah tadi.
1: Udah.
0: Anu tangkap ni.
1: Apa aku nya. Nak peduli ku janji bisa orang dia ule kepai ku kepai.
0: Ya, kepai me Audi tadi ku masuk mini konti itu tadi dicata aku perhati ke bayu pengabang kita bespiak kibak atau tadi
1: aman
0: mangangat tidak ngirup teh ke site ni tadi pendakku
1: nama
0: teh pokoknya mea
1: oh sige baka maya ya ana
0: ana iya betul au okey anya ya kajari temui kita lalu ngarap ke speaker tu besar ya
1: game. Nama tu atau pentas kalau radio.
0: Beradio.
1: Dua adalah satu tiga.
0: Okey, jadi
1: bayi, aku kan nanya tadi, dia kan dia dalam dewan namanya dewan suara.
0: Dewan suara Baram.
1: Mayu orang mendak kita uji bakat tadi.
0: Laban program tu seminar ngagai sidak penyerta aja tadi dicatat. Jadi bisi ke mendak tu tadi tentu ya orang ke nyukung penguat kita ni. Apakah sidak nganjung manuk sabung bisi dalam 50 ikut.
1: Ya, pamanya.
0: Orang
1: penjual bisik. Bukan nama Sida tu tadi. Bisik nanya aku. Sida buat live ku tadi. Bisik penjual nak nemu. Kuatku bisik.
0: Iya. Okey, jadi ke penjual buat dia tadi. Sikit nadai. Tang barang mereka kata tu bisik.
1: Kak sida dia tadi kak mendak rekan kak
0: melihat
1: tadi atas dia.
0: Nadai bat tadi sikit nadai.
1: Kata kia ni ke bukit mansa aspita merudai. Ya aku ya ni ke bukit mansa aspita merudai nurun baru pulai bedau ku pulai kita yang kaku ke aspita kia dulu ku mai tingkai ngasuh orang ngecek pengerai ku dulu.
0: Apo ne?
1: Ngecek darah.
0: Okey tang dewan dia sikit nadai tang pentas utama kita tentu bisik mayu macam berjual ya kita bisik ke non halal ngau halal zone tu tadi
1: belan ni no dah berjalan tadi baik ya ke halal belan ni dan halal belan ni
0: nanti ke belah halal tu sigi ya tengah-tengah di tu tengah pentas kita di tu nanti diperhati ke bak tepi kuang kita itu dicata
1: ya tu
0: abu ujung ni ni non halal po nanti kita nanti urang nyebut non halal sigi utai ke siti ni ni berasa
1: utai ke nanti bekenya nanti agi jalan lama sobat ko kena be muak ku ujung kena
0: iya betul muak ku ujung kena tang ukai seminat non halal aja biar enggak bisik ke berasap ke halal lempu.
1: Nya aman nya nemu ku nak jo hari pentas.
0: Iya betul. Laban kita munyi nanti kita iban tu tadi nanti nama tu ti mendak penguat tentu ya kak dugau dulu
1: mesti bisa zon yang lipat
0: betul
1: kak berperasam aman dan kita mendak aku betul dah nemu aku faham aku
0: iya betul
1: kita itu bak Malaysia tu okay mina kita bangsa kita iban kita mayu bangsa di tu aku tadi nanya peninggal kita hapsahnya tadi kena ku ya dia merodek tu mayu sama bangsa bisa dalek bisa mirek bisa nama aku tadi mayu sebut asal aku berjakau ya seleka nak maku nemu. Ya, kan nemu ya tadi jaku melanau nemu ku seleka dua.
0: Au,
1: nya me ku ya au
0: uri ya aku tadi jaku melanau.
1: Au asu ku jaku sidak ya ngangau kurangnya kita.
0: Au keni nyebut bisi
1: nemu nak nemu ana nanya nemu. Aku. Itai ja ketemu aku.
0: Au, nya keni nya nang awak nanti nemu kita ke ngajak kami dua jaku melanau. Uli masuk kita
1: ngajak masuk kami dua. Tua tadi udah ngepai tang nyenguk ja
0: pokoknya aja ku siko.
1: Tanya panyar ku sidak nelia tua. Kai matama ku aku.
0: Iya aman. Okey tang acau seraya kita nanti temuai tu tadi deh dicata. Kita bisi mayuh temuai udah dijemput kami duai sari tu. Tu lagi kita dekat meniang ke temuai tiba basa inya yang berhormat Datuk Doktor Penguang Manggil. Dekat ngantai ke diri buat konti itu lagi dekat mengunsi ke program ke dia tu di Marudik sari tu.
1: Iya. Udahnya kelimpah inya siapa gebe?
0: Okey udahnya pukul 1:30 lagi kita dekat ninga ke Ari Puan Rose inya pegawai daerah Marudik. Sama begak dekat berkongsi ke program program Baram Regatta. Udahnya ditangkan ke ngau pukul 2 lagi. Ianya konselor Yanti, ianya cheerleader program Ratu Baram Regatta ke diatur Pegila. ngau okay pergilah malam arena malam kebudayaan ya udahnya tiada penangguh lagi kita ada company yang ke hari penyanyi kita Phoebe Chloe lagi pukul 2:30 nantinya mak bisi penanggul arti kira ketua mi belagu lagi
1: tua belagu nak oleh tayang aku tu
0: nak oleh ane nantinya nanti kena kita tangkap temuai ke bukai belagu lagi
1: tadi aku tadi ngantai ku ngantai puan Ros datai tang ku mendak jadual ya bisik gak lemah ada tengah lagi gak ku aku
0: iya nak ngacongga yang bisik penanggul pagi tu lagi
1: puan kaunselor udah tadi tu datai baru mi lagi
0: iya betul
1: ngau siapa tadi ni au Encik Izra
0: jadi ya berkongsi ke nama tadi Cica Ata
1: berkawan ngau namanya Ratu Baramrigata ngau malam kebudayaan kira acara pentas aku bedau kak nyebut tentang lomba perahu dari laban Puan Ros tu bedau bisa aku kaya aku nemu ke diri engkanya bisa utai kena temu aku ke salah sebut aku nyamai ya aku
0: iya betulnya okey jadi seraya kita nganti temuai kita tiba basa gayanya doktor pun memanggil kita merina sita lagu dulu nih ulih
1: ya ulih
0: ulih ninga kita balap ninga
1: ninga dah bunyi barunya
0: dah bunyi baru bot kita okey jadi nanti kita akan beda kita tengok lawak Facebook rasmi kami di Miri FM atau ke Titi Kompo kita boleh search Brenda Yo Bisik kami dua dalam TikTok live tu Datuk ne okey jadi kita terus minang lagu kenap jadinya tadi
1: lagu
0: lagu Ari Gwen sanggup aku mulai kami dua

Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik meka bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV1, TV2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: celap-celap hangat ko ya.
1: Celap hangat. Lainnya
0: kapan dia pergi? Bakari kesarito ne.
1: Au nyuka sakit dak.
0: Iya, ya dalam tu celap beluar yang hangat ne cici ata.
1: Laban nama kemuan laba wudu. Berjembai
0: ya. Okey, jadi kita dengan masa jam bala peninga kita sarito udah ngemai temuai tiba basah yanya doktor penguam manggil.
1: Yang berhormat Datuk Doktor Penguam manggil yanya sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berhormat ngau konsel kanda menua Sarawak. Perintah kanda menua ngau kaban konsel negeri adun ungkup sita N76 merudik nyak portfolio ya.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih yang berhormat Datuk.
0: Ya.
1: Laban data tengah hari itu engau kami dua di tu tajak angat amat pek mat hari kita sarito no YB.
0: Nama berita YB
2: mana.
0: Okey, jadi sarito
1: aku kan nama dari bayar lagi kok tua nanya ya tadi ya nanya ya nanya bos kita nama tu jaku Melayu jaku ibaya aku ibang YB. Okey, nama engkau YB menda aku suyu aku kita ibang
0: tu kira ke kita yang pun program brand buster kau YB jadi ini kangau ke cicak atas ya programnya pagi ya lain deh nanti bersemang gelata hari ya cicak atas ya.
1: Okey dah bagi rumahnya bagi ni pun nyebut nama aku YB tu kak berkongsi kau tua nama pengawak kita itu kebatan dah mayu orang dan nama dan tua tu tadi kak nama engkau lebih siliak ke hari YB engkau lebih biasa otak kak tanya engkau ya teruan dulu lagi aku nampung
0: iya betul. Okey, nanti diperhati kata sarito bala pinga nanti diperhati ke papa hari tu kita bisa atur program Barang Regata berengkah hari sarito ngagai hari Minggu tu ialah. Jadi yang berhormat kita sarito dekat pengungsi ke nama atau cara ke berengkah hari sarito ngau ke bukai hari yang berhormat dekat pengungsi ngagai semua bala peringat kita sarito.
2: Terima kasih guys dua nuan DJ. Jadi sebenarnya aku berjakut tentang pasal regata tahun tu dulu aku minta ampun ngagai semua bala peningat lebih lagi peminat Barang Regata tu laban sepatutnya Barang Regata tu diadu ke kita tahun lepas bulan 9 tahun 2025 tetapi oleh ketegal bah ya ke udah nyadi bak kawasan Baram tu kita jadi aku sebagai pengerusi jawatan kuasa penganjur Barang Regata 2025 terpaksalah nunda ataupun mengubah hari Barang Regata lalu sarito mimpi kita tu jadi kenyataan.
0: Iya betul.
2: Laban Barang Regata kita tahun tu diadu ke Belabuh hari 23 hari bulan sampai 26 hari bulan tu ialah. Jadi nanti kita medak di Pasar Merudik tu 2-3 hari kudah nang udah penuh orang kebejual, orang kebedatai. Hari Brunei, hari Mekah, hari Limbang, hari Lawas. Mana bukai lah. Ya ke dekat ngau Belumbak lalu berlatih 2-3 hari itu. Jadi program kita keterubah hari itu ianya powerboat. Kita sudah dengar pagi tadi. Sudah beberapa perlombaan sudah diadu ke kita. Jadi malam lagi bisi punya cultural performance. Malam tu nyak kira ke malam keterubah orang karaoke competition ianya bintang Barang Regata 2026. Lalu bekenya megak pagilah disambung ke baru powerboat ya kak dilancar ke oleh yang berhormat Dato' Denny Sembu. Laban mula kami tu kak ngasuh yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Sugah. Saya tu tadi nak uliah laban bisa komitmen dibuka. Lalu Dato' Denny Sembu lah kira akan lancar powerboat bakal pergilah. Jadi marak kelemahannya kita bisa perahu berhias hari pelbagai komuniti etnik yang kebisik di Baram tu lebih 12 titik perahu berhias hari pelbagai etnik kayaknya termasuklah kaum Cina, Melayu, Iban, Kayan, Kenyah, Penan, bangsa Bukai. Jadi marak kemalam pergi ilaknya tadi kira ke karaoke final bintang Barang Regata 2025 25 hari bulan itulah hari kita tunggu-tunggu kita ianya pelancaran atau Barang Regata itu dekat dirasmi ke oleh yang amat berhormat premium pu pemesai-pemesai bukai bisa datang yang royaila ianya kira pukul 10 pagi pada dataran tu. Jadi aku harap ke semua bala ketua masyarakat, tua rumah, ketua kaum, kapitan ngau keke kebisi di baram tak boleh datai sampal mai bala JK sidaya ataupun orang bukai ke bisi minat medak baram negata tu laban tu lah tanda kita beri saya terima kasih agak yang memperumat ke udah murah hati beri belanja tapi saya ukai seminat tahun tu aja tahun ke udah negata ke udah jadi tahun tu aman saya dia beri ya bisi 2 juta ringgit termasuk ke baru terberi ya kena ke tengah du ke barang mereka tato nama ke bawah laban bak penemu aku barang mereka tato lah the mother of all regattas jadi ya ke paling tuai mega regatta aku dah adu ke di Menua Sarawak tu jadi belabuh dia pergi lah lebuh ya ke udah mukanya kita buka ngadu ke ianya piala yang amat berhormat premium pu lalu disusuli ngau program ataupun acara kebukai yang melibatkan orang Hindu ngau lelaki jadi malam 25 hari bulan ialah ya kita bisa namanya cultural performance lagi ando kita milih kumang barang regata ataupun ratu barang regata lalu kena mega bisa perarakan kebudayaan yang melibatkan pelbagai komuniti dalam semua batang beram tu. Jadi aku nak ingat nyebut tadi udah premier tu tadi merasmi ke baram regata tu ya dekat benda lalu menemui dengan masjid kian lapan masjid yang kira aku dah tebu dia adu ke renovation tak mayuh maka duit dia ada beri akhir bisa semak 2 juta ringgit jadi ia akan meda nama terkedah dadu ke orang bak masjid nyempu. Jadi ke 26 hari bulan namanya lomba perahu tu disambung lagi. Jadi mayuh pai piala tahun tu. Nanti tahun lepasnya bisa 2 itik, 3 itik aja. Jadi tahun tu bisa 5 itik piala. Termasuklah piala Petra Energy Berhad. Piala etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak yang di sponsor oleh Yayasan Perpaduan. Piala Unity Baram Regatta pun itu di sponsor oleh Yayasan Perpaduan. Piala Batang Baram 2026. Jadi hadiah itu adalah lumayan. Anak ibu aku nyebut, laban nila kita dengar. Jadi aku harap ke semua bala kita ke bisa ditun tadi uliah sampal magang. Jadi marak ke malam yang tadi kita bisa penutupan. Ya ke diadu ke uliah yang berhormat Datuk Garawat Gala. Lalu kita megang bisa ngangau ke penyanyi-penyanyi undangan. Bakal sida Mamat, bakal sida Ramblis Walter, ngau sida Kebukai. Awak ke menoh ke program kita ya. Bakal ke kena 26 hari bulan tu lah.
1: Jadi WB kak nemu mega antek WB pun mendak ke diri. Orang mayu ada tay hari luar ada tay ke merudek kita. Okey mina orang miri tu tadi au. Tak serata menua punya kok kita hari menua sepiak pembisik bala hari Kelimantan, Bali Brunei. Bekeni ke bak runia WB kena gaya, kena nyungkak ke ekonomi menua merudek tu kebatayan dah. Kena ke namanya sambut sida hari luar tu tadi. Ke daripada YB dia tau nya ku aku.
2: Ya kepada aku bisa kita dah data ya. Termasuklah orang ke berjual, bakar gerai, makanan ataupun gerai kenyual kerap tangan. Nah bisa sida data dari luar jadi aku harap ke namanya sidak tu lah dia ditunggu selesa laban kita nemu merudik tu pekan min jalai pembeda untuk mana tang bapak penemu aku jalai ke dia tu nya sejarahnya lah udah temu jalai baru untuk dalam 2 tahun 3 tahun ke data itu jalai baru tu lah lebih namanya lebih selesa ianya R5 tu JKR standard R5 lalu lalu penyauh ialah cuma 42 kilometer terbanding banding jalan ke dia tu nya bisa 60 2 kilometer. Jadi 20 kilometer pandak lagi ada jalan ke dia tu. Lalu dia kena kita setengah jam aja.
1: Rembus dininya
2: yang Muhammad datang. Eastwood Valley dia ni lah.
1: Udah boleh tengahnya dia tu kini.
2: Medau. Nya kita medau hari sida start itu. Ya. Kira udah 4.5 kilometer udah. Jadi ini teh kerja ke andang. Dulu oleh jadual lah.
1: Ya.
2: Jadi aku undang bersaya rapati leban jalan itu ukai dia ada ukuran sebarang tidak sindiang pun. Jadi bakal jematan semua temuk 9 bulan ahead of time. Ahead of schedule. Jadi jalan itu aku nak terkenyit lah nanti saya tulis ngadu ketuk dalam 2-3 tahun.
1: Kira ngarap ke bisa ubah lagi mudah tona yang mana
2: tu. Nambah kenyai lah, nyalah ke buah kami tu, muda utai ke baram tu, kira ke udah nyulut lah hari ke dulu. Lalu bisa merambu, kem merambu, benung agak jalai dia tu hari merudi ngagai Kuala Melinau. Nya dia adu kuliah sambling, syarikat sambling, nya di dua istik syarikat gergasi tu bak penemu ku nada jalai sida nak boleh ngadu pengawat tu. Nambah kenyai lah, kami baru dah approve kabinet tu kemarin bulan tu bulan 4 subah. Bisa kang aga hotel ba semak le ari ngau namanya dewan suaranya. Hotel kedegarga oleh Borneo Development Commission 40 hektar bilik lalu nambah kenyak mega bisa waterfront baru. Ari kubu sampai ngagai ngagai dewan suaranya ke ungkos saya 35 juta kan yang dulu kuliah DID. Jadi besailah pengharap aku sekali dah kita regata lah pikir aku lain ke wajah marudik. Tambah kenya hari le SRB tu waktu kili lagi lah bisa kada tambah kami lagi dengan anggota peran ngagai ngagai masjid kan.
1: Panjai
2: lah. Jadi nanti semua tu dah tembok lah waterfront di Merudik tu yang terpanjai di Sarawak tu lebih sedikit 1 kilometer. Jadi tu diadu ke awak boleh nyungkak ekonomi orang di Merudik tu nambah kenyagi sedikit dah projek ke udah ada perambu ke itu ianya projek nanam padi buat penawak dia. Jadi tu diadu ke oleh kementerian namanya food security M5 code kosida ya. Bisa lebih 3000 ikar ya kuda dari pansiak sedaya sesuai nanam padi nak bermusim tu okay padi sekali setahun sampai 2-3 kali setahun jadi nambah kenya sida ari UPM pun bisa ngagak sitik projek ianya nanam nanas sentik kita muda niti jalan tadi bisa do kebun nanas jadi bisa 9 niko namanya pengusaha nanam nanas tadi farmers tu sudah bersetuju lalu atas bimbing UPM sida tu kan nanam nanas awak ke bisa dijual ataupun nyungkak ke ekonomi kita itu. Nanti kita meda tadi lepas jematan kita mesti meda merak ke kibaknya. Bisa mini industrial estate. Jadi itu sudah kira sudah tembok pasal satu jadi bisa mega orang sudah beli tanah tu awak ke menyuka kun tadi bisa ngadu ke namanya industri kemit kepatut diadu kurang itu bakal industri ngeripai kereta maka ngelotai bukai lah awak boleh nyongka ke ekonomi orang yang merudik jadi aku sekali lagi sebagai wakil rakyat itu nyekira ke ngangau ataupun saw balas apa kurang kebeminat nganjur pengawak itu maka sudah tahun lepas sudah big bike very good response bisa 2000 ikut sudah ya tu datai kita. Jadi bakal cycleton pun kami bisa agak namanya paket cycleton hari ulu namanya bread ni kita kan very good respond. Lalu nyalah pengharap aku awak ke Merudik tu lah nya kira ke nanti jalai hari Miri ke Merudik ke Mulu ke Limbang Lawas sudah tembok Merudik will be a must stop town.
1: Bila sambung makan jalan yang tak
2: ada. Sambung makan sampai ke Sabah ke lah. Jadi pan Borneo.
0: Jadi nyamai orang ke hari marudik. Mengiri ni dah tahu. Laban dah kira ke mana ke jalan.
1: Aku tu tadi YB kan nanya ke projek marudik. Namanya projek nanasnya. Laban aku menda sebedau dah tadi tu. Mayu mora jual nanya ke kat tanya aku. Biasa nak projek nanak aku YB dah nyebut. Namanya tak ada.
2: Atas bimbingan ataupun guidance UPM lah, Universiti UPM. Pertanian Malaysia.
0: Jadi tu Siti YB, laban kita Dato' Benuang program nama tu PowerBoard dia tadi. Jadi dibanding ke tahun lepas laban bisi penanggul. Jadi nama penemu YB program PowerBoard tu ke paket-paket proud tu tadi deh. Tentu yang mayuh tak ke mimit ke orang ke ngau paket tahun tu. Laban tahun lepas bisi penanggul.
2: Tahun tu bisi 162 buah PowerBoard orang ke ngau.
0: 122.
2: 122. Jadi melibatkan 64 pasukan.
0: 64
1: mayuh ni.
2: Tok nang sambutan nah, amat mana laban dalam 3 jam kami buka tu udah penuh.
1: Udah penuh.
2: Jadi agak orang kak tak masa tu nak mengizinkan munyi ke Melayu. Laban hari tu dah hat 2 hari aja.
1: Iya.
2: Jadi kemarin lebuh ke Jalai belah depan tu medak sida namanya praktis. Bisi sida ada belayat ke belayat ada Brunei Madan tu uliah ku adu ke tiap-tiap tahun. Jadi ku kena uliah. Duit tu nak uliah.
1: Amat
2: betul.
1: Ukamu yang jago, nama YB.
0: Nya kebuahan ngagak ya 2 tahun sekali.
2: Nanti nanti aku cuba, aku kan ngadu ke 3 tahun sekali. Dan lebih regata 2023, dia lah yang mau berumah tadi bisa madah. Kalau lamanya penguangku ya, nanti uliah 2 tahun sekali. Nada ngacau aku, asal bisa duit aja.
1: Iya, asal bisa kenggah sponsor, nama YB.
2: Laban mula-mula sebab tahun 2017 mula aku ngadu ketuk sebab belanja kak cuma 1.1 million. Udahnya kedua kali dari 1.7 million dia tu mencecahi 2 juta. Jadi kos nang sentiasa meningkat laban utai dah majak mar. Jadi baka perahu panjai itu tadi pun mayuh gak pasukan te bisa ngau 23 pasukan yang melibat ke orang luar 10 pasukan tu tadi namanya 22 pasukan 10 pasukan tu orang dari Baram untuk namanya perlombaan tu 22 perlombaan jadi 10 perlombaan tu tertutup untuk orang Baram pun jadi 12 perlombaan yang tadi terbuka jadi tahun tu ya bisa lain mimin laban kami bisa ngadu ke lomba perahu kembali ke ngena fiber. Jadi dua kategori itu. Jadi semua pialaan tadi bisa endang melibatkan dua kategori kecuma sitik je piala tertutup menyebabkan dari kayu aja. Lepas nanti kita medak di Kuching Suba. Lepas tidak tu nyat jugulai kedua itik tu. Nak deal ngagai perahu ke endang kayu empuk. Sikit nak boleh ngelaban club. Kayu fiber. Jadi nyalah kebuah kami tu bisa ngadu ke untuk fiber ataupun untuk combine ataupun untuk kayu aja.
1: Sida belaban sida sama sida empu kategori menya.
2: Kategori empu opennya tadi bisa ke pela terbuka aja open. Nanti sida ka antara ngau megang nanti lain nak
1: punya. Nyoka tanya nanti YB ka made ame ka nanya ka ko pemayu orang sponsor YB berapa iko orang sponsor nyo itu kenyo. Nanti YB ka made ame. Dia banding ngari ke udah.
2: Asa ko nanti salah nyebut. Tahun tu kira lebih mimin. Laban ka sida udah nemu tajak man. Aku tu tadi mula sebuah laban mula ngadu ke tahun tadi kita nak tu berani minta belah orang jadi tahun tu nya sida Petra Energy bisa sponsor mayuh sponsor sida ya nya kita mesti meda advertisement sida ya Bala Sendiang pun bisa sponsor Bala sida Samling Rimbunan Hijau pun bisa sponsor Ngau Tung Huat. Nambah aku tak diberi hari perintah.
1: Okey, nama aku nanya YB. Dengar labang kita tiga tu benul live deh. Engkau bisa sida buka engkau ke sponsor ni. Namun kamu udah setiap tahun udah tahu.
0: Iya,
1: dengar mayu mah projek bayi.
0: Laban YB tadi pada ni nemu barang mereka tato ila ya kak maju kaki mansang kaki. Ni nemu mayu ke kategori ni YB.
2: Ya, mayu ke kategori ataupun lama ke, lama ke banyak ke duit.
0: Iya, betul. Lama ke mana ke YB awak ke orang miri Brunei penurun nak ke marudik kita. Ya,
1: sponsor kita kena ingat tau. Ana ingat aja lelak ke kami tinggal banyak kau nyebutnya.
0: Kira ke puji Tuhan kali tu YB laban gaya kita pun mana ana nak bakal tahun lepas ni mayu penanggung. Jadi kira ke bisi kebukai bisi
1: engkau bisi tambah kau tak ada tambah ke YB engkau nya bisi projek engkau bisi namanya cerita mana hage krimpe hari kau dah sebut YB tadi kau agak kami
0: nak peringat pun nak sabar deh.
2: Amat mana tapi tapi pedes baku ni dah pedes baku leban tahun tu lah paling mencabar baku leban aku tu bukai semina pengurusi jawatan kuasa penganjur barang berkata tahun 2026 aku megah nanti kita bisa ingat sudah dilantik sedaknya di pengurusi jawatan pengelola gawai peringkat Sarawak yang melibatkan 3-4 acara tonggak ianya gawai besar Ethno Culture Festival aku dah dadu kami di Miri berlabuh hari 1 ngagai 24 hari bulan Mei. Jadi nambah kena habis ini tidaun di kucing kemarin kena 20 hari bulan 6 ngau makai besai BCCK kena 20 hari bulan 6 tu kemarin. Lain selain renya aku mega nama terlibat baka ngadu ke TGA Parti Kemimpu GPS Convention ngau dun tu kemarin nya lah aku mada tahun tu lah tahun kepala yang mencabar. Jadi aku harap selepas balam regata tu ialah aku boleh sebut mimit lah.
0: Iya, betul.
2: Laban utai tu kira ke pengawak ke berat-berat tu kira aku dah habis. Jadi aku harap ke rakyat di Batam Beram tu, semua Beram tu lebih lagi berkuasaan N76 tu mereka sokong ke penuh ngagai ngagai balam regata tu lalu ngagai semua utai ku dah dadu ke kami di Sarawak di tu.
1: Udahnya tadi. Sebenarnya kita itu nutup randau kita itu YB. Saya ati YB orang ke sige ketua komite, orang mesai ke ngasuh barang regata tu nyandi. Engkau YB bisa ya ko tangkan ngagai sida ke baru data itu kini nyentuh angkai kepulai lah mah.
2: Jadi aku mega ngambil peluang untuk murid saya terima kasih angkai semua ahli jawatan kuasa kecil. Ianya orang ke ngadu ke lembak perahu, orang ke ngadu ke namanya persembahan kebudayaan kau semualah ahli jawatan kuasa anda boleh disebut kemagang lah pasti datang mayu. Jadi aku harap si datang nak lejuk nak puas hati ngadu ke pengawak ke peketo awak ke boleh nyungkak ke ekonomi di Beram tu awak ke boleh ngelaku ke merudik tu ditemu orang menua bukai. Jadi vision kami tu di merudik nak besar nyaklah ke buah nanti kita mendak dia tu benung kita itu tadinya kak ngemaju ke merudik tu maya lah kita sudah ada rancang kita sudah approve ya berhormat premier tang dalam pelaksanaan kelai kenya dalam procurement ataupun dalam tender kita kebukai. Jadi aku ngari kerayat di N76 Kabupaten Beram tu merib saya terima kasih agak perintah Sarawak aku dah murah hati mereka maya projek kebungkus berbilion-bilion ringgit. Bilion-bilion ringgit. Lalu mega kuda mereka peruntukkan kebesai. Kena kita yang mujur ke barang mereka tak 2026 tu.
1: Ya, ternyata aku dulu lah YB. Ya, tadi YB mesti nyebut tentang masjid namanya. Lalu berjadi ke masjidnya lah YB
2: Premier. Lebih kurang. Tanya tadi yang ngadu kita tu secara besarannya diyakinilah. Medak utai kuda dadu kalau sign plug. Laban mayu ke nanti kita medak duit dah beri lagi masjidnya semak 2 juta. Tambah mega yang mereka bisa mereka peruntukkan ngagai tanah perkuburan orang Melayu 40 lebih juta. Jadi ya kena nak temu kita itu tadinya. Aku ngan nak nyebut itu laban sidak Cina ataupun bisa diberi hukum maka namanya tau pekong ni tadi bisa diberi 1.5 juta pun 5 million juta. Lalu berkenya mega perintah besar sebab lebih timbalan Perdana Menteri kita bisa beri 0.5 juta. Nambah ke utai kita diberi yang berhormat premier kita kerajaan Sarawak bakal jematan jalai waterfront dewan suara ngau utai bukai Jadi untuk maleman semua tadi dewan suara dia tu sudah di naik taraf. Bisa the break premier 2.8 juta. Nanti atap lalu the first dewan suara ke bisa LED panel. I'm very proud to say that. Jadi aircon semua lah bisik mana.
0: Semua bisik ni. Jadi kita balap ringa tu tadi boleh perhati ke pemansang kita di Marudik tu tadi ni, Teacher Atta, lebih lagi ke hari di mansang ke hari yang berhormat Datuk Dr. Penguang. Terima kasih memayuh YB. Jadi harap ke mayuh mek kita nyukung YB Laban ya udah mayuh mansang ke ngau maju ke lebih lagi di Marudik ni.
2: Okay, jadi, terima kasih.
0: Iya, jadi jaku lalau hari duan yang berhormat hari ngagai malam dengan pendengar kita di radio ke jam dia ke dia tahu.
2: Jaku lalau ke penghujung itu ya, jaku harap ke semua kita di itu lebih lagi bakal sedak ke semua hari puyuk lebih nibung oleh sungai Hara, sungai Buloh yang ke semua atau boleh sampal datai ngagai dataran tu kena 25 ribu lantai lah lebih kita ngerami merasmi ke barang berkata tu laban. Itulah tanda kita merik besar terima kasih ngagai kerajaan Sarawak ngagai yang amat premier kudah nadai ngecewa ke kita merik pemansang ngagai merudik tu. Jadi sekali lagi terima kasih lalu harap ke kita itu terdegayu guru gerai nyamai lantang senang lalu segulai sejalai medak barang berkata.
0: Okay. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Abang Udah ngenatai kediri di konti mini konti kita hari itu. Jadi sebenarnya kita terus ngagai temui buka itu Cik Cata kita berenang setik lagu. Okay.
1: Lagu kita, nama tu.
0: Iya lagu Begetil.
1: Nama begetil. Hanya Begetil.
0: Laban kira Begetil ke ngagai Marudik menya atau tadi.
1: Iya. Dia Begetil.
0: Okay. Jadi terus boleh kami wife and miri segulai sejalai.

Ngopikin Prau Brias, konsert pepaduan Malam Kebudayaan Ngopikin Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan Pepala Mayuh tau ke Prarakan Kebudayaan. Anting meh pekit Bintang Baram Rikata 2026. Pak Dataran Marudi di dekat Ricah Nagib Ngeramidu. Buang pekit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi. YFM.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih lebih milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Nubai
1: ya. Nama amang penyadi dia.
0: Nah.
1: Nyo jadi ngedobokai.
0: Mbak ya, nama pengujung.
1: Ni nyawa tu apa?
0: Iya, tu miet nyawa tu atau.
1: Kan nama laban tu ada benda berjakau hari tadi.
0: Iya, ni nak berasa nyawa nyo miet
1: tu. Pusing besek ni ngak nyawa terempau.
0: Iya, betul. Lah cuma kasih ngaga yang berhormat kita tadi. Sekali lagi lah udah ngenata kita di konti. Mini konti kita di Marude tu. Ha, berdegum-degum tu. Cicata.
1: Aku tu mendak bak grup kita tadi madah ke sidak ke uji bakat bintang baram ni tadi udah tembok ko.
0: Oh dah tembok. Kira ke dah tembok sama finalis
1: tadi. Dah tembok menya tadi kai sidak sebuat udah bergambar.
0: Oh kira udah tembok siapa nya? Ha nanti kan tembok siapa ke bisi masuk semi final kita ulih ngatek di malam tu. Berkah hari jam pukul 6 lemai.
1: 6 lemai lagi ne.
0: Mungkin nyebut pukul 7 pukul 8 orang datang lagi ne.
1: Aman. Mesti tu
0: mesti kan nyebut pukul 6.
1: Dingano kai tu mu sejam tu mu seminggu. Kalau kau nyebut
0: kalau kak nama tu lepas kalau balat kalau kak kukucah tua tu jadi lain tu semua
1: sidaknya sidak kemai aspek buatnya salah ketua hanya kelapan jatuh tu punya sidak nak awak saya bakal maya kita kerak-kerak ya
0: awak
1: dah tahu ke bisa temuan no bay
0: iya betul kan
1: ngelak kedek kedirek kalau kekak dah
0: oh tua sama tu
1: lain mai
0: boleh lapan sebenarnya kasih ke cicata tu tadi pagi tadi ke ya
1: saya bakal buat asalnya
0: ya nak kacau kami dua yang ketemuan dah salah ngelak ke cicata kita itu ngisik lu perut dulu ke nama tu lagi.
1: Nah, aku menarik tisi je dulu.
0: Okey. Okey, jadi malam dengan kita cerita kita mesti temu kedua. Siapa temu kita ianya Puan Rose. Kita pun pegawai daerah Marude. Okey, minta madah diri dulu Puan Rose.
2: Selamat hari lah sama ngali hari.
0: Okey, kita minta puan kita kena utai headset tu dulu. Ngicak kuliah dengan nyawa ampo
1: tu lagi. Okey, testiannya bedal.
0: Oh, bedal ni. Ha. Anguji baru puan.
2: Saya keterima bilun.
0: Kira muka jam.
1: Nada sayap tu kita itu kita tiga.
0: Bisa dia sayap tapi orang luar dia.
1: Iya.
0: Okey jadi tu seraya kita nganti temui kita menyiap kediri tu tadi. Jadi tu kira ke siku ke kira ke bos besar itu.
1: Iya.
0: Bakal ngeprogram pekit perahu kita sehari tu.
1: Aku ngantek ya tadi pagi tentang aku nemu ya sikit sibuk apa kita.
0: Iya tentu ya. Laban pagi tadi laban dia berkah program deh. Jadi bos pesaing nato berjalan dulu ya.
1: Ya, nyam aku nak gigak. Ya, pagi tadi aku segi nemu tengah hari tu. Nang awak aku baru tengah hari ku. Aku biar aku alam mati.
0: Ya, betul. Okey, jadi puan minta nuan dan orang ke program ke dia tu. Kelebih lagi bakal pekit perahu ke barang mereka tak serita puan.
2: Okey, terima kasih yang kaya sedua yang baru ketemu bajet-bajet sudah.
0: Oh, kira puan pun sama bajet meh. Biro wanita sarita.
2: Kita lumba baram regata tu acara sukan lah sukan di sungai Kopitainya acara lumba bermula 23 sampai 26 hari bulan. Sarita start powerboat race lah untuk 23 sampai 24 tu boat race lah. Powerboat race. Jadi 25 sampai 26 kita mendak lumbak perahu operasi untuk lumbak perahu.
0: Iya.
2: So nyak-nyak kita impu atau cara lah bermula hari pukul 8 sampai pukul 5
0: berengkah hari sarito ni.
2: Berengkah hari sarito.
0: Pegilak lagi.
2: Pegilak pun sama. Pegilak tapi pegilak bisa special mimik laban kita bisa flag off. Flag off untuk powerboat dalam rong pukul 10 kenyak lah 10:30 kita pagi. Akan bisa flag off ngau YB Dato Dennis ngau untuk N78 mulu. Telangusan.
1: Iya.
0: Jadi tu tadi puan Uli nomor dah ke bapa ikut tim ke bisik ngau Phuket proud tu kelabak aku nanti tua ngau tu malam mari
1: ya mai aku tadi puan pagi tadi abang kerja aku Melayu aku ngai nyebut ngai kesalah sebut ku aku mana kia nganti puan Rose pun datanya tu non dah datang puan menyebut ni kita ya
0: betul lawan yang mayu kategori
2: ya. Kita mendapat sambutan lah hebat enggak kita impul sambutan tu barang regata kali tu untuk kategori perlumbaan kita bisa 22 kategori perlumbaan pelepasan lah maksudnya
0: pelepasan.
2: Untuk yang meng mengambil cara tu lah, basic 23 itik pasukan. Jadi dalam 23 itik pasukan tu, untuk kawasan bar, kawasan kami di Baram tu 17 ikut pasukan lah.
0: 17 ikut.
2: And then hari luar kita basic 5 pasukan untuk mengambil serta, iaitu hari lawas, basic hari sebuti, mukah, hari siak, sekapan matu belaga, ngawari umak keni kata rumah rumah kehe kak keni kita pun tak salah sebut ne, tapi tu hari belaga ngau bisik hari Brunei, negara Brunei Darussalam.
0: Oh bisik ne,
2: memang sidak tu sentiasa ngau kita lah
0: tiap tahun nintin tahun
2: ah ya bisik memang tiap kali Baram Regatta sidak yang mesti ngau. Untuk hari pasukan kita impu di Baram tu kebanyakan hari rumah-rumah panjai kita lah, hari kawasan Baram pula. Manyuah lah antara boleh aku sebut itu hari pada sidak hari pada Long Moh, Kampung Kuala Tutoh, Kampung Batu Bungan, Long Terawan, sidak hari apa nama Long Loyang, Lubuk ni Puyut, Lubuk ni Bung Bisik Ngau, Kampung Long Silat, Kampung Pemindahan Marudi, Kampung Long Iman, Kampung Benawa, Kampung Long Wat Tutoh, Umar Belo, Long Pamai. Mayuh lagi lah dalam kawasan kita impu di Baram.
0: Di Baram itu. Yeah. Oh, mayuh penyampaunya.
2: Yeah.
0: Jadi nanti diperhati ke kategori itu tadi. Puan dibanding ke bunyiku yang membuat bisik kekunci itu tadi. Kini apa penemu nanti Puan? Ya, mansiang ke mayuh lagi ke apa kini? Apa penemu nanti?
2: Untuk Baram Regatta itu, kita memang bisik peminat setia lah untuk Baram Regatta itu. Laban kita impun arus sungai kita itu satu cabaran. Setiap tahun memang bisik peningkatan lah, tiap kali bisik pengajuran Baram Regatta. Every sekali dalam 2 tahun tu memang sentiasa bisik peminat ya untuk menyertai tu lah kita itu Baram Regatta.
0: Iya. Nanti diperhati kata tadi Puan Laban ya siku ke depan ke ngau perahu tu tadi sampai nyu sampai 15 ikut sinat ne. Jadi apa penemu nan dia tu umur paling mayuah setakat tu. Adakah sidai umur 20 ke atas, 40 ke atas ke 50 ke atas?
2: Nyak tu kini kita tu general lah sebenarnya.
0: General,
2: tapi memang standardnya dalam berusia at least dalam 17 tahun ke atas.
0: Oh, 17 tahun ke atas. Bisik benda nembiak paling mid kini ke?
2: So far benda bisik.
0: Benda bisik.
2: Tapi memang ni teh had umur ke bisik dalam atur rumah
0: atur. Oh, jadi kira ke tok tadi ya ke benung terjadi tu tadi apa nama program ke benung benung capuh peluang tu dati.
2: Tok acara sidak hari powerboat tu. Sidak pengajuan untuk powerboat benung berlangsung lah untuk sari tok mau pergi lah.
0: Jadi tok kategori pemilihan ke pekeni tok puan?
2: Saringan sidak.
0: Ya. Saringan. Setiap kategori tu tadi.
2: Bak dur tu sidak ya bisik ke saringan dah tanya-tanya jadi the whole day today untuk saringan kau tanya lah.
0: Jadi kira ketua ngau orang meto lagi ne.
1: Udah tau nyengala aku di luar ni lagi mai payung.
0: Ni buang nekan minyak me duduk aja.
2: Untuk di acara ya. Untuk rekod acara lumba untuk powerboat tu bisa 23 acara perlombaan.
1: 23.
2: Ne? Dua saringan ngau satu final.
0: Dua saringan satu final. Jadi finalnya hari Minggu tu.
2: Hari pergilah. Sidak ya 2 hari aja untuk 4 hari sebenarnya. 2 hari kami meri peluang untuk powerboat. 2 hari untuk lumak perahu. Jadi sari tu ngau pergilah untuk powerboat. Concentrate on powerboat. Laban sungainya nak boleh tanya deh. Ambil ke kita yang beri peluang ke sidak powerboat untuk 2 hari tu. Jumlah pernyataan bagi kategori yang dipertandingkan tu 162 buah boat.
0: 162
2: jadi bisi 64 pasukan. Ya ke disebut ku tadi termasuk hari pada tu manyuah sidak tu hari Kapit pun bisi, hari Brunei pun bisi merata-rata lah. Kayak kita yang minat di Merudik tu orang luar manyuah datang termasuk sidak Brunei.
0: Namanya.
1: Oh, apa ni ke ya ke ngau apa rauk kayuhnya ada puan berapa sidak tu?
2: Sidak ke ngau perahu kayuh tadi kemada 22 kategori perlombaan. 12 kategori untuk pasukan apa tertutup lah. Dan 12 kategori untuk open. Maksudnya open dengan orang luarnya lah. Tadi bisik Sidakri, Lawa, Sebuti, semua ngau lah.
0: Banyak
2: kategori ya. Bisik 63 buah perahu yang diregister lah.
1: Perahu kayu tu tak ada yang nak kan?
2: Jadi untuk keseluruhan hadiah lah aku nak
0: boleh
2: perincian lah. Tapi keseluruhan hadiah harus kos keseluruhan hadiah untuk 2 hari berlumba perahu almost 300,000.
0: 300,000.
2: 286,000.
1: Ini pelaman mesti dah best test kita 3 tu puan.
0: Jadi tu tadi puan
2: Siti mungkin bala sidak peminat lumba perahu kat Nemo lah. Jarak perlumbaannya 1.8 km.
0: 1.8 km.
1: Semuanya puan, semua kategori.
2: Semua kategori jaraknya 1.8 km lah. Nanti Bak Marudik tu ia bermula dari Pengkalan Somil Yap Hong lalu tamat Abah Waf Lembaga Sungai-Sungai. Adan mula atau adan tamat.
0: Panjang diriknya cucu tane.
1: Aku tulis aku lah ban guna aku baru teh tu lagi cerita aku ngasuh puannya tadi ngulang tanya.
2: Tapi kurang nemu. Laban dia bisi peminat ya. Laban kita di seluruh Sarawak tu nang manyuah lomba deh barang regata deh.
0: Iya betul.
2: Mungkinnya menjadi kami pun apa kelebihan di Marudik tu. Laban batang baram tu air arus yang lain. Nyak kok sidak hari Brunei lah. Lama hal sidak yang minat menyertai laban cabaran ya.
0: Cabaran. Jadi sidak ya kak dicabar. Bekerja ni. Okey tu tadi puan sebenarnya kita nampu baru kita berpindah dulu ni.
1: Tahu berpindah dulu meh.
0: Ni belaban kita berluar dia. Okey kita berpindah sedikit lagu jadi Dato' Bugulai baru ngau kami dua cicak atas tu lagi.

0: Sama nak pedih
1: nak
0: pala.
1: Nak pedih pala. Oh, ya, tu tadi cakap. Okey, nama nak pedih pala. Lepas puak cerita nak tahu pedih pala kita.
0: Tak tahu. Banyaknya hari tu.
1: Betul. Kita pedih pala. Siapa ganti tu lagi?
0: Ya, aku.
1: Okey, jadi anak pun baru akhirnya Randa tu cerita. Anak ngacau beli dengan sikit pakai kita capuh di luar dia. Jadi dekat mandah ke gagai Apuan Ros. Berpendemu 8 tahun lepas. Barang mereka kata nak jadi dia tu jadi tahu nerang gagai bala peringa kita. Nama kebuah nak jadi. Ni kira ke refresh baru deh nama kebuah barang mereka kata tahun lepas nak oleh dia tu ketika ampuh bah subah ne. Jadi maya tu nama tu tadi lapan kita ngai ga utainya terjadi tu tadi ne teacher Atta. Jadi ulih apuan madah ke penanggul maya program ke nak jadi dia tu mayanya.
2: Okey, nyalah site penusah kita tahun lepas lah ya dalam kategori bencana lah kita declare ya bencana. A bit set lah for us yang ke buat persiapan dia agak respect kita yang sebagai penganjur ngau orang ke penyerta orang yang kak ngau berlumba ngau sebagai jadi utanya nak dia ditanya dia diseliah lapan masanya memang banjir lah actually banjirnya bermula dari kawasan hulu di hulu barang
1: dia. Hulu barang
2: jadi bila air ya udah beranjak ke ngagai kami di kawasan barang hilir tu jadi airnya memang apa nama ampuh
1: lah ni
2: keadaannya memang pada masanya memang kita di kele banjir menjual rumah panjai di ulu-ulu dan di keke air jadi kita ikat fokus ngau misi membantu misi membantu mansa-mansa banjir di kawasan barang yang melibatkan tiga buah daerah ya bukan daerah Marudi aja yang melibatkan daerah Telangusan melibatkan daerah Bulu jadi kami tiga daerah tu memang fokus ngagai bantuan misi banjir jadi untuk barang regat tu tiga-tiga daerah tu terlibat sebenarnya aku pun apa nama kontempat pejabat daerah Telangusan DO Telangusan pun terlibat DO Ari Bulu pun terlibat sama jadi kami kat fokus kau apa namanya membantu misi bencana lah masalah
1: betul laban diperhati ke kita itu seringnya kami di ATM pun baru tengkah itu jadi nak dinyangka tu ada nyu macam balat ne airnya nyu nikik
2: air dulu nyu nikik nikik kami ke ilik tu lah dari kawasan Telangusan dari kawasan air bakung air baramnya lah ke Merudek
1: gitu. Ya tang mayanya dadai hujan seminggu bermerudek tangnya hari ulukin
2: kami gitu.
1: Iya, betul.
2: Kira kah kau tu megai kau sidak.
1: Iya, betul. Kira indai kita ya. Nama
2: sidak udah hari ulu nyun tanya tahu irau kami di merudek di
1: sana. Iya, betul.
0: Tadi aku tu tadi puan-puan kita ke Beranau dan nyadinga lagu Merati kau tadi tu. Apa namanya pertandingan perahu berhiasnya. Boleh nuan darah namanya berkenai ke cara kita merek merkah ngagai orang ke perahu berhiasnya siapa ke ngau nya kini
1: ya
2: penganjuran perahu berhias tu di bawah kebudayaannya
1: nak sama tim
0: sama
2: di bawah DO Telangusan
1: nak sama tim
0: saya kata
2: aku tadi kami tiga bekerja sama
0: ya
2: untuk barang
0: pun
1: iya.
2: Telangusan.
1: Okey, nak kacau meh. Muka laban sidak tu program besar berkata.
2: Tapi secara basic yang memang semua teknik ngau turut serta. Mentai ke kebudayaan yang bak pau bayasnya ilah lah.
0: Aku kan yang minat malah kebudayaan aja antara
2: ini. Ya, showcase laban kita mengambil kesempatan sesuai ngau kita yang apa nama moto kita itu pun kita punya peace, unity, ngau progress.
1: Iya, betul.
2: Jadi keharmonian kaumnya diambil kira lah. Kita macam di Marudi, daerah Marudi tahu kami kita di kawasan Baram tu memang manyuh ethnic city.
1: Iya, betul.
2: Jadi maya tu kita mantai ke budaya kita.
1: Betul. Laban program besar itu tentu ya nak ulis ikut aja tu. Mesti kak munyi ko puan tadi. Ikut ya tubuh ya kaki ya jari ya mesti kak bergerak baru ya jadi siti nama tu tubuh tu tadi. Okey jadi tu tadi kira ke penghujung randau kita sering tu puan ajak lalau nuan semua orang kelebih keluar dari Marudi tu tadi. Jaku lalau nuan asu asuh
0: tidak.
1: Iya, asuh datang ke marudik itu.
2: Okay, ngaji semua aku mengalu-alukan sebagai pegawai daerah mati, mengalu-alukan kedatangan semua kita dari luar Jawa tak kesemak. Datang kau kami beramai di marudik, bukan suah.
1: Iya.
2: Tahun sekali untuk dianjurkan. Jadi ambil kesempatan maju bisik berjual, bisik mantai kemain adat asal kita. Kelebih lagi 25 hari bulan WMI Premier kita buatkan akan hadir untuk apa nama untuk perasmian sebelah pagi pukul 10:30. Jadi YB Premier kita akan nama kita flag off untuk lumak perauk ya.
1: Oh lumak perauk
2: yang banyak. Jadi datailah beramai-ramai korang ngasai ke nama tu ngasai ke acara lumak kami di tu. Mungkin tak sama dengan tempat-tempat lain.
1: Betul.
2: Bisik cabaran ya. Kak datai kita pun bisik cabaran.
1: Riau
2: di tu pun bisik cabaran.
1: Betul.
2: Jadi kita mungkin akan mendapat cabarannya sama seperti tempat lain.
0: Amalnya sebab
1: betul.
2: Lagipun barang regata tu adalah indai kepada semua.
1: Regata. Iya.
2: Betul. Yang berasal dari kita di barang tu lah kami di tu. Jadi datailah anak-anak datai. So terima bagi orang yang sudah datang kau kami di tu anak jerak.
1: Iya.
2: Kita sentiasa akan mengadakan acara tu dalam 2 tahun sekali.
1: Iya.
2: Nyajari aku lah terima kasih hai DJ kebajian tu sama telinga
1: Radio ya.
2: Menunggang bajian lah.
1: Puan Pu pun bajian pak. Okey, terima kasih puan. Sudah datang ke diri berkonti hari itu berkongsi ke Pekit Perauk ke di atau ke di Latik tu tadi puan Rosempu. Okey, jadi sudah tu lagi temuan kita sikup pun baru datang. Jadi bala peringat terus mulai kami nama program ke dikongsi kami hari itu. Jadi fokus ngagai program bara mereka ta ke bisik dia tu di Marode. Okey, jadi kita terus berinan sedikit lagu tu atau kena artis semalam tu. Artis malam tu kena semi final bintang barang regata ianya Naya Dynamic ni.
0: Nama lagu ya?
1: Lagu ya Berai.
0: Berai.
1: Iya, lama lagu tu sikit dikerino orang hari zaman 80-an.
0: Ya,
1: lagu 2000 ke atas. Ya, betul. Lepas kita dengar lagu rancak lagi kita terus perindang lagu Ari Naya Dynamic.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejangku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Baram Regatta 2026 kemujur diatur ngau benung diatur sarito. Ya.
2: Ya, tadi tu ada ninga jako YB. Udainya jako
1: Kuan Ros.
2: Kuan Ros be kawang ngau lumba perahu tu.
1: Iya.
2: Kak nemu bekawang ngau nama tadi?
1: Bekawang ngau pekit Ratu Baram ya. Regatta. Nya temui kita baru. Udah lama ini tu tadi. Kami doi meri awak ya santai dulu. Ya, ambil angin dulu ne. Okey, minta dong pada kediri dulu.
3: Terima kasih ngakai cece perindang, cece cuaca tu. Kita kan libur kita ngali hari tu. Jadi aku kau selayan ti anaknya ngau. Kedai padu ke, matuai tu ke. Mempromosikan jawatan kuasa pekit Ratu Baram Regatta bagi tahun 2026 tu.
1: Okey, jadi konsel lawli nomadah ke ngagai bala peningai kita. Bapa ikut udah finalis ke bisik ngau. Ngau hari ni si dah ni nemu kai semina orang miri aja ne. Orang Marudi ni nemu bisik orang miri, orang Bintulu, aujim nerang ke ngagai bala peningai kita.
3: Jadi kita tahu kita sudah bisa 12 ikut pemakir tak ke finalis ya ke sudah dipilih sudah namanya sudah dinilai dari segi kelayakan sedak ya ngau ke finalis tak ngau ke peringkat akhir lalu sedak 12 ikut tu penyerta nang segi nitih ke syarat kita ngumpul penyertaan ke hari Baram tak ke Ratu Baram Regatta tu syarat yang nang segi peranek orang menua Baram lah. Jadi sedaya 12 ikut tu terdiri daripada komuniti tak ke peranek Baram yang ke hari menua tak ke terdiri daripada Ulu Baram, Tinjar, Baku, Mangrudik.
1: Jadi mesti peranek Baram lah. Jadi umur tadi berapa tahun uliang kau tu pergi tu?
3: Umur tu tadi ada 18 tahun untuk ke 29 tahun.
1: 29.
3: Dan induk dara tak kena sikit badau dah berlaki.
1: Jadi tu tadi uliu nombor dah ke bila hari bulan peket tu ke diatur?
3: Okey, peket tu dekat diatur kena 24 hari bulan tu ianya malam hari 5 ianya kita ngadu ke prelude tak ke showcase ya tadi 12 ikut penyerta ni tadi nadai peringkat saringan yang sedaya semua masih layak ngaki peringkat akhir yang malamnya tadi kita minat mandang ke sedaya 12 ikutnya bak mua malam ayu bak malam bintang bara masa iku malam
1: iya betul
3: jadi sedaya maka bisa memperagakan pejalan sedaya lalu ngena dress tau ke maroon dress sedaya malamnya ni.
1: Jadi kira ke malam pergila menya ni. Malam pergila final Baram Regatta.
3: Betul. Final Baram Regatta nya tadi 25 hari bulan.
1: Saro.
3: 24 hari bulan dok prelude kita mandang ke sedaya. Lalu malam 25 hari bulan dia tadi grand final.
1: Jadinya tu cara program Ratu Baram Regatta. Jadi bisik sultannya kini hari cecatan po.
2: Labang ku meda di tu tadi Ratu Baram Regatta ku ya dia. Bisik pertandingan kategori baju itu tadi puan kaunselor. Tu udah ke beranda pihak tadi tanya jako Melayu tu kan yang tu ke jako Iban.
1: Iban au.
2: Berkenai ke setaya baju yangnya berkenai ke orang mendak menghakimi ya juri itu tadi.
3: Okay, ada sikit tema. Tema sedang ya Pak Pekir Ratu Barang Berkata tu ianya contemporary traditional. Adanya tadi sedang ya dikemendarkan boleh milih etnik ke bisik Bakram tau lah. Tau ke sedang berdengayan ke etnik sedang yang pun tau ke hari budaya rangka baju sedang ianya tadi. Lalu yang sikit kami ngemerankan sedang ianya nak lang tau ke dress up, dress night lah. Ianya tadi sedang ya boleh nitih ke kreativiti sedak ya, ngadu ke dress sedak ya, kreativiti sedak ya, tadi memperagakan desain baju sedak ya, lalu kami agak bisa merek garis penuhan ke sedak ya, pakai kostium, kostium tu tadi ya, pakai ke berat-rat,
2: bakal ngapan, apa semua pakai,
3: untuk tadi ya, pakai dress yang ke desain, nanti ke kaca, ke kak sedak ya, kaca ke bisa menua kita
2: Tapi ke baju kena sidak ya pun masa namanya Maya Prelude-nya bisa bisa jenis garik kena sidak ke bebasnya tadi senekati.
3: Jadi kami udah merek sidak ya tadi dress code nanti kau apa itu kategorinya bekal malam prelude-nya sidak yang nak nengak blend dress ya, nadai de curek atau kanadai dilakukan nak macam culture kita. Mbak malam grand final baru sedak ya dikemendar ke ngenak baju nitih ke creativity design sedak ya.
2: Ente punya bajunya tadi sebaka baju sebaka punya plain dress punya kok semua sebaka, style pet plain.
3: Sebaka rena.
2: Sebaka rena. Tang ke beda sedak yang gengkanya style sedak yang ngantak na sebaka ni.
1: Jadi yang lebih ngagai contemporary dress nah makanya nah. Okey jadi kira pria ame dress ke garik dikenak pemekian Ratu Barang Berkata tu tadi. Jadi tu puan tu berapa tahun dah nuan udah jadi ketua ngatur pengawak Ratu Barang Berkata tu.
3: Tau aku terupai aku diberi tanggung pengawal mengetuai tak kau mampu rusikan dan pak aku dah ya pak begitu tu aku kalaknya di timbalan lalu ke dulu aku mega jadi komite pak peringkat barang berkata tu aku pak paket-paket pageant kebukanya besik kau dah kalak berpengalaman mengetuai kau bekerja sama
2: nak singgi udah nemu berkeni ke pejalai tu pekiat tu tadi jadi nak salah sih dah Emilia sih ngam orangnya
1: iya jadi tu tadi tentu ya kita nama tu laban dia pekiat tu tentu ya bisik juri
2: iya
1: siapa juri uliah kemadah kini
2: uliah laban aku tadi pada nanya ya tu nanya ya ngam non tadi
1: laban enti nadai juri nadai bisik juara uliah nadai salah ke kita laban juri-juri tu tentu ya juri di kelala orang lebih laban nuan milih sidaya laban sidaya pengalaman kurang
3: sekian mai laban setiap paket tu nak udah komite ke ngelantik
1: betul
3: paket banyak paket usai paket mit sikit berpanggai Pak Hakim jadi Pak komite kami Pak penganjur tu udah minta pemendar berulang komite besar maka kita milih juri atau ya, profesional yang sudah mewah berpengalaman dari segi penjurian, dari segi desainer, dari segi pemajian, lalu dari segi memperagakan. Jadi minta ampun aku tidak boleh mengusikkan juri kita yang Pak Benuang Balam Mayu dan
1: akhirnya
3: di surprise.
1: Iya, betul.
3: Lalu aku agak percaya juri ke dalam tiap tahu dari penemu komite kami pun bahan kami maka harus minta panduan daripada komite induk muka jadi address daripada sidak yang pun profile biodata pengalaman tidak boleh diragukan kelayakan
2: Maya nyai lama kita nanti kita akan nemu siapa juri ya Maya nyak kita mesti datang mendak
1: nanti kena mau juri datang
2: anak nendok ya kami dua hari ya
1: iya betul jadi atau tadi puan kini asai atau ke bunyi kurang tentu bisik cabaran kita yang ngatur penguat tu tadi jadi kini nuan seliah kenyak tadi deh lapan kita kena bisik ke utai kurang bisik utai nak cukup tu tadi jadi kini nuan seliah kenyak tadi
3: nak segera cabaran pada aku amat besar bak ngatu ngau pekit tau laban utai ke degi gak kita itu bukan tak orang nak jadi wakil bak peringkat daerah nya wakil ram
1: iya betul
3: nya orang ke degi gak kita itu kan pernama ratu ratu tu yang sikit ditemu kita ente bak menua istana sujud kita menara
1: iya betul
3: tanah ada pengelimpang penimpang orang kenama ratu terlaban kita itu tadi sebagai manusia lalu pengalaman tak penuh kita itu diuliah kita lewat daripada penganjuran program kita yang ke eten ataupun kita medak daripada pengalaman baca baran aku sitai adalah kita dekat ngikat ratu itu dari segi pelaksanaan kita ngatur lalu kepala komite kita aku merasai tak tentu balak berik nama cabaran laban balak komite kebukulai aku dalam jatuh kuasa tu nang sekitar pilih aku hari sidak ya ke udah berpengalaman pak kesatuan-kesatuan atau ke kumpulan-kumpulan atau ke jabatan-jabatan kebuka jadi cabarannya nang sekitar kita dekat mega peserta peserta kedatai tau ke kak ngau tau tadi sitik cabaran laban nak semua bala nembiak tau tadi kak merani ke diri ngau berpikir lalu kena kita itu tadi kak milih sedah atau ke layak masuk ke final finalis maka menjadi ke peserta final ataupun sitik cabaran laban tua bukan ngiga orang kebaci aja
1: iya betul
3: laban tua dekat ngiga orang menjadi wakil budaya bagi kita beram nyalai bila tua komite kami tu tadi udah tulis ke 12 ikut peserta cabaran kita seterusnya kita pulai ke ngagai peserta peserta tu atau mesti ke nama korang nilai-nilai yang tadi nang sikit sebaka ngau kekak kita ibak ratu barang regata lepas dalam barang regata tu tadi nang sikit sitik sini pekan tau ke utek ke dikelala korang dari barang regata ke mina belum bak perahu
1: dari
3: ratu muka
1: ya jadi, betul
3: setiap ratu-ratu aku udah dinobatkan udah tau sidak yang mampu peranan terhadap barang regata terhadap barang tau besar yang matimpah kan jadi nyam utek kekak kita nyam utek kekak dia ada ke, kami komite itu lapan kaya kita ikat menjayakan program tapi kita ikat ikat ratu
1: iya betul
3: utek programnya berjaya ada penimpang adik ya hebat saya pan, tante ratu tua anak sebagai anak tertimpal tegar kita, aku pendak puas hati, mengajua pendak puati, audien pendak puati lebih ayat. Jadi sampai kita ngambil 12 ikut peserta tu tadi, nang segi amat utek, udah layak ngari ke etnik kalau daerah atau kadini-dini menua beran tau. Jadi kebanggaan menua bangsa kita
2: menua beran aku berarti ke nya tu utek tu katanya aku pun nak nemu orang aku lah bang sikit cara ngau pengawak berpilih beratu kumang apa semuanya maku tu tadi itu nak mayu tanya aku bai apa kena zida tu bisa sukat peninggi sukat pemerat berkenai ke nya sukat tubuh hai berapa nya aku tu tadi bisa ne
3: bisa ya pasar itu tadi adalah pendaftaran secara fizikal kami berlaku hari pukul 10 tadi dia tadi sudah tahu lu ditimbang kita yang disukat kita emang pening harinya tadi lu di pada kita emang BMI jadi kedua-belah siku sudah tahu nasi layak lah layak ada segi peninggai berat badan sedak yang po BMI
2: ya au enti sidanya tadi munyi ko buat konselor madak bisa perlu tadi nak makan ni udah sidak tu tadi dipilih ya bisa trini yang dulu sidak puan sebedau sidak nikah ke pentah 2 3 hari sebedau perlu tu tadi ku aku
3: bisa maka po kelemai tau sidak ya apapun hari pukul 2 tu tadi nampak untuk pukul 4 sidak training catwalk buat studio jadi pergilah sidak ya maka bisa pagi sampai lemai sharing session lalu pok kelemai pergi lah sedai bisik latihan catwalk untuk baru untuk grand final selemai lemai tu tadi sedai lah train untuk catwalk untuk prelude so pergi lah pagi sharing session so lemai pergi lah sedai bisik training for the grand final dalam Phuket walk lah.
2: Awak amat teriat yang bina. Ya, awak kata sesengapa.
1: Munyi kau puan tadi lapan dia milih duta tu tadi. Duta kena ngari ke Baram tu tadi. Tentu ya ya kejuara tu tentu ya mesti kat nemu pesawat ngau penganjur kan tadi ni.
2: Ya.
1: Lapan dah milih tadi. Tentu ya nama tu pintak penganjur ya mesti lapan jadi duta yang ngemai nama Baram berkatanya tadi. Ne. Iya, peninggiknya penting lah.
2: Pentingnya biar aku kira kau nanti kau ke umur kita dia tu. Ni bukan orang nak nyebut ngapa.
1: Iya, tang dia tu punya kupuan tadi. Pemanjatnya bonus bindaunya. Tang lebih lagi hari disiplin ya sisti. Cara yang mic diri pepentasnya penting. Yeah. Angai dia rigang, rigang.
2: Aman. Nyuka ngereka urarari. Juri rari mah.
1: Okey, jadi nak rasa kita nya. Nah, nyu lebih hari 10 minit kita tu berandau. Okey, jadi kira ke ujung program kita itu
2: dicatat. Kira ke jako tangkan puan iya, sepeda kita ngambil ke randau kita bakal kengali hari itu.
1: Iya.
3: Okay, terima kasih. Sebenarnya aku mesti kunci ke mimik.
1: Boleh. Kunci mayu yang tahu.
3: Yang sementara cara nama pemarkahan. Jadi 25 hari bulan, apapun hari pukul 3 lemai, mesti Indo judging tentang pencurian dalaman dari kakak oleh para juri, enggak malah 12 ikut daripada penyerta, lalu semua sawat tanya besi Q&A maka dadu ke dalam Indo judging. Lalu kena maka maya Indo judgingnya besi penilaian daripada sidak yang mampu pemanya makeup kari sidak ya lebih semai agi para juri ya. Lalu bak grand final ya ke dadu pukul 9 malam ya bak pantas tataran dia. Jadi mayanya ialah baru besi penilaian catwalk ini appearance tidak atas test. Apa maya malam 25 ribulannya bergulai malam persembahan untuk kebudayaan. Jadi utainya tadi nak kelalu mayu masa diberi ngagai awek bak pekit atau ke ratu to sejam lebih baginya diselang ke ngau malam kebudayaan malamnya. Arinya tadi kami ngadu ke Indo judging tu Nur Bukai. Jadi kena aku ngujung ke jaku aku mulai sesuai dengan ke lalu kesempatan ke aku madeh ngagai babala mayu maka awak ke kita sampah datai ke merude lalu kita ngerami agi barang berkata tu apa macam-macam agi sesi tau ke segmen tau ke pengerami ke datu lalu dari pengurusi Indo bukan semina lomba berakrau tau ke lomba buat laju dan kita maka mayu acara-acara malam ya ke berpun hari malam lagi jadi ngaku jadi arah kita sampal datai ngambil kita bisa pengingat kemana mbak barang regata atau lapan barang regata atau jadi ke Indo barang regata ke mbak kita Sarawak jadi terima kasih ya ngagai RTM udah ngangau kaku ngari ke jawatan kuasa kami ngerayang ke pekit tau lalu kunci ke penemu kita lemai tau pagi tadi nepia ya
2: pagi tadi tang kami dua tadi ngerampas nu puan nantu silia kami dua tadi sari lemai tau aku silia ge tanya laban ge nya di berandau pagi tadi laban kelalu raganya
1: betul. Okey, terima kasih sekali dah kegiatan puan lepas sudah ngetai ke diri di konti mini konti kami di WiFi Miri. Jadi harap ke penerang dia tadi sudah didingar balap ringa lebih lagi bunyi koyak tadi sampal datai kita ngerami kaki ngericah lagi barang mereka ta diatur kebenun diatur di Marude tu. Terima kasih. Okey, jadi kita ngetun lama kita berindang lagu Hey Kumang.
2: Hari Ramli Sudah Ratu.
1: Ya, kena merindang semua bala-bala ratu ke ngau orang Phuket tu ialah. Lagu tu tujuh ngai sida ya. Padahal sida ya tidak ya paling majik di ratu Marude tu tadi. Okey, jadi kita terus berindah lagu Hari Ramless Water. Hey Kumang.

0: Ya, mulai baru kita berawak ngelah tengah hari di pelu program di wifi miri sarito aci cata aku sarito.
1: Nak berasa aja.
0: Nak berasa aja. Jatuh dah 19 minit limpas pukul 2.
1: Iya. Kira ke 40 minit. Ngamanya ne?
0: Iya.
1: Nyonya nama jam ko nak kok.
0: Betul. 40 minit kita berasa nama kebuah nak berasa lawan kami dua yang main mayuh temuai.
1: Iya.
0: Ada orang ke program bakal ke benung dia tu sarito ne. Aci cata.
1: Ni bagi kena sempat. Nya pergilah bagi Melayu bisik aku mai baru be.
0: Siapa temuannya aku sing agak peninga
1: agak aku ni ingat agak aku siapanya pergilah tapi pergilah nanti nak salah aku bisik nine dynamic pergilah
0: ngau.
1: Udahlah aku mai jaku Melayu mimin jaku Iban mimin. Nanti ngasuh aku mai jaku kayan kata
0: enggak,
1: nak nemu tu.
0: Sangkut mimin
1: tu nyanyi. Aku ngam ni kini tersebut kau.
0: Minta DJ
1: kajau.
0: Soalnya ngajar okey, jadi atau tadi teacher atau
1: bakal
0: kau ada kat pengungsi ianya program budaya ke dekat dia tua di Param Regatta tu. Jadi
1: nama utang.
0: Jadi laban aku benda tu Malayau tu tadi.
1: Malayau ni ada benda ni. Kumen sidanya. Kukai.
0: Tu ya.
1: Tapi
0: nak cakap sama minyak tadi.
1: Kata mai ku macam komen tidak kebak titoknya aku pun tak ada.
0: Iya. Okey jadi bekau nge program budaya malam budaya tu deh. Cici Ata ke dekat dia tu berengkah hari hari 6 tu sebenarnya. Jadi nanti ditiah ke penerang tu tadi ianya malam kebudayaannya berkah hari 6 tu kita bisi mayu macam persembahan hari setiap persatuan ke bisi begulai ngau berprogram tu ila Ticha Ata. Jadi lebih lagi ngagai sidak ke tidak ke setiap NGO tu bisik ngagak bakal persembahan persembahan etnik nitih ke persatuan Sidak Empu deh.
1: Makan tidak tu ne?
0: Iya betul. Jadi nanti diperhati ketuk tadi kita ya bisik persatuan Rurum Kelabit Sarawak RKS Cawangan Marudi. Udahnya bisik kumpulan hari tu tadi nanti salah sebut minta pun peningau sape Temenggang Perawan.
1: Menyadik kita bangsa Perawan.
0: Iya betul. Udahnya bisik kumpulan Sanggar Warisan Melayu Param. Hanya itu hari Persatuan Melayu tidak salah ku. Udahnya tu mega bisi kumpulan hari Persatuan Kayan Sarawak tapi tu Cawangan Marudi Empu. Jadi udahnya kita bisi kumpulan Bawak Adin.
1: Bawak Adin.
0: Bawak Anding.
1: Dia menyebut nak iya. Punya salah.
0: jadi tu hari sida hari sida Kiput. Bangsa sida Kiput Empu. Iya, Andi atau pen bisik ngau ianya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi. Jadi nama kumpulan tidak tu Damanai Dekit.
1: Damanai Dekit atau nyamai ngi disebut.
0: Nyamai ngi
1: nyen tadi.
0: Oh lagi bukan nama perlawanan. Ya kita nemu unik bangsa kita ini.
1: Kalau kita salah sebutnya lain.
0: Lain.
1: Reti ya nyau tak kengai aku.
0: Iya. Udahnya tu Persatuan Gendam Pampat. Jadi tu hari rumah Anthony Ladi Lepong Ajai Sungai Liam Bakung.
1: Nyampau
0: kenyak. Jadi tu ke situ tu kumpulan hari sida Bambu Band Wanita Saban.
1: Nama mana adik kita bangsa Sabannya
0: Bay. Adik ni tiah ya ukai Saban tu keni ya kengau tu kemarin. Saban. Saban. Ya.
1: Juga munyi kenyak engkak bakal kenyahnya ke sida tu.
0: Ya betul.
1: Nantu jawab.
0: Nanti nak salah ku hari kira piak meh.
1: Ya
0: nah.
1: Hari ni sida tu kebatan hari.
0: Hari.
1: Longkoyan.
0: Nadai bisik disebut di tu tang sida ya semina merik nama kumpulan sida aja Bambu Band Wanita Seben.
1: Nanti disebut ke bangsa tu. Nah baik nyong ngericau ke aku bangsa kita nemu bangsa Berawan untuk bela lapau.
0: Betul.
1: Penan bela lapau. Bangsa Saban tu. Nyak muka aku tadi nyong nemu nyebut sungai Koyannya. Tunggak-tunggak kiannya
0: baik. Ulu
1: kiannya. Jauh tanya. Nanti kena perahu. Bunyi kebola nusin dari pasal lapo nyuka 8-10 jam jangka kau. Suwa ya, pada bisa jalan mana aku bayi. Ya keniti aja lah, ada nyu lain ceritanya.
0: Betul.
1: Nanti jalan sungai aman, nyuka 10 jam
0: jangka kau. Okey, sembilan jalan ladang ada, cicata. Jalan balak, okey.
1: Jalan balak,
0: ni laban ulu kian sikit pama diri jalan dia
1: aman,
0: ne.
1: Aman. Tang pama makin jauh ke pedih ke
0: pedih ke.
1: Makin pedih ke menua orang tunggak kian. Betul. Aman aku berbahagia bersesikat sidaknya. Jaga kita. Aku ni yeah. Pun musik pemajak kami menua miri.
0: Oh, anang nak. Anang nurul. Okey, jadi itu kumpulan kepeduli itu Acik tanya persatuan Cina. Jadi Acik Dato bisa mantai ke tarian Cina. Ianya nanti nak salahku nama tarian tu Meng Cui He Tang.
1: Meng
0: Cui He Tang.
1: Bayi nama menyebutnya aku tu nantu data itu sebut
0: kira pihak memuji tadi. Jadi kita bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sebelah itu persatuan atau kekumpulan kebisi mantai maya malam kebudayaan tu tadi. Jadi sidak tu sebenarnya sidak ngagak persembahan tu tadi dicata. Sidak bisi ngagak perarakan jam sebenarnya nganti yang berhormat kita yang ngenatai ke diri programnya.
1: Hari ini kini sidak tu berjalan berbala mayuh.
0: Iya, nanti diperhati ke kemarin tadi kata disebut sidai hari perpustakaan.
1: Dini awak tak bukitnya?
0: Iya, bata bukit tadi. Alun nurun ngagai pentas utama marudek kita.
1: Banyak mana nurun bukit. Nanya bukit, tu nanya bukit lembau mana?
0: Lembau mai kerja. Lembau teh pakai sidak tu tadi sedikit terberat.
1: Iya, mai.
0: Jadi kira ke mayu macam program malam kebiasaan. Jadi mayanya pen dekat ngatur pekit ratu baram regata.
1: Nyamai aku tu tadi munyi kente bio bayi tadi enggak kita irana mau dia tu nyonya bio bayi. Kau sih lah DJ baik. Okey nama iya kan nama wa kan nanya makau. Aau iya panjang kia lagi idean ya kekucah ya apa pentahnya lah. Tinggal kan setiliat ya reak.
0: Iyo. Oh, ada yang.
1: Aau sih kau pakai. Aau udah nyampai. Aku
0: kita ketua dalam. Aau okey. Aau
1: lagi tua kak kunci. Aku itu aku ke perahu beriasnya tadi.
0: Iya. Betul.
1: Laban aku tadi. Nah sempat begulai ngoh Ije Isra tadi nanya kesentanya. Tanah ngawak tua belalak dulu tua. Bayi ninggal aku tua.
0: Betul. Laban kira ketua ke fungsi ke malam kepenudi. Kira ke malam konsert tu. Jadi kita kenal siapa penyanyi malam konsert. Sama-sama bukulah yang kami dua udah tu lagi.
1: Yeah.

0: Ya, anang kat pula.
1: Nak gak ni buah ke bola?
0: Iya. Kena nyata. Iya, bola ke kita mai jam ke tone.
1: Malaya. Madah dirempu berjanji ka bertemu de merunai mada ara lomba perawan ni ngus hari tu lupa ke datai ni
0: baik. Au, alu nak nak nak datai ku udah berjanji ku kami dua hari tu.
1: Au, udah baik tane. Iya. Namanya nuan tadi dah tadi ya ne.
0: Ya betul.
1: Bawa sidak ke belagu bintang
0: uji bakat tadi.
1: Bukan belagu uji bakat tadi ne. Ya. Pemayu sidaknya bayi uji nama ada berapa persen kemana nyawa?
0: Apun, lapan aku ninga sidak ya sebuah PC ngagai 15 ikut menyata tadi. Aku dah nyaku alun nurun lapan sedia konti tadi. Jadi ninga aku ke 15 ikutnya tadi kecubah ke uji bakat mana magang?
1: Mana magang?
0: Mana magang?
1: Pedih apa sidak yang dia? Ya.
0: Mana magang?
1: Indau, ente indau ngono laki ni mayu. Sore
0: anti diprati kenyak tadi laki.
1: Laki mayona.
0: Apa ke laki mayuh pada prati kaku.
1: Cili nama sida ai tahun-tahun nambai tahunnya kemarin mayu indau pada kau.
0: Betul.
1: Bukan tahun kemarin tahun kedulu.
0: Tahun ke nyen au. Lapan ukai nama lapan sida ngas saya tahun tu ia meriah kage nah.
1: Iya.
0: Meriah ge ramai lagi jadi sida ya ukai ke lapan ngau bala indau asai kau.
1: Au. Yang ala sida ya sigi udah terini yang setahun ya bai lapan tahun ni kemarin kita nanya deh.
0: Betul.
1: Au jadi tahun tu kira ke nanti kita udu selalu terini yang pandai mu kita pandai menyau.
0: 8 tahun yang tadi nak nyadi. Nyadi yeah. Sida ya punya korang tadi pansut ke magang. 8 tahun lepas nak nyadi.
1: Tak kesayang mat kebulu sih kak.
0: Betul. Okey jadi tu tadi kita bisa berita hari ya ke ngatur pengawal punya DJ mana kita. 8 ya udah madah ke bisa berita mana ha. Uji musik ke gaya bala peringat tu tadi.
1: Aku tu tadi segi itu nanya ya tadi berapa ikut. Aku 8 nomor dari kangkak kenua kita 15 kan?
0: 12.
1: Pengujung ya nyo 31 ikut ko ya. Ya tanya tu tadi. Udahnya tini tiah ke semi final ke de tiah ada sebut kita yang lama tu 12 ikut nah.
0: Ya betul.
1: Dan nambah hakik de boleh sida ya extra 3 ikut. Apa pemain hanya sida tu tadi mana-mana magang.
0: Lalu jadi 15.
1: Ya. Kang Iga ke semi final udah pedis pala.
0: Pekeri
1: Kang Iga nomor 1, nomor 2, nomor 3.
0: Betul.
1: Uji kita berundi yang anak-anak datai kita mayanya lah. Malam lagi tu tahu kita datai kita sama belang ngundi siapa. Ukai ngundi ngau juri ngundi ngambok dalam mati diri.
0: Iya. Nunjuk-nunjuk jari. Aku ingat auto mana. Aku ingat auto mana.
1: Betul diri sama diri.
0: Allah dia kira ke kita dah ninga pemutus kita bisi hari 12 ngakai 15 ikut penyerta akan dipilih juri kita bakal ke Sarito. Jadi kira ke 15 ikut berbuat kak nyadi kau masuk final pergilah sepenyampau 7 ikut anya ne
1: 7 ne hari 15 nya
0: iya
1: nyo lebih
0: jurinya pedia pala baru memilih 7 ikut laban 15 ikut tu tadi udah mana
1: jadi cari berapa ikut buahnya tinggal 7
0: 7 keninya 15 ikut udah mana
1: aku irau ngai kename baru ya ke finalnya nemu name
0: aku
1: nemu name nyadi 10
0: ikut 7 nyu nyadi 10 nya lagi nyadi. Kita nemu
1: udah bisa sedia prize ya bu mana mana pandai tu anu orang ke nyadi penerbit tu
0: iya. Ini nemu bisi orang nyu last minute sponsor tadi alu nyadi 10 ikut apo
1: mana bai
0: kita nemu nah
1: tu ngangan
0: betul ada salah. Okey jadi tu cicata nak saya kita ini sudah 36 minit limpas pukul 2 kali hari itu. Jadi itu tadi kami dua itu catakan berkongsi ke malam kepenudi kita. Ianya malam konsert perpaduan. Jadi bisik mayu artis ke bisik datang diri ngericah kaki penguat kita konsert perpaduan bermaram Baram Regatta 2006. Jadi artis keterubah tu kita bisik Ikai Saful. Artis kedua kita siapa dicatat?
1: Kerry Geres. Udahnya lagu kemai, lagu kumang ni tadi.
0: Hey kumang tadi.
1: Udahnya atau aku sikit gerinti nama mayu orang dulu.
0: Betul.
1: Mawat.
0: Ya. Nanti nak penuh, aku nak nemu kita akan mai siapa.
1: Aku nak nemu sedia
0: kita. Kada nak tua, baru penuh ge deh.
1: Ya. Ya, muko aku irawat iko.
0: Au udahnya kita bisi Raban dari The Crew.
1: Mm-hmm. Wow.
0: Udahnya Pinomal Band.
1: Pinomal Band. Ari ni sida Pinomal Band.
0: Okey, aku ngalah band sida tau.
1: Pinomal Band. Aku banyak kala ninga dah.
0: Laba Pinomal Band tu sigi pernah tai ari urang mirei. Jadi sida tu sigi kira ke merindang orang di Miri bak palan nu buat Miri dia.
1: Bukan nama aku nanya tadi bay. Ya Pinomal Band. Aku
0: asal ke nama Filipin.
1: Bakal nama Filipin.
0: Iya, nama aku buah ya bakanya laban rentak band sida tu bakal rentak orang Filipin.
1: Pandai aku meraga malam mati tadi nu bay.
0: Betul. Alaban kelebih lagi penyanyi sida yang pu bakulis sida pu ada yangnya Fredo. Fredo tu tadi
1: namanya Filipinnya.
0: Fredo tu orang Bidayuh. Jadi Fredo tu tadi ia bisi masuk ke lagu Iban.
1: Ya.
0: Lagu Iban ke Nadai buat
1: Nadai itu. Ditau, Nadai itu. Nadai nak ngoda tu mau.
0: Nak ngoda tu mau aku tadi. Fredo nanti nak salah aku lagu ya Seminak Nuan. Nanti kita laban ya bisi tapisan lagu RTM. Lagu bisi ya. Ya baru dipansut ke ya tahun lepas tu tadi.
1: Dia baru nyebut hari tu. Nanti kena tepuk ku lagu ya. Dia tadi.
0: Nak ngawam.
1: Hari bukai.
0: Hari bukai ya. Betul. Okey jadi kita kira ketua nak lama ni.
1: Sebenarnya auto nutup kedai tu.
0: Iya betul. Jadi okey nama lagu kita ini.
1: Bisik lagu ke nama ke
0: lagu kita, mawat kiri, ya lagu mawat udah kira ke nebah lagu Ari Ika Saiful itu
1: nya lo udah tadi nih lah bayar ke merina kita ya
0: betul
1: lagu ya dulu
0: iya bisik lagu baru ke di Gaga Ika Saiful tu malam agi muda
1: tu
0: malam tu gay okey jadi kita merina lagu Ari Ika Saiful malam agi muda

0: gram kita cerita. Semua agak muda.
1: Sikit, man.
0: Iya, tak jawab dah pun semua agak muda.
1: Tu is pamaun.
0: Tu is pamaun. Oh, jadi nak berasa kita itu udah berujung program kita cerita di cerita.
1: Ya, mana lama lagi. Kira ke pukul 3 lagi DJI kat Merindang kita.
0: DJI ni?
1: Kayan.
0: Oh, buat Kayan. Radio Kayan. Radio Kayan lagi. Okey. Jadi, Tok tadi apalah peringat kira ke nama tu tadi Sarito berkah program Baram Regata ke Bisi Ratu di Marode ngagai hari Minggu atau jadi nanti uliah sama bela kita yang ngenatai ke diri ngericah ke program kita Baram Regata ke Bisi Ratu apakah ke Sarito. Kita uliah cuci-cuci mata ngigak pemakai dito sebut ke pemakai tu tadi cici atas nak ingat ku ke mana tu tadi ni laban aku ke Bisi Jalai keluarga yang dua rumah sub kemarin
1: dia. Ya,
0: ujungnya tadi. Jadi bisnis di kedai tu tadi. Ya, ya baru banner kedai tu tadi. Kau ya datai datai lapar pulai kenyang.
1: Oh. Roti ya, mayu mu tu jual roti ya.
0: Oh. Mansang lapar pulai kenyang kau ya.
1: Oh, kedai kita iban ya tadi.
0: Kedai kita iban. Jadi nyelai amat moto tu kotik dia. Sigi amat
1: nama banyak. Nama kita jual ya dia bayi.
0: Jadi berkedai yang bisa jual pemakai maka kita panggil-panggil.
1: Nyak
0: sigi ke wajib.
1: Ya. Bisa muka meja si dia bayi.
0: Oh,
1: bisa.
0: Bisa muka
1: itu aku nanya.
0: Hanya tunggu kita dia. Orang kiri baru ratai kita si dia. Oh, jadi tu tadi. Nampu baru randau tu tadi. Dicata. Kita bisa nyual baka utai panzoh pakainya?
1: Au
0: teh guring-guring yeah. Pun bisa perut on-on pun bisa dia. Amoy macam pun teh panggang dia. Jadi nanti boleh sama-sama kita datai. Bukai sebina rumah sap kita pun bisa jual utai craft pun enggak diperhatikan.
1: Craft bisa nah. Aku kemarin bayi bedau bisa aku berjalai. Tang aku bedau berjalai semua lapan bisa bedau buka deh. Ya kau nyual craftnya bedaunya kemarin.
0: Oh bedau kemarin.
1: Awak ke angka pemakainya bisa 2-3 itai udah buka.
0: Iya betul.
1: Hanya aku nanti sehari pagi lah. Mungkin bayang gay aku punya aku kediri kemarin tu lagi. Yeah. Udah tu lagi. Ada nak nyelinda jari kita mana aku nemu ngigau teh tunggu kita.
0: Iya. Oh tentu ya cerita temuai udah. Ini praktik aku tadi orang lipas kita itu tadi.
1: Aman.
0: Ya tadi. Tu segi orang biri tu jauh sirat tu datang.
1: Sanggup sirat tu nama sirat tu dia bagi meh ke bagi itu pulai hari itu.
0: Pulai hari. Nama nama sirat tu pulai hari. Aku kita masuk melalu. Aduh malu malu sirat.
1: Ya di rumah kami.
0: Nama aku sirat yang boleh dengar kita kena sebenar.
1: Uli
0: dengar kini. Apo lalu loh. Lalu.
1: Ngepai aja.
0: Ngepai aja cerita. Giga pemakai pelabak.
1: Oh giga DJ Bana.
0: Oh giga DJ Bana Sirato. Tambah Sirato DJ Bana. Orang biri sebenarnya. Tuh nanti nak salah aku Rose namanya.
1: Iya. Aku juga punya nama Puan Rose tu.
0: Puan Rose tadi.
1: Amat.
0: Jauh Sirato tadi punya ya. Nah, ngau bos Sirato sekali tu datang gitu.
1: Iya.
0: Aku cuma si orang biri. Aku udah datang ngagai program Baram Regata. Tuh. Sikit orang pun bisik juga tu yang rumah sap sidak tau. Store nama bapa sidak tau. Uji padah ke store berapa?
1: Nanti yang bergambar loh.
0: Nanti yang bergambar. Oh jauh sidak tu datai. Apa warna macam-macam orang tokenyo magang tau. Ya bergambar kau peminat sidak tau.
1: Ya DJ bananya. Ya sikit nemu aku sigi nemu. Ya bisik orang dantai tadi bayi. Ya biar sengaja nak ngotua.
0: Tuh sikit giga rumah sap sidak tau. Pelabak tau. Bujung dia.
1: Tepi kuang amat ku dia.
0: Oh jadi anak heran pada peringan tik itu benar ATM tu. Ia gelap beluar tang kami dalam tuli mendak kita.
1: Kepada nyermian direk kita bacermian dia.
0: Okey terima kasih. Ha jauh sih dah. Nanti kita kepai kami nak tapi kami dalam tuli pedak sebenarnya. Dia
1: mendak nah dah ke masalah kan ninjau direk.
0: Pedak ya tadi lu buka terus pintu.
1: Ngai ke kumai nama dah na bai.
0: Iya, betul. Nyu benar ke pekepai nak ke masuk-masuk tu
1: tadi. Okey dah masih dai kakak yang ati ke masuk laban nyu tanya petang.
0: Iya,
1: kan ngepai ngai ke na dai urang kini. Aku ngasai ke dirai aku bai pemutai na pada irau ke aku.
0: Iya.
1: Lagi tena dai urang bekeni dah.
0: Bekeni nya.
1: Nya mai tatuk kang sekali pintu.
0: Iya, betul. Kak jiji mat mimet ke kita nanti kita menda na dai bakan dai mensia tapi kami oleh beda ni ke kita ngatubuk kita peda kami au.
1: Au. Sage age speak ada luarnya ke hidup baby. Saya murah dalam tu.
0: Iya, bisi mensia dalam tu. Okey, jadi kita bisi 12 minit lagi tu. Cica atas sebelum kita ngujung program. Ya, bisi siti program kini kan dikongsi nuan tu Cica atas.
1: Nah, ada program. Nya malam tu lagi ana yang ingat kita ngantak dulu kita kindau kita wajib ngantak lawan kita ke menda. Siapa bagi sida ekode extra 3.15 semua.
0: Iya.
1: Bekeni pemanah patah nyawa sida ya lagi kita sama belam menda malam lagi au.
0: Iya, nanti bertemu aku tu tadi Cica atas. Antik sida yang ngopeket tu. Munyi korang sada nyawa sida tu kira ke bonus korang.
1: Iya.
0: Tang munyi korang pemakahan curi tentu ya sida yang meda ari segi garik sida.
1: Amat amat.
0: Gai nyadi nuan mai lagu tu nyawa no mana tang penampilan nuan tu nak
1: nang akun ngol aku
0: iya,
1: kebaik ini.
0: Betul.
1: Anak kaya
0: di ketua ngana selip nama tu selipar
1: apa cepat.
0: Selipar jipun bata pentah
1: entah deh. Amat ke lagu ke main mana ne.
0: Iba ya. Udahnya nyu ngana t-shirt t-shirt ke bisik logo namanya. Amat. Logo stage kini.
1: Iya. Laban dia tau baik. Kadang-kadang nanti kita berlagu baka nama ke ni kukanya buat tadi. Aku laban nyu mendak DJ Liban di luarnya.
0: Aku pun
1: hilang aku. Nama aku laban kita mendak orang selalu basking bala bala Bukit Bintang dan dan kena selipar cepat sih tak ya.
0: Betul.
1: Au?
0: Nama kebuah.
1: Nama kebuah. Dia nak baju nak ngam ke kok kita tang nyawa ya. Nang kita mendak utai bensanya nak ngam. Kita nak nemu nama kekuatan.
0: Betul. Ya. Laban diperhati ke bakal sila basking tu. Betul kok Cik Atta. Tajak labannya basking tu. Nganya dia kita kena semat ne.
1: Ya.
0: Yang mesti kan kena utai garik berluar.
1: Ya.
0: Nitih ke munyi korang kategori amat. Ke main tadi.
1: Dan malam tu lagi ngelagu direk kita.
0: Iya.
1: Anak jangan mematah ke bungai dah no orang tanya majlis daerah merudai kita ini mematah ke bungai boleh tisi jalan dia.
0: Oh ya Siti ke Ticata malam tu laban kita bisik disedia ke kerusi percuma. Siapa tumu datai boleh kerusi.
1: Tumu kita melihat ada empat wai duduk kita di anak ngai kurang ambil penduduk kita.
0: Betul. Nanti kita tu kak ngulih ke kerusi tadi beli utai pemakai lalu duduk dia ganti cukup jam.
1: Ya tadi nama tu kasubut ku tadi baik.
0: Nih.
1: Nyu nak ingat aku aman.
0: Baju.
1: Ukai baju aku tadi
0: garai.
1: Nama. Garai mah aku tadi.
0: Pemakai.
1: Tanya garai. Nanti garainya sikit. Ngena ekes nih. Pangulah aku
0: kerabai
1: kita nyaman.
0: Tajak pan ya semina nama tu tadi. Temuai tang kita. Nanti salah ngena garai lawan. Ni nemu lebih
1: bisik. Aunya ya begawa ngau belagu nya renya tak sebut ko.
0: Baru
1: ya. Ya mesti bisik ka mangsa baru rek kepada aku nya tadi baru ku ingat baru.
0: Laban livan tadi ya. Di gangguan nya tadi.
1: Ya udah pansut ingat baru ku. Bisik tadi nyu asa ati tu dah tadi ka ngau belagu na bai. Nyu dah tutup ka penda orang ke ka ngantak de wai pulai mazida ya.
0: Oh
1: tutup program tang ya kena ampir ngau belagu. Kita ka mak belagu. Datai kita hari nama ngau cetak kenyala mana
0: betul ya ngau peluang tu kita bisik cetak kenyala bermini studio di tu kita kena sempat tadi ngau uji paket ulih datai ngau kunti di tu pukul 1
1: pukul 1 tu mu kita
0: boleh ngantik di tu kami
1: kan register di rainya bayi cetak kenyalanya bayi
0: oh di buku register
1: datai ya.
0: Datai
1: bukan kente mayo nyu nada ke sida stesen bukai lagi belako
0: nang awak lagi ngari ke stesen bukai ke
1: lagi ulih ngari nyari ngau kita wai
0: Kaga sida ya DJ stesen bukai dinga to
1: udah bayi tutup kedai okay, tu pulai tu
0: ya nak rasai jam kita okey jadi kira ke penghujung program tu sekali lagi terima kasih dengan semua temuai kita yang sari tu deh hati cata alapa udah ngena tak diri berkonti kita. tai sereto minta ampun bala peringa sikit bakar kami itu sebenarnya capu amai bercakap
1: aku lah barena nemu lelap
0: laban apa kami itu cukup rami cukup mayu pengabang tik wisi rata di itu jadi ukai berlakon kami sikit amat ni ke tadi punya bergambar punya buka ke pintu konti kita
1: ya nanti kita keduduk demua konti kami ya dia kami kau mengau mendalum apa perahu duduk kita wai ngeja ke kami mendak perahu mansa lekai au gila lusa
0: okey jadi ya kita terus nutup program kita apa awak ngelah tengari pengoperan mari wifi biri jadi kena ngerica ke program kita kita akan menia ke promo atau dulu lalu ditangkan ke lagu Baji atau Wai.
1: Okey, bye-bye semua.
0: Okey, bye-bye semua. Mumpuak kami Wai Cica Ata. Bertemu kita bercata ke Nyalang.
2: Ikatnya di penanyi, tuk meh peluang Wai. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejangku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: FM, Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kami, Lori Langkita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

Kalau sis atau ke hello sis, lagu kena baik data ke ngelah hari tu. Okey, selamat ngelah hari, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen rentak ngelah hari YFM kena sari tu 23/7/2026. Okey, jadi ke ngelah hari tu, bagi selama dalam pengelama 3 jam beringkai hari dia tu pukul 3 ngelah hari nyentuh ngelah pukul 6 lemai tu lagi bergulai ngawaku Rajas booking teka RB. Okey. Jadi mereka terima kasih kepada pengari kami hari YFM Miri ke sudah begulanya kita dalam segmen ngela tengari hari YFM Miri. Okey, beringkat hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu tadi. Okey, jadi ngelalu ke semua kita ningga ke kami

di Limbang. Jam ke dia tu berdaulat dengan kami nak frekuensi Radio YFM. Laban dia tu bisi siaran dalam jaku Kayan dengan siaran dalam jaku Lun Bawang. Okey, Ari Station 5 FM Gau Miri FM. Okey, jadi bendur kebukai oleh dengan kami ngena lumangin atau ke frekuensi YFM ke Smart Ndur kita dia. Okey, terus dengan kami benda nyentuh ke penghujung program kita pemegah 24 jam YFM merindang kita. Okey, haram kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu di kena aku merindang kita semua. Kita dengar ke lagu Kate Jelema. Ngau lagu ke diberi nama Joget Buah Pria. Terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai rentang lehari.

Garam ke kita berada perinan dengan ke lagu Riket Jelema. Ngau lagu ke diri nama Joget Buah Peria. Amat jam kita ke dia tu pukul 3.15 minit ngelihari. Okey, jadi bisi saru mimit info tadi. Jadi kebenar ya di Limbang, pemegak di Lawas jam ke dia tu. Ninya ke siaran dalam jakuk Bisaya. Nanti siaran dalam jakuk Lun Bawang udah ngelebus sebenarnya ya, pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagi pukul 3 tu tadi. Jadi dia tu pukul 3 nyentuh ngagi pukul 6 lemah itu dia tu benuang siaran dalam jakuk Bisaya. Okey. Ya, jadi kita kedia di Bintulu. Di Bintulu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Di Bintulu dia tu benung Rami BIKF teka Borneo International Kite Festival, teka festival antarabangsa Borneo, festival layang-layang antarabangsa Borneo ke tahun tu 2026 ke diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Okey, BIKF. Okey. Ya, hanya terus kita berpindah ngau lagu ke sekali tu. Kena bagi kita ke benua terima kereta baru tu jalan jam kereta tu. Ngarap ke sama ujimat serta selamat datang bandur ke dituju. Bandur ke dituju. Terus dengar ke kami, okey. YFM segulai sejalan. Kita dengar ke lagu Ari Basil Teduang. Lagu ke diberi nama Oh Dara Bintulu. Okey, kita ke Dara Bintulu. Ngarap ke terperinan dengan ke lagu tu. Kalau lagi, bala kita ke Dara benar dengan ke kami jam ke dia tu.

Ya, nangira mendingnya indu dara menua bintulu, indu dara menua kucing kini, indu dara menua kapit sibu, terus dengar ke kami, okey? Dalam segmen kita, rentak ngalih hari YFM, sehari itu 23/7/2026. Okey, di bintulu jam ke dia tu, untuk nitih ke berengkih hari pukul 2, ngalih hari itu tadi. Udah diatur pengawal berjadi ke Borneo International Kite Festival, BIKF. Okey, munyi ke daripada ketari ba airport Lama Bintulu. Lalu temuai di Bawasa Kedatai, berjadi ke BIKF ke tahun tu. Ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming. Ianya Kaban Kunsil Negeri N68 Tanjung Batu. Okey, jadinya tadi kita ke benung terima kerita. Yang kanya benung menuju ngagai airport Lama Bintulu. Okey, ngarap ke sama nyaga penglikun meh, okey. Terus dengar ke kami, terus segala sejalan dengan kami YFM. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Aryan, lagu kena beri nama Aku Dekat Nyulut. Udahnya aku mai kita dengar ke lagu Ari Marilyn, lagu Bersumpah Masuk Neraka. Okey, terus segala sejalan dengan kami YFM 24 jam merindang kita semua.

Ya, terima kasih banyak lah bahagian kita terus segulai sejalai dengan ke kami dalam segmen kita Renta Ngalahri YFM. Okey, kita ke benong online bahawa Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami YFM Iban. Kita tahu nganjuang lagu peminta. Pemegi tahu nganjuang pesan rindu hati kita bahawa Facebook kami YFM Iban. Lagi aku macaya, okey. Sepemanjang kita mulai dalam segmen Renta Ngelari YFM kita ke sehari itu. Okey, jadi berkongsi ke info ngau kita tentunya jadi kena 25 hari bulan 7 atau dia gerempuang intelektual pribumi Sarawak atau Perantis. Bisi dekat ngatur sebengkah pengawak ke dikumbai Carnival Belia Pribumi Selangau 2026. Okey. Jadi nitiak ke info ari Secretary Publicity Perantis senya Robia Jarup yang madah ke Carnival tu dekat diatur berengkah ari pukul 7:30 pagi nyentuh ngagi pukul 6 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Okey. Jadinya ambil tadi kita ke Semak, kita ke diau tungak ke menua Selangau. Tentu kita datang ngagai Carnival tu, okey. Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 kedekat datur kena 25 hari bulan tu, okey, berengkar pukul 7:30 pagi ba Dewan Serbaguna Selangau. Lagu ke sekali tu Esnenala ngau lagu Jalai Pengrindu Tua.

Statistik bandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Larry Silas nyanyi lagu Ngadang. Mak jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 5 minit lagi dekat Manggai pukul 4 lemai. Okey, terima kasih belinya. Laban lagi terus segala sejalan dengan ke kami rentak ngelari YFM. Ya, jadi beringat anda berasai tinggal lebih kurang 10 hari lagi. Andur pekit. Pekit renggat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke-9. Ketika diatur kena 1/8 tu. Okey, Dewan Serbaguna Selangau berhingga pukul 5 lemai. Jadi punya kita ke diau di Selangau Dedin serta Bandar ke Semak atau ke Bandar ke Bukai. Tentu ke kita udah minta permisi. Minta permisi ni. Okey, ngambil ke kita sama-sama dah time kena 1/8 tu. Ngagai Dewan Serbaguna Selangau undur kita ke mata ke tak nyukung bala semifinalis ke berpekit ba pekit renggat semifinal SSJ ke 9 tahun tu. Okey, bisi 24 itu lagu gulai gau 22 penanyi solo ngam ga band tu keraban ke berpekit ba renggat semifinal SSJ ke 9 tahun tu 2026. Okey, 1 hari bulan 8 tu ba Dewan Serbaguna Selangau berhingga pukul 5 lemai. Jadi masuk nak ada berbayar udahnya bisa mega ditabur ke terus ke live ba Facebook ngau YFM. Okey, ya, jadinya meh ngenang berkawal ngau pekit renggat semifinal SSJ ke-9 tahun untuk 2026. Kita terus dengar ke lagu ke sekali itu. Lagu dari Raban The Crew featuring Lucy M. Gau lagu layak ke penudi. Lalu jam ke-2 lagi pukul 4 lemai. Nyentuh lagi pukul 5 lemai. Dua aku maca sekali komen. KBC dan jom bala kaban kita. Bala perinya. Bak Facebook kami. YFM Iban.

0: Semangka, Nali Hari, Sada Lemai, dan Merindang Malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nasihat amat kita diatur benar ninga ke kami, benar mendiang ke kami. YFM Sekulai Sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, pada jam kedua, andor aku maca sekedar komen ke BC Dianjung bala kaban kita, bala berdinya, bak Facebook kami YFM Iban kelemah itu. Okey, maca komen, hari siapa komen tu ne? Okey, Rini Sabai. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawak bak konti segmen rentak ngalih hari. Nanti boleh minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Nadai Ganti Nuan di kena merindang derimpu medi DJ kuya panas ke hari kami di Serikai Saritu atau kelemai tu kuya. Okey, ini tinggi, selamat lemai DJ Rajesh, selamat berjalan ke penyawak panas ke hari kami di Betuang. Minta main ke lagu Swelin Serarai Api Dendam di kena merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerindu Nurin Terumah Siti Belanda, Mami Sulu, Cecilia Melon, Pemegang Nuju Alice Spencer, Indai Lika, Indai Acoy, Ngau Semua Kenalameh. Terima kasih main-mainnya di JRB sama-sama. Komen Ari Juni Ben, selamat lemai di JRJS, selamat jalan ke pengawak Gari kami Bak Miri, jam kereta panas, minta main ke lagu Ari Bon Jovi, lagu Kunci Hati. Dikena merindang rimpu, ngau semua belakangan Facebook meh. Ndak ditinggal megak, nuju apa yang indah ya. Bak rumah murin bakuang air, jalai lingga. Nuju nama ke DJ, ngarap ke terperindang kue. Oh, okey, terima kasih ya. Nuju aku mana ngarap ke DJ terperindang. DJ sikit terperindang lama lah bandingnya lagu 24 jam bala DJ ninya ke lagu buat YFM. Okay, Sandy Ann, bagi MC komen, selamat ngilah hari DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Reward Rock, lagu Kaban Sampai Mati dikena merindang bala kaban Facebook, ngau semua ke ngelala. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okay, jadinya komen ke BC Danjung bala kaban kita bala bandingnya bak Facebook kami YFM Iban ke lemah itu dalam segmen rentak ngalih hari YFM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Winelbert lagu Nada Ganti Nuan, okay, lagu ke bisi dipinta berakaban kita balap ringan ke bisi komen tadi ba Facebook YFM Iban. Okay, jadi lagi macam komen ke Bukai, komen ke sekali itu Ari Catherine Robin. Selamat ramai di Jiraje, selamat menjalai ke penyawang Nuan bakonti dia. Terima kasih Catherine Robin. Udahnya Lina Bugis mengasih komen, selamat berjalan ke pengawak genuan DJ. Hujan kami ba kota Masai Johor ditu. Nanti boleh minta main ke lagu Andrew Boni Jam, Sulu Nda Ibu. Hadi kena merindah semua orang kenglala. Enggak semua ke bisi dengar radio jam kena tu meko ya. Nyaja DJ, terima kasih lagi sama-sama. Okay, komen Ari Anita Nawai. Hai DJ RB, selamat lemai, selamat berjalan ke penyawa. Panas, gaya hari kami bas power tu, minta main ke lagu Duna. Aku tetap sayau, nuju semua berlakaban Facebook, bala menyadi. Gau semua peringat YFM, mengharap ke sama terperindang, meko ya. Felicia Glan, selamat lemai DJ. Semina dekat minta main ke lagu ko ya, lagu nama tu lagu Ari Florence Hike kawal antara tu. Okey ya, jadi nyak komen Ari Felicia Glan. Udahnya Nora Pili yang bagi abisi komen tu mada ke diri Ari Batunia, panas gari di Batunia, minta main ke lagu Stella Philip, lagu Duruk Pengrindu di kena merindang terimpu. Gau semua balap ringan mengharap ke sama terperindang. Udahnya komen Ari aku mudah dulu nih, komen ke berdau dibaca ke lemai tu. Okey, lagi aku ngigak baru. Jadinya sekedar komen ke bisik diterima kami bak Facebook YFM Iban. Okey, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu. Lagu Ari Bon Jovi, lagu Kunci Hati, pemegang lagu Warrock, Kaban Sampai Mati. Ngau Siti lagi lagu, lagu Sylvia Banyi, ngau lagu Diau Ketegal Sayau. Lagu ke bisi dipinta balap ringan kita, balap kaban kita, ke bisi komen bak Facebook kami YFM Iban Kelemaitu.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Udah kalau sangkai bati lagu kena baik sandai. Anu rasai dia tu 4:43 minit lemai. Terima kasih belinya. Tambahan lagi terus segulai sejalai dengan ke kami ba YFM. Ke lebagi kita ke benuang deriba kereta bareng terjalai jam kereta tu. Mulai ke diri Ari Nur kita ke gawa Ari Upis kini. Dia tu dalam perjalai mulai ke diri ke rumah. Okey, ngarap ke berjimat meh. Okey, serta selamat datai ba Nur ke dituju. Tak ke selamat datai ngagai rumah. Okey, ya terus dengar kami nanti di Kuching. Boleh dengar kami dengan gelombangin 101.3 MHz. Kami kata tengah keserian. Boleh dengar kami dengan gelombangin 106.9 MHz. Okey, lagi macam komen KBC dan Jung bala kaban kita itu bak Facebook kami YFM Iban Lily Anthony. Selama lama di JRB, selama berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Binsi. Lagu BC Gantin Wan. Katikinya BC. Nah, okay, BC Gantin Wan. Kena berinah semua dengan YFM. Adanya Diana Sadut. Selamat lama di Jerajes. Minta main ke lagu Winnie Albert. Lagu Samangasai. Lagu tu kena berinah semua dengan YFM. Madah ke panas. Gari kami di Balai Ringin di Tokyo. Ya. Okay, nah. Okay, Gilbert. Umpang, selama lamanya DJ madah ke diri Ari Lawas panas gari minta main ke lagu Sayau Semaya Balang Ari Ita Medin lagu di kita merindang bala sidak serumah bak rumah Maxwell Sungai Libai Niah Dian Koya pia mega nuju bala bak rumah Richard PE Sungai Bakas Sibuti ngarap ke sidak sininya meh lalu terperindang dengan ke YFM. Nuju nuan makan DJ selamat berjalan ke penyawa jimat pulai ke awak lagi kuya. Terima kasih. Okay. Liam Beti mengkap si komen. Madah ke diri Ari Bintulu. Salam Ari Bintulu kuya. Minta main ke lagu Linda. Sebera lagu meh hari Linda di kena merindang semua kuya. Okay. Jadi ingat komen KBC dan jom bala kaban kita bala berinya. Bak Facebook kami. YFM Iban ke lemai tu. Aku nguji menda yang ke habis sekedar komen bukai ke bedau dibaca aku. Okay. James Pangeran tu dah yang minta main ke lagu What Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Mami Aba minta main ke lagu PB Chloe, Ahmad Sigat. Dikenal berindah semua. Kelebagi Ngagai Mary Bermatin, Magrai Uncing, Intan Bakit, Tunga Ancana, Richa Unup, Melikim Jambai. Engkau semua ngarap ke rindu-rindu selalu, tujum-tujum selalu ke ya. Udahnya siapa lagi si komen tu ne? Tu dah tak saiko berdawa. Lisa Sidut minta main ke lagu Manggai Kati. Arius Andrew dituju ngagai Indai Delian, Seluai Roland nak tinggal megak ngagai bala sis kebelum ngumpul lada atau kengerja pengawak. Jam kerja tu koya salam lengau serta selamat berjalan ke pengawak koya. Okay, Induk Kenawit. Selamat berjalan ke mengawal dengan berkonti DJ panas gear kami di Kenawit jam ke dia tu. Okey, nyadinya memangnya sekedar rekomen KBC Facebook kami ke sempat dibaca aku ke lemah itu jadi pukul 5 bakal selamat dur kita dengar ke utama 5 petang atau ke berita pukul 5 lemah lagi ke ditabur Ari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 5:25 lemah kita dengar ke program Pelasar Jurai 6:35. Okey, terus dengar ke kami YFM dalam segmen kita rentak ngelari YFM bergari pukul 3 ngelari hari tadi nyentuk ngelari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang tersemua segulai sejalai.

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Lontara, Nali Hari, Sadalamay, Pamarindang, Malay.
1: YFM, Segulay, Kucalay.
2: Pagi Rewind.
3: Ayo kada dari ngelapar utek kemana mana. Pun suah di tapat korea enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal roda tadi dini dengan udal korea dini bisa udal. Tanya ke benar mah kedai do ringgit kenyak me ya.
4: Nanti bakal di embu mana nanti di tambah ke kedai ku bakal nyak. Kenapa mah teh kada beli di salu ya.
3: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Lagi utenya mudah quality ya pun mana mega. Ya standard quality ya.
4: Nanti bakal ku dia nanya ku deh. Nanti bakal tambah kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak narian hati aku. Audanya tadi. Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu. Ya, lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya. Laman aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru. Aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
3: Nah patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
4: Kalah dia muda. Orang cuma umi nyampu Milo.
3: Engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tasih ke Milo sekali aku deh.
4: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
5: Anak nak mandi engkau 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgit semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgit semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katrubah. Ngau kedua, laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badu.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Ini tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapa lebih dipangkak ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, siti proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runing tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peningah, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh gereja Christ Baptist, CBC, ari sebuah rumah min, 6 buah ruang bilik bergempuruk, germai nyadi sebuah bangunan gereja, alain dua mayuh raman orang Kristian bergempuruk, muji Tuhan bakal ke dia tu. Terus ke pengerinduk kitab bergulainya kami, nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulainya kitab buat program pelasa jurai 6.35. Ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulainya kitab bala peningat. Yang jadi minggu tu, aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai dengan aku Reverend Pastor Graham Manujang udah bergulai dengan aku, dah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai kunti sehari itu.
0: Ya, berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal muah hari perencing nih Pastor.
1: Oh, nang amat. Ya, nanti bakal muah hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi, tua megak ngarap ke bala peningah, ke ninga tua bakal ke sarito ngemuan, muah ke perencing megak Pastor nih.
1: Betul, betul. Nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peningah, tucum-tucum, lalu ngawat titik gagap ke sari tu.
0: Ini kesuah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor. Ati ti gagah
1: ubat ti bisa. Aman, aman.
0: Jadi bala peningan nyak pengarap ati kami, harap ke semua bala kita hari ya kemin sampai ke besai tuai, hangumban berita ke mana, lantang-lantang ati serta agerai ukas minat sari tu atang ba ari-ari ti dekat datai. Keminggu tok bala peningah, kita dekat ngenang tujah pejalai gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata, bisik lubang, bisik punya bebukit, bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my god. Nang amat amat indah indah ribut biau balai megak bisik.
0: Ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apakara tu dekat dikenang kita, apakara tu dekat dilansak kita ngau silia agi. Jadi seninjik benda megak alaban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita, berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman, orang ke patut nerang ke perkara tu. Jadi ke terubah tu Pastor, nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita, maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah, atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nambahkan selama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa, YB Wilfred Yap serta bala pemesai hari Unifor bisik megak ngau bisik empat ikut sidak ya ti ketuai kau deh Madam Low ti ngari ke director Datuk Georgina serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association, lalu pihak mega hari KMF Kuching Ministers Fellowship, lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors ti bukai bala bakiah di ti Semak di Kuching di tau. So malam nyak megak bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC bepun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang biliak dia tu yang kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nya tinggal so ati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun ni pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatu pengawak kita tu apin lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Mhm. Nanti kita medak tok di pastor munyi ke tua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Mm-hmm. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya nanti bakal ada miat de pastor. Sidak ke ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 dah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
1: ya,
0: kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja Tok Subak Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai kekak labuah haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakutnya nang ngandal ke ia menyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: ya
1: andang amat-amat berguna ke pengeriang Tuhan. Nguna ke pengasih ya. Ya, His grace.
0: Ya. Okay?
1: Lalu, nguna ke tulungnya. Berkat ya. Dikena ngerja pengawak ya. Tiap-tiap hari. Datai ke sari itu. Tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau. Cabaran ti ngasuh haik mata labuahnya tadi. Lalu pelajar ti pemaduk yang mana ianya. Kami ngasai. Kami nemu Tuhan bisik ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah. ngau kedua. Laban Raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah udah bersawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badu. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah. Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan. Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngagai bala perancang bala bakiah ti bukai lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakato siko pastor ti amat-amat nego aku lebuh aku nak berau berkunci nguya lalu nak berkunci nguya bak mayanya tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa lalu lebuh ku nerima jakuknya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan udahnya bak minggu siti aku bisi ruang peluang bisi ngajal bak dua siti bak menua bukai lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdiberi sidak ngagi aku lebuh ku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu lalu bepun narinya munyi ku leka jakuk ura putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang le pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai, PA nadai tak kena mancal ku tanya nadai. Ya. Lalu mayuh pengurang.
0: Ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kau kita ada pastor.
1: Nang betul. Maklumlah bisik enam keluarga aja ya. Ya. Ni kebayar sewa, ge sewa mayanya ba kedai. Ya, ni ke kak bebeli ketuk, kak bebeli kenya. Lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Aman,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi sitik badan ya ke oleh nulung kita ngerejau tetok dia pasal
1: tiba badan
0: dia kau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang yang tak bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tak puji Tuhan atau ajak pun bepun ngau kusung atau ajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke saritok de pastor.
1: Betul.
0: Jadi bala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke pastor Greyman berkawal ngau cabaran tok ke pemal atik ditapi sidak ya maya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh ditapi kita bahkan ni bekeni pen penguji tik diasai ke kita, penangguh tik nuntung kita, okay seminak bak perkara tik dipujurai ketua atau depasa.
1: Betul.
0: Atang megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara tik pemadu berguna, yangnya kita patut lihat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan, no turning back depasa. Lalu pulai ngagai batang jurai tu atau pasta. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemati diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal ke sarito pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita iti mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpangai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita inah penemu inah duit ringgit pihak megak lebuh bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban beguna mat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak depedak kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakob yang madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab balaraban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai balaraban, bala kemidia siti rahsia kena kita mutual yang nyak lebuh kita bisi kawal ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujual kita.
0: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawat Pastornya tadi. Rahsia pemujual. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersampi dengan Tuhan. Ya, ukai seminat lebih kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini. Indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh, betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bergulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di YFM.

0: kami di YFM. Mulai ngau kami bak program Pelasa Jurai 6.35. Sarito Reverend Pastor Graeman habu gulai ngau kitai. Pastor tua nampuang baru, pulai baru ngagai ranau tua atau tu pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kitai bak Raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana
1: mana hamat jako tau jako tanya tau pengorbanan ari Raban aku amat berterima kasih dengan sedak ya. Munyi ku jako orang maklum lah bala kami kedatai mayu agi eri rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh aib mata ku labuah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya, nyua kenyak ngege orang. Rapot nama arti semua utai tu. Ya, nyak pengobanan, penyumbangan, ari Raban cukup balat berguna. Ari sawab sidak ya. So, kelimpah harinya, lalu tuknya di kepuan ya. Aku amat-amat merik besai terima kasih ngege Tuhan Jesus. Ya, ti udah gempuang bala kami. Nikat semua bala Raban. Ngau pengerinduk ya. Ari pun ngemuan ketau. Nadai pengerinduk tusah kita dekat mujual indah nyingkang kemua. Ya, ngemuan sitik visi ngau misi. Sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban tik bisi komitmen tik bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal, secara duit ringgit, tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak tinggal suah utai tik berat nyadi lempuang. So lebah Raban ngerja serta ngenak pemerik sidak ya. Pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh. Tok tak kena pedak aku nyadi iba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tok lebuh mayanya. Begulai kitai boleh mayua. Entik kita nak begulai nama utai ti uliah kita ini ya. Tok mah kunci pemujual lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala Raban sacrifice sidak ya indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam mari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang koben ya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Nyak mentadi nanti kita berhati ke pastor. Nyangka pelabak kaku meh. Ari segi duit tua nyangka kurang. Tam tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya. Jadi lebuh tua ngenak pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya. Nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak deh pastor. Nah.
1: Nang aman.
0: Ya, lepas kita nemu tiap ikut kita, kita bisik pengelebih. Jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara. Ya, pelabak aku, abala peningat. Udah terang benar, penerang Ari Pastor Graeman. Sawut ya tadi, cukup merik perangsang. Okay, semina, ngagai aku, tamega. Aku percaya, jakuk ti, dikunci kaya oleh merik perangsang. Mega ngagai kita, bukai awak tua. Serekat pastor tu tanya aku ke penudi meh bak topik tua ke sekali tu pastor. Nama Jakob Lalau nuan kelebih lagi bak orang ke bisik kangau gawa mela Tuhan bayak kenyak kangau khusus tok ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runa yang aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita duniari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang sitik cabaran ti besar ya mai ingat musuh kita nak depedak tang pengawak ya mencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depedak ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak depedak ke pengamat. Artinya kita bertempuh ngautai ti nak depedak kita. So lalau aku ditu lihat ke ati baik semua tanya dalam sampi. Anang tu ngapa lebuh bertempuh ngau pemedias. Lebuh kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iring Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okey, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udahnya nama agi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya. Nama utik kokunya utik ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya labantik nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penangguannya. Nuan baka bunta lagi. Nama arti Yakub baka bunta. Artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, dijelenti aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan nak merik kita, roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga, suara dunia tu, mayuh macam, utai ti ngasuh nuan dekat badok, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai lagi aku bakal ngai aku tadi ya? Bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat-amat kat badok amat laban Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengerian nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singit kependiang kita ninga utai ti positif ne pastor
1: betul
0: ya ngarap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu ya kelebih hagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak melaka Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala peninga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih, terima kasih. Lalu jakut simpul aku ditu bala peninga pengawak numbuh ke gereja, ukai pengawak ti lempuang, ukai pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuh kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang, naya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal, lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itik melawat Tuhan. So, bak jari nuan, bak jari aku bisa tanggungjawab di besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup di meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai di melaya, terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat, kawal kitai ngau Tuhan. So kitai di nyari ke pemela, sembah ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama gig tersebut aku ditu simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jaku ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jaku ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu ianya jaku munyi tu. Well done, my good and faithful servant. Well done. Jesus ngamat kitai. Gemala aguang nyabut kitai. Leka Jakob ya. Badas amat. Anak ti talua. Anak ti rindu kaku. Badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peningau. Bala pastors. Bala penginjil. Pemelah Tuhan. Awak ke kitai terus. Datai bak garis penamat.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpul Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi Tok Pastor pulai baru ngagai Nuan. Nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan. Kesaksian CBC ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala. Ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngage pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngage nuan ciku aja. Awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi ke nama nuan, kena ngemesai ke nama nuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke nengah CBC perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekat ya, His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala ti datai dikenak nuan ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema tidak beri nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak nego ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagi semua bala peninga awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidaya, nuan ngenego pengharap sidaya, awak ke sidaya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan, nuan ngenak sidaya ngau berlipat ganda semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemela nuan bayaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidaya ya. Sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dinia lain dua sidaya, awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus. Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai. Lalu nyakti merik revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan. Berkat pengawak kami ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami. Kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 6:35 ungkup ke minggu tu.

0: Ya, terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai dengan kami di Sadari Limbang.
1: Dina meh Sadari Limbang. Nita ngarin 4 pukul 6 lemai. Nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Nginting Hari 4, pukul 6 lemai, Ngagai 9 malam, YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru peningan semua disadari limbang ke lemai itu. Lemai hari 423, hari bulan 7, 2026. Gulai ngaku baru disadari limbang. Belabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi, pihak maka... Gaya hari kami di Limbang, benung bangan hujan dia. Tunggu kita ke benung di rantau, jalai ngarap ke Bejiman. Kita ke benung mulai Kediri ke rumah. Nak milih dini tu kita, benung berdedat berjalan lalun, ngarap ke Bejiman. Kelebih lagi, engka sekedar menua bakal di Limbang, benung hujan, ngarap ke Bejiman. Menyikap aku tadi, sudah 3 kali menyebut Bejiman. Ya, ngarap kita sampai jaga penglikun kita nak ngira nama-nama ajak pengawal kita ke di kerja kita sehari itu. Jadi, bakal selama pukul 6.15, lemai itu lagi kita bergulai dalam Hello Why Bin dulu. Kemudiannya pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sembama. Lalu 7.30 lemai. Bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Udahnya pukul 8 malam kita bisa program nada kelama, nada kebaru. Bukannya ketusun kita di segmen Sadari Limbang.

Ya, kenyata tadi dua itu lagu dikena merindang kita ke lemah itu lagu Keterubah, I Love You See, Cerita Pengarindu Tua. Lagu keduanya tadi ianya Emperjiati Redki Ujan Gau Jacinta Olovia. Kita terus ke Bintulu, ninggal ke Hello Why Bintulu.

Dolo mre selama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang baka selama Ari Empat datai ba ida ruai FM Bintulu berkunci ke sekedap berita atau ke sekedap program ba Helloai ungkup sarito ya 23 hari bulan 7 2026 begulai ngaku Flora Liban. Jadi berita keterubah kedekat dikunci kaku to peninga bekawa ngau program jualan ramah madani ya kebinah kin kita tau ke jualan ramah madani bergerak ya kedekat diatur ba Dewan Kampung Baru Bintulu kena 25 hari bulan 7 ti dekat natai tu ila pukul 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Tentu yang ba program jualan ramah madani keminah kin kita no kita oleh meli barang ke diguna nintian hari ya. Okey, hanya berita keterubah dikunci kaku. Ngui ngage berita kedua atau peninga pengawak ya ke wisik tau ke ya kudah diatur di Bintulu di tau ya ke benung diatur kebenar ya ianya pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tau ke Borneo International Kite Festival 2026 tau BIKF tau udah berlabuh diatur kemari ya 22 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu ialah 26 hari bulan 7 2026 yang nyentuh hari yang minggu tu ya. Lalu diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi BIKF tu peninga tak ke pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tu ngempuruk ke 154 penyerta tak ke peserta hari 19 bengkah menua di serata dunia pia megak 10 negeri di bagi menua kitai Malaysia di tu. Jadi BIKF tu peninga jadi pelasar tau ke platform ya ke berguna kena ngelaku ke kelebih lagi ngelaku ke Bintulu jadi palan dagang temuai kebesai di menua kitai Sarawak di tu. Tentu yang megak buat program tu mayu macam aktiviti ke diatur kelebih lagi kena mata penatai temuai bakal mandang ke gudi ya kebesai tau ke disebut gudi gergasi bisi megah pengawak mandang ke gudi LED tau ke layang-layang LED maya malam hari ngau mayu agi gudi bukai ya ke bermacam corak ngau pemesai ya ya ke bisi dia pandang ke kelimparinya mayu agi pengawak bukai diatur baka pengawak kedikumai demonstrasi sport kai pameran wind garden face painting bengkel ngagak gudi ngau aktiviti bukai kena oleh dirintai ke dito magang. Lalu pagi tadi peninga udah mujur diatur Red BIKF 2026 tau ke pengawak bergempuruk tau ke berjalai berbala mayuh lalu pengawak tok diguluk mayuh bengkah kontijen baka ari upis perintah swasta kelab komuniti serta megak peserta kebangsaan ngau antarabangsa ke bisik ngau pengawak nerebai ke gudi tok ya bisik megak ngau nguluk pengawak berjalai berbala mayuh berserimai ngau BIKF 2026. Lalu BIKF tu peninga okay, seminak diatur siang hari aja tang muak ke malam pun bisik.

0: pengawak diatur kelebih lagi bakal pentas hiburan ya ke belabuh pukul 8 malam ya sepemanjai BIKF tu. Dia bisik persembahan bakal tanda atau ke tarian, bisik megah penyanyi merindang, lalu malam tu bisik pekit belagu duet atau ke pertandingan nyanyian duet diatur. Jadi ngagai mensia mayu di Bintulu, ukai semina di Bintulu ya ke semak megah kelebih lagi di bawah di tatau tau ke ba endur bukai sama mega di perangsang datai kelebih lagi ngau meda pengawak nerebai ke gudi antara bangsa Borneo 2026 ya ke diatur nyentuk 26 hari bulan 7 hati dekat datai tu ilah. Okey, hanya berita yang kedua. Lalu Siti lagi berita ke dekat dia kunci kaku tok peninga berkawa ngau Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ya ke dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 7 2026 ya. Ya ke diatur ba Naim Street Mall Bintulu Paragon belabuh 8 pagi nyentuk pukul 11 setengah malam. Tok tentu ya ngagi kita ke rindu meda Muay Thai, kita tahu datai ngolok pengawak kebaru dah di kunci kakunya tadi. Okey, jadi hanya tiga itik berita di kunci kaku ba awak hello wai kita ungkup sarito. Mulai baru ngagi konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi meri selamat lemai ngagi semua.
1: Okey, terima kasih guys DJ Flora di udah nusi sekedar berita di Hello Y Bintulu. Dinti hari 4 kita mulai ngau Hello Y Bintulu. Lalu idar kami di Limbang, Hello Limbang, Hello Y Bin Limbang. Inya dinti hari 1. Jadi nya tadi sekedar berita ke bisiknya di Bintulu jam ke dia tu. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu ke baru aja di dengar kita tadi peningan semua. Lagu dari Richard Jules, Api Pelita. Jadi, ngarap ke hari ke benua hujan tu tadi. Engkau sekedar tu tadi menua kita lebih lagi berkuasaan pedalaman atau kekuasaan ulu-ulu tu tadi. Nanti udah hari hujan banget, nadekaran. Harap kita bisa Api Pelita meh. Lilian gini, Dian gini, okay. Jadi, kena kita terus bergulai dengan aku di Sadari Limbang. Aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC. Dian juga kita ke YFM. Ke YFM, Iban ke Lemai itu. Jadi, keterubah pesan ianya pesan dari Agustin Nana Belikau ngari ke Sida Sebilia mada ke pesan pematin yang inaya ianya itar anak lanau inai bilam taukah ini yang bini Belikau anak gundi gindi kemendaru dah nadai sarito 23/7/2026 jadi dekat di Sungai Balamayo ba nombor 6H lorong 5C Sibu Jaya rumah Wini Belikau lalu lalu dekat di Anjung kena pagi hari 6/25/7/2026. Jadi pesan menuju ke Bamlayan, kengelalan yang itat anak lanau, bak Sungai Engkalat, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Teko, Sungai Siung, Penasuk, Bataigan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, Culau. Jadi penerang kesilia berkawal dengan pesan tu, kita tahu telefon ngagai anak ayah Agustin Belikau balumur 013-572-8247. Jadi pesan kedua ianya pesan pemati datari lamah anak kecil hari mentu si Munjan badah ke menjadi ya Drahman anak kecil tau ke Abak Wan udah nadai kena pukul 11.51 malam kena 22/7/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah menjadi empu ba nombor 698 ba nombor 698 Taman Engrik Indah Serian Sarawak. Jadi maya ngubur ke lalu ke daripada ke baru dekat daripada ke baru ya. Jadi pesan tu nesau ke Bamlayan ke dia ba mentu Buding Tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Pedawan Pelai ngau semua ke Bamlayan ke naklah ditesau atau ke dirintai ke ditu. Jadi minta semua ke Bamlayan sampal datai ngagai rumah menjadi niang tu kena ngesah pemati niang tu. Nanti penerang kesilia. Penerang kesilia kita tahu telefon ngagai anak ya atau ke anak menjadi ya. Bak nombor di bawah ke disebut aku tu. Bak 018-983-018-983-1413 Dixon tak ke Cubin. Tau ke balumur 0148870242 ngagai Janet. Lalu ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datari Medlin anak Lungo wadah ke mayang ngetah sulit niang Inaya sampai anak Buan ke dekat diatur tau ke Nguan ulit kena lemai 25/7/2026 kena pagi 26/7/2026 hari Minggu muai basah tau ke ketah sulit jalai semayang. Jadi pesan ngetah sulit nesau ke Bamlayan hari rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum Selatak rumah Langgi Balut, rumah Asun Balut, rumah Perancis Balut, rumah Menila Lubuk Ringgit, rumah Sali Nanga Lembayung, rumah Inggul Madur, rumah Mawa, rumah Luis Lasimit, rumah Panjiang Nanga Pedanum kebenaran, rumah Mawar Sekunang, rumah Rawiang Kelangas, rumah Samsudin Nanga Semayam, rumah Timba Sejugam, rumah Biral Salim di Sibu. Jadi Kabam Belayan di Suang Ngawang Kelili Seri Aman serta Kabam Belayan di Kebukai nak boleh dirintai ke situ minta bala datai ngau ngintu pengawak ngetah sulit atau kemuai basa niang sampai anak Buan bak rumah Morris Sucung Balut Julau. Jadi nak tu dulu pesan berat ke BC sempat dibaca aku ke sekali tu kita terus berpindah kalau aku ke udah ditusun aku ke sekali tu di YFM Limbang.

Ya, lagu Ari Felix Anderson Ukai Nuan Ajang Ujung ke jam kita pukul 6.39 menyelamai. Jadi lagi macam sekedar pesan berat ke Dianjung di YFM Limbang atau ke YFM Iban ke Lemai tu. Jadi pesan ke Siti tu pesan kita sulit kau ngamin terbalu hari mendoang ana jarun dekat ana tai ke pesan pengawal serara bungai ngeta sulit kau lalu ngambi anta balu ni yang indaya ianya geruda ana nyariang. Jadi pengawal tu dekat diadu ke bunyi ke disebut tu ditol lagi pesan ngeta sulit geruda ana nyariang. Jadi nguan ulit kau tau ke serara bungai ke dekat diatur malang rinam 25 Arbulan 7 2026 ngeta sulit ngau muain terbalu 26 Arbulan 7 2026 pagi hari Minggu. Jadi pesan ngeta sulit tu ditujung ngagi bala kabar melayan kengelala niang Garuda anak nyariang tau ke indai mendoang. Jadi kita dipinta datai ngagai lot 2190 tudan de serara space 6 miri Sarawak. Jadi ngau peluang tu mega sida ya ngarika sida sebilia de kemari besar terima kasih ya. Nga guys semua kebang melayan ke bisi datai ngesah mari tulung sukung serta bantu maya pengawak ngenggai ni yang indai sedaya inya Garuda anak nyariang. Jadi penerang ke silia kita tak bertanya ba lumur ianya mendoang mendoang anak ya 0146859868 atau ke jarun anak gabor jarun anak gabar laki iampu 0197302804. Jadi ke Siti tu peningat pesan pemati datari Sudin anak kanyang hari tekalung ulun tayah pesan tu madah ke bini ya kume anak busang atau ke indai buak udah nadai kena 21 bulan 7 2026 hari 2 tu tadi jadi ni dekat di Skype Balamayu ba rumah awar tekalung ulun tayah kena 23 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur 24 bulan 7 2026 pagi pergila. Jadi pesan tu nesau ke pembelayan ke diau ba batang tabai batang tayah batang julau batang bawah batang kakup jalai pakan angkamup ulu julau jambu kerampak penebak batang dayu. Jadi ngau semua kebun belayan kena boleh ditesau di tu ngau ke ngelalan yang kumek anak busang. Jadi minta semua kebun belayan sampai datang ngagai rumah awar ulu entayah sama ngulu pemati ni yang jadi penerang silap kita tahu bertanya berlumur anak ya bernombor di barat tu ianya 0135685442 senu 0128458652. Hanya tadi sekedar pesan ke sempat dibaca ku berenggat di kedua.

0: Ya kau sempat motor ni. Ni mana lagi tak boleh pak kau. Mana ya kau sempat motor. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang indikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Ada menung macam bob sempat mau jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni mata agi Nuan ingat program jaku sempat mau.
0: Bisik programnya pia.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai untuk peninggal semua program Jaku Sempama. Jaku Sempama kita ke terubah ke minggu tu. Ianya mantap tebu engkelat.

0: Nama arti sempamato. Arti sempamato mandiang ngagai orang kenyau kalat-kalat dekang kerja pengawak laban ke benar ya nemu bagi benar ya nak nemu bagi pengawak ke dulu di kerja ngambil kena masa ujam. Kadang-kadang orang kenyau kalat-kalat ngejah pengawak laban udah nemu pengawak ke di kerja diri nak betul lalu minta padah ke orang bukai. Cara ngena jaku sempamato tau ke contoh ayat. Ianya nyak gaya kita kena biak enti orang ketuai madah kutai di kerja selalu ngai ninga ke penemu sidaya. Nyak gaya dia tu lebuah kang hidup ke diri nyau kalak-kalak ngerja pengawak leban kena kalak ngati ke diri sekumbang kagi sebilia ngau apa inai. Ha, yang tadi jaku sempama kita keterubah mantap tebu engkalat. Okey, lagi kita bertemu baru batu suntik kedua udah tu lagi.
1: Limbang 104.9 MHz.

Pertama baru kita ke sekali tu Tusun tiga dua Jaku Sempama. Jaku Sempama kita kedua ianya bakar tangkung kenyali lelang. Reti Sempama tu Jaku Semak kita yang ngagai barang ti nak nemu jai ambil ke bandia atau ke cunto bakar emas tajau bebendai tawa ketapuk tunjang anak patung ngau semua tai ke digagak ngenak pengelada jari ke di pelabak lubah serta nak nemu jai. Jadi jalai ngena Jaku Sempama tau tau ke contoh ayat pedal kita pemanah manah ukir burung kenyalang ke digagak sidanya nyau bakal tangkong kenyali lelang pihak ku kita muji utai ke digagak orang ha utai nyak nemu jai maka masnya tadi utai ke nemu jai ka ya bertahun-tahun dia nyimpan masnya tadi nak nemu jai nak nemu mali. Okey, yang tadi Jaku Sempama kita kedua ianya tangkung kenyali. Bakal tangkung kenyali lelang. Okey, nak tu dulu kita bergulai di program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu. Terus berperindang lagu Ari Veronica Natasha.

Ya, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Veronica Natasha Simpa Anda Bertampung. Ujung kejam kita pukul 7:16 lemai. Jadi berkawal engkau Siti program atau ke pengawal Kimpin Meri Darah bulan 7 tu 2026. Ianya kena 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi bak pejabat atau ke upis bak bulan sabit merah bak limbang di tau. Jadi lagi kita ke dekat derma atau ke merit darah kita tahu datai belabuh hari 8:30 pagi 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu tiga datai. Jadi pemega Siti Payen Darah atau Siti Baik Darah boleh menyelamatkan tiga ikut nyawa. Ha, ya tadi lagi kita ke oleh derma maka kau tu ukai di paksa, ukai di pejal kita mpuka, kita tak datai maya tuilah ngagai orang ke merik darah ngagai orang ke memerlukan atau ke berguna ke darah. Oh. Ianya 26 bulan 7 2026 hari Minggu. Ya, nanti kita hanya bisa menanggul bawa pengerai. Kita tahu bertanya dulu gaya upis, gaya orang kegawak mayanya ilak. Ya. Nanti saya nak uliah pun, nak uliah. Bah. Nadai megun, nadai ngawak. Nah. Jadi pihak mega berkawal ngau saringan atau ke berperasa pengerai ngau nak berbayar. Ngungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR. Ngau pas ngau tahu yang kita ke umur 40 tahun ke atas. Ianya peka bi 40. Jadi ba menua limbang kita tahu datai ngagai KKIA tak ke upis pengerai bagi menua limbang upis pengerai ba penganan batu danau nangga merit nangga mendamit Kuala Mendalam. Jadi limbang ungkup kita di lawas ba upis pengerai terusan lawas KK Sundar ngau KK Merapuk. Jadi pihak mega sekedar hari penguntung ya.

Bagi kita akan menerima STR 40 tahun ke atas, sehingga berperiksa pengerai engkau dah berbayar atau kesaringan kesihatan, bantu alat perubatan, lalu insentif kena sebut melengkapkan rawatan kanser, lalu insentif tambang pengangkutan. Jadi kita tahu ngelawak ngagai laman web www.pekab40.co.com.my. Nak tadi ngagai kita ke nama tu boleh tahu ke tahu ngecik engkau kita tanya boleh nama tahu berapa pengerai engkau nak bayar baruah peka B40 kelebih lagi di limbang engkau dilawas ke disebut aku tadi. Jadi bekas lama pukul 7:30 lemai kita akan mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Kita terus berperindang sebelum kita dengar ke berita.

0: Selamat lemai, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita lemai hari 4, 23 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu, batang berita. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak, nyungka pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak keran dekat nyadi menua pengerandang ekonomi hijau, kuasa kebersih ngau menua industri kebergatinggi serta negap ke agi penduduk menua tu ke nyadi kuasa ekonomi di Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strategik pemansang ti dipejalai ke perintah menua megak dekat sama merik penegap ke dikenak Malaysia bersemekiah bak kanang menua adap kitu tau ke bak peringkat dunia. Niat Sarawak tidak nyadi menua pengerandang bidang teknologi baru megak senutuk benar ngajulu ati tidekak niri ke ekonomi ti tegut ke jemah ilah. Ia mansut ke Jakutuk bak Gempuru Ari Sarawak ngau konsert rakyat ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Datuk Patinggi Abang Johari bisi benar pengarap ke Malaysia dekat majak tegut nanti semua wilayah di menua tu sama mansang nitiah ke penglebih diri. Perkara ti bangsa tu megak dekat ngayan ke semangat federalisme kebenar, lebuh pengawak pemansang endak kelalu bertumpuk bak siti-siti ndul tau ke wilayah hajar. Pemuju Petroleum Sarawak Berhad, Petros ngepun ke operasi ke terubah sidak ngeluar ke minyak bak telaga Adong Kecil West nyandang singkang pemungkau kebaru di Sarawak. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Datuk Fazrudin Abdul Rahman madah ke pemujunya ukai semuti ngayan ke Sarawak tu bisi ngemuan pengeraja petroleum tang mega udah berengkah ngeluar ke minyak Kediri. Perkara tu disadang oleh muka mayuh agi peluang gawak ke rakyat Sarawak kelimpah hari ti muka peluang dagang ngau kontrak ke company hari menua tumpu. Datuk Fazrudin dinyadi kaban kaunsel negeri Sitak Tupung madah Kediri ngarap ke pemujunya oleh nyaup nambah ke agi penata pemisik menua nentu ke menua tu tau jampat agi mansang serta uliah nyedia ke infrastruktur ti manah agi ke rakyat. Penerang Ari Menteri Besai Pasal Petros ti berjalai ke operasi ke terubah sidak ngeluar ke minyak mata. Nyadi hari ke cukup besar reti ti udah ngangkat ke penduduk Sarawak bak industri minyak ngau gas di Malaysia. Berjakuk ngagai RTM, Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke pemujunya ngayan ke Sarawak oleh berjalai ke ungkup pengawak kebesai agi dalam rantaian nilai industri petroleum ngau kuasa karan. Ia madah ke pengawak tinegap ke autonomi ekonomi Sarawak patut diterus ke ngenak kerjasama antara Petros ngau Petronas serta Perintah Sarawak ngau Perintah Besai ngambil ke ulih ngelati ke ekosistem kuasa di Malaysia. Hari sukut ekonomi ngau politik yang ngasai ketuk endang sebengkah hari jalai ke dikenak Perintah Sarawak negap ke autonomi ekonomi menua tu setipak ngau sempekat Malaysia 1963. Tajak pihak autonomi ekonominya nak patut diperhati ke jadi pengawak kena bersemekih ngau Perintah Besai tang nyadi ke perkara kena nyukung agenda pemansang nasional. Projek ngangkat ke pemanah jalai ulu rimbas dekat belabuh di pejalai ke pengudah projeknya diserah ke ngagai kontraktor bak sebengkah pengawak ke diatur di debak pada lama tu ke udah. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke projek tiba ungkus 25 juta ringgitnya dekat mungku pengawak ngemesai ke jalai masang besi penyidang jalai ngau pengawak nyedia ke lampu jalai. Tondang dikena nambah ke agi kapasiti jalai kelimpah hari tingangkat ke pengelikan orang tiba tengah ke jalainya. projeknya disadang dekat tembok dalam tempoh 24 bulan. Dalam post Facebook ya, Dato' Amau Douglas Ugah terlalunya di Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban madah ke projeknya dekat nguntung ke orang hari 13 buah rumah panjai dirimbas. Dia tu kita menemdeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Bini tuai pemegai menua Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, bisi berjalan nemuai ngagi kompleks pengintu pengelantang pendiau Jumani Tuanku Haji Bujang di Sibu kemari. Penataya urung pukul 2 ngali hari disambut chairman kompleksnya Datuk Muhammad Yusna Matali. Bak penemuai itu, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah bisi nyuak ke barang pemerik ngagai bala nembiak bak kompleksnya kelimpah hari tik sama masuk demonstration manduk bubur pedas begulai ngau sidaknya. Ia megak bisi berjadi pengawak malah kek berserimai ngau ari Sarawak serta ngerami ari pengada bala nembiak dia ke ada dalam bulan 7. Pengawak nyedia kepala lumak ngomain ti manah nyak berguna benda dikena ngada ke mayuh agi pemain tilandia. Sapit speaker Kaunsel Negeri Sarawak tilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Muara Tuang. Dato' Idris Buang madah ke bala nembiak patut ngambil peluang hari padambu ke manah hendak sidang ngangkat ke pengelandik diri bermain. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami berjadi ngan nutup pekit Ola Bola Merdeka 2026 ke diatur bak padambu Kampung Tanjung Bundung Kota Semarahan. Mayuh bengkah pengawak bisi diperjalai ke kena ngangkat ke pemanah padangnya nyang kaum ngaga atap pagal ngau perengkah guna ke bukai. Sikok lelaki rakyat menua tumpu udah ditangkap polis laban dipelabak ke ngencuri 2 itik bateri ngau kira 100 liter minyak diesel dari sebuah ripan bak jalai temuduk awiak di Seratuak. Bak sebengkah penerang, Kepala Polis Pelilih Menua Seratuak DSP Matthew Manggi madah ke lelaki ke berumur 36 tahunnya ngerja penyalah tu bergulai ngau sikok agik kabanya tibedau ditangkap. Pansiak ngayan ke kes tu ngujung ke pengerugi kira RM1,000. Polis mega udah ngerampas sitik bateri, 2 itik tong ke ngundan air ke dipelabak ke minyak diesel, ngau sitik curung besi serta hos. Suspek tu mega ditemu positif dadah amfetamin, ngau metafetamin serta bisi 3 itik rekod penyalah ke bekawa ngau dadah. Kes tu dipansiak kena Seksyen 379A bracket 1 Penal Code. Siko suspek diagi lepasnya agi benuang digigal. 16 Raban tingari ke 9 palan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandiak berjaku untuk berebut ke Piala Premier Sarawak. Pekinnya dekat diatur belabuh hari 14 ngagai 18.08 yang ilak bak Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak. Penerang media hari Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam madah ke dalam pengelamak 5 hari pekinnya ke diatur. Pekin tu dekat diumbak ke ngau mayuh bengkah pekin ngau pengawak di taut narit ati. Renggat ke penudi benda pekit tu dekat diatur kena 18.08 tu ilah. Nora Liza Muhammad Yazid, 22 tahun, dari Politeknik Mersing Johor, mujur boleh gelar champion ikon siarawan polisi CC 2026. Berbak ngonya Nasrul Adli Nordin dari College Community Bukit Mertajam boleh nombor 2. Lalu Fazazuin Fitri Muhammad Kasim dari Politeknik Mukah Sarawak boleh nombor 3. Bak kategori anugerah khas, anugerah ikon pengacaraan nyak pulai ngagai Nurul Halimatun Saadiah Bukhari dari Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Anugerah ikon dokumentari pulai ngagai Jacqueline Maria Anyi dari Politeknik Kuching Sarawak. Lalu anugerah ikon persona nyak pulai ngagai Adam Ishad Ahmad Nazri dari Politeknik Banting Selangor. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak menyungkak pemansang Sarawak. Otonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Yanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai pendengar, iaitu kita bukulai baru dengan pengelola program kami dari YFM Limbang, berawak sada lemai.
1: Terima kasih Emelda Joni sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching, iaitu kita bukulai kami di sada hari Limbang.

0: dinga meh sadari limbang ngintengah ring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang. Dinga meh sadari limbang ngintengah ring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Kita kaningan lagu lama kita iban.

Ya, bukan selama peningah. Dia tu kita buka lain. Ngau aku di program Nadai Kelamat, Nadai Kebaru. Ya, pertama baru kita ke lemah itu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi bekas selama lagu ke terubah di kena mungkal kita ba program Nadai ke lama, Nadai ke baru, ya lagu ke sekali tu.

Hanya tadi tiga itu lagu pembuka program Nadai Kelama dari Raka Baru. Lagu keterubah tadi hanya Saloma Sulu Aku, Andrew Lanting, Burung Dalam Sangka Ni Amir Kerjemat Ngau. Lagu ketiga baru dadi dengar kita hanya tadi lagu dari Steven Kanang, Enti Besmaya Anang Bula Kepangan. Okey, jadi ngarap ke kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama Iban terus bergulai ba program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi. Dia udahnya aku terus merindang kita peningat semua ngau lagu ke udah ditusun aku ke lemai tu di program Nadai Kelama Nadai Ke Baru.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Ya giba program nadai ke lama nadai ke baru peningah kita terus aku bisingin dia ke mai lagi lagu-lagu lama Iban ke uliah merinang kita ke lemai itu lagu ke sekali itu lagu hari Zainal Abidin Ujang sekumbang dua ninggal ke aku ditangkan ke lagu hari Julia M. Payeng, nak aku sangka. Lalu udahnya lagi kita ingat ke lagu ke ditusun aku ke sekali itu.

sesuai dengan kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam.

lengo kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

0: Sumina di YFM Limbang.
1: Hanya nak kita bergulai ba program nadai ke lama nadai ke baru. Jadi jam kita dia tu pukul 8.41 minit malam bagi mengkang bergulai ngaku di Sadari Limbang ke lemah itu. Jadi pihak mega Siti Pengerami ke dekat diatur di Limbang ujung bulan tu ianya 31 bulan 7 nyentuh 2 bulan 8 2026 ianya pesta makan tahun kedayan Limbang ba kampung Nauran di Limbang. Jadi 31 bulan 7 2026 ianya pekit ke disebut pekit Alai Kapo, pekit Alai Bangis, lalu pihak mega persembahan jemputan gau persembahan atau ke pengawak mandang ke main asal. Lalu Malam Kebudayaan 1/8/2026 Pekit Kepala Kapo, Pekit Kepala Bangis. Lalu Persembahan Kebudayaan gau Persembahan Artis Jemputan. Lalu 2/8/2026 ianya Pekit Junjung Kedayan atau ke Langkau Umai Kedayan, Simbolik Perasmian. Lalu Persembahan Kebudayaan Demo Permainan Kuit, Anugerah Keluarga Contoh, Ancabut Tiket Bertuah, jamuan makai tahun gau demo makanan tradisi. Ya, tadi program ke atau ke sebengkah program ke diatur ianya bangsa kedayan di Limbang pesta makan tahun kedayan 2026 31 bulan 7 nyentuh 2/8/2026 ba kampung Nauran di Limbang. Jadi ngagai kita ke dekat medak pengerami tu tau sampal datai ke munyi ke disebut tau ke hari bulan ke disebut akunya tadi.

Nya meta di peninggal semua lagu kedua penudi kita lagu dari Johnny Aman begulai ngau Angela lah terjua betua pepangan ngenuan yang diharap ke kita terperindang begulai ngaku belabari pukul 6 lemai untuk ke pujung program tu lagi bakal selama pukul 9 malam kita ini ngak ke berita utama atau ke utama 9 hari Kota Media Kuala Lumpur Angkasa Puri di Kuala Lumpur sudah didangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching. Jadi kita terus ninggal kita ngau lagu ke penudi di kena nutup program kita di Sada Ari Limbang.

0: 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
2: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai U-turn.
0: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita nintiang hari.

0: Pemerintah Malam YFM.
1: Ya, pemerintahan malam-malam tu kena ke 23 hari bulan tu Jumaat, 3 jam di konti hingga DJ MB tu ke TU ya. Okey, pemerintah kita ni tu ngagai tengah malam tu lagi. Kita kagi dengan kami bak selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih nampung awak sadar lemai kita sadari limbang hingga DJ Doom tadi ya. Terima kasih Doom. 3 jam 6 hari pukul 9 malam tu tadi ne. Okey, di Bandar Kuching negari kita, kembali kita ke baru belalak dengan kami, ok, seraya kita ke belalak malam tu, nganti mata ke kat tindu, akan nyapa pengadiri atau anjung pesan kita di FB kami, lagi aku maca, seraya kita ke berperindang berkayu, 3 jam, nyentuk ke penghujung program kita lagi. Ngau lagu kecerubah ya, Christina Bryan dituntun kemarau. Tu kita ngejauh lagu Anthony Usan, lagu ya terpambar. Terus ningat kami secara online. Mega ngena RTM klik tau ke ngena channel My TV ya. Kita ke benua derbang jam berdua tu. Jumat Ba Jalalun.

0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap pa kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
2: Bahkan ni cara tua, acara tua ngayan ke tua tu tadi selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Tu soalan ti cukup aneh. Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima lalu nak nemu merik cara.
2: Cara merit terima kasih.
3: Cara merit terima kasih. Maksudnya tadi kita kak nerima dan nemu cara merit terima kasih ya. Banyak kaya mayu, banyak kaya mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti kak bak pelasa jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merit semiang terima kasih ya.
2: Ya keterubah menya.
3: Keterubah ya kita.
2: Cara
3: ya kita semiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kapan pelayan kita kini, jiran kita kini ha. Besmiang makai selamat.
2: Sama ambil ke contoh anak kita
3: boleh masuk universiti kini tahukah kita nya tadi
2: niki pangkat
3: bisi apa kita nya niki pangkat tahukah kita nya tadi boleh kerja ke mana tahukah kita nya tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita ngau mayuh kebukailah jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita amat sida sanok to amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat-amat bisi Tuhan dalam penghidup kita ngiriang kita dalam semua pengawak kita
2: kai mulut tua aja nyebut terima kasih ke tua tang mulut
3: tindakan artinya kai semina tua mulut tang patuang tua nak nyawut artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisi action kurang bisi tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengharap
4: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ben Mayang, lagu sedaya. Terima kasih sayang. Terima kasih semua kita ke hari ini dengan kami. Okay, jam kita 9.37 minit malam. Berkesan pukul 10. Dan kami nabur ke berita malam dari YFM. Ya, berarti kedua hari kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang, nadai hujan di Surian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Gamuka. Gaya tasiat di menua kita bergelombang ya, okey, 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat daya, engkau pengelaju ya 10, menyentuh ke 20 km sejam, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24, menyentuh ke 34 degree Celsius. Sudah tu, aku nyapa balik kita di FB kami, sudah di update serai kita ke berperindang untuk ngagai penghujung program kita. Itu lagu rancak di Sada Swanson Libu, Nyin Langit Tuk Tanah. Dua lagi Bob Harris, Seribu Saka.

nyangka pala kita mesti boleh berita gagati hingga via sarita ni. Okay, Agnes Cinta Robin MS of the Gang sedih konti di miri malam tu minta lagu Anderson Ngalai kena berita dari punggau semua peninga kagi mendeng ke program kita bisa lagu Ngalai tang lagu Enggai Jauh Nuan udah tu lagi nah. Okay, Boniface EPMA minta lagu Johnny Aman Keliang Tembawai kena merindang kabarnya Rengga Senggang James Anyawa Pai Lambai Bulan Pegari Rica Unup Denis Sulani Meribun Martin Induk Kenawi Turma Igang Apai Mu Kepala Pengacar Daniel Jayan kau semua kaban kengalam eh kena oleh dirintai di magang selamat terperindang Nora pilih megap sinyapa minta lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka kena merindang semua peningan kita ke malam tu ngarap ke terperindang terima kasih Shasha Amanda okay, minta lagu Nandai Guna Ngetan Lagi kena merindang kaban FB Mak Ping Ngani Tinggi Tuan Rumah Clarence Medan Ngagai Emily Sam Indai Lobo Bibiana Robina Aki Muam Serena Sendai Janang Sinun Edi Cindy N CM Fred Gau Kaban Kaban Kebukai Ngarap ke Teperindang Kekia Rica Udah Megau Sinyapa di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Sylvia Baunyi Ketegal Diau Ketegal Sayau akan berindang semua peningkat kita ingat ke terperindang ke kia Anderson Ngalai Enggai Jauh Nuan lagi Dino Buai Endak Diguna pukul 10 mending ke berita malam.

0: 我们让你
1: Jam kita ini di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kami nak berita berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari itu 23 hari bulan 7 tahun 2026. Regatta Baram 2026 diatur baru tahun tu pengudah dilancar ke Tegal Kandang Menua Baram dikena penuh Sabah bak tahun Siti Nyen tadi. Sapin Menteri Pengerai Mensa Manyuh Pengawak Berumah Engau Perintah Lokal Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil Madah pengurami tahun tu bisi dipasuk lebih 160 buah perahu laju serta mega raban penyerta lumbak perahu kayu hari serata menua Sarawak Engau Brunei dikena nyaga pengelikun bak sepemanjai pengawanya semua pelumbak dipinta ngena vers pengelikun nitiah ke prosedur operasi standard SOP tiudah ditetapke ia madah munyinya ngagai RTM pemudahnya ditemui bak segmen ngela tengah hari YFM miri bak mini studio RTM di Marudi kelimpah rinyedia ke price ke cukup manah nyengkaum piala Premier Sarawak, Piala Petra Energy, Piala Yayasan Perpaduan ngau Piala Baram Raja Edisi 2026 mega dekat dirucah ngau pengawak mandang ke main asal pekit karaoke ngau pekit Ratu Baram Regatta. Regatta Baram diberengah dibijolai ke dalam tahun 1899 ianya Regatta Pemadu Tuai di Sarawak. Lima buah sekolah dekat berpekit-pekit forum Anabia Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Peringkat Negeri Sarawak 2026 kena 29 hari bulan 7 Tubuh Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Sekolah tu ianya SMK Kabung, SMK Agama Syekh Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Methodist Sibu, SMK Bintulu, Gau SMK Kubung Limbang. Berjakuba Aum Pengarang Berita di Kuching, Director Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail pada kepekitnya dekat majaknya di pelasar ke berguna kena ngada ke Raban Anabia tinggembuan pengarap ati ketinggi serta landi berjaku pekit ke diatur kenyari tahun 1989-nya diberi nama baru bak tahun Siti Nyin kemari seruris ngau julu ati Malaysia Madani didekan negap ke guna jaku Melayu. Sidak kemenangilak dekat ngari ke Sarawak berpekit barongkat nasional. Pengerami nutup pekitu dipenyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tumbihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Gau Matematik STEM patut dipedaknya di pelasar dikena nampak kuing menua jemahilak ukai seminatnya di mata pelajar ke di pelajar bat sekolah aja. Kaban Kunci Lengguri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah STEM ukai seminat ngasil ke penemu sains Gau Teknologi aja tambah nampak rundian kreatif Gau penau mutar ke penanggul ya madah nyau dekat semua sukut penghidup kemayari udah mansang asil ari penyulut dalam bidang STEM. Ngenatai ke penerang tumu nengah program komuniti boleh nambah ke pengerinduan biak lalu ngaunya ngasil ke manyu hagi bakat menua tu dikenal napi guna industri jemahila ia mansit ke jaku tu bak pengawal alai berjadi ke program iMatch eSTEM Community Outreach 6.0 di SMK Bandar Bintulu Sarito tadi. Pemansang sukan tinju majak ditegap ke barenggat baru dengan ngada ke menyuhagi peninju ti landi angkat ngagai tikas ke tinggi agi. Dengan peneram berita, Presiden Kelab Tinju Tidalbo TTDC Seri Aman, Awangku Hafizi Awang Azhari, madah ke latih ti teratur kenyau aripun berguna benar kena nempah atlet kebisi disiplin serta bersemekih ari sukut fizikal engkau mental. Ia megah-temegah hati laban miliah kaban ari kelab ia Muhammad Irfan Muhammad Ishak didekengari ke Sarawak Lumba Malaysia Sukma di Selangor bulan 8 kedekat datang. Pemujurnya ngayan ke hasil ari bala atlet jurulatih engkau pengurusan kelab tindakan uliah ngangkat ke sukan tinju. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR si kawan biar lelaki ke diripot ke lenyau maya berikan bak sungai setera pantu tembu di pejalai ke pengudah tubuh anak biar tu ditemu orang tumu pagi tadi. Taufik Izani Abdullah ke berumur 15 tahun ditemu peranak menuanya melepu kira 30 meter dari palan dia diripot ke lenyau urut pukul 12.30 minit tengah malam tadi. Tubuh anak biar tu sudah dibaik ngagai waf pantu sebedau diserah ngagai polis di Raja Malaysia PDRM. Bapak penusah kena kari dua tu tadi anak biak tu begulai ngau tujuh ikut sidak sebiliak nepan empat buah perahu laban kedekan nurun berikan bak sungainya. Penusah tu nyadi lebuah ia nyelam laban dekan ngulih ke jala terkait bak dalam sungai tang udahnya enda ayan lagi. Sidaknya sebilik melabak ke ia ditangkap bayang laban di semedak jelunya ayan enda jauh hari palan penusah tu nyadi. Pengudah tubuh anak biak tu ditemu operasi SAR tidak berjalan ke pengelamat dua hari diketu ke urut pukul 1.30 minit dini hari tadi. Banyak ujung ke berita malam kita ke malam tu ungkap ya hari 4.23 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam ditusun Ratna Saimin, disalin Ailinda Suel. Hari bila berita RTM Kuching Salam, Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tolun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Akek Cakenya.
3: Kok lo Melanau.
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Huaren.
5: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: ...24 itik lagu... ...dekat berpekit bak renggat semifinal... ...anugerah carta sapa juara... ...SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter... ...lagu... ...Berdegak Berserak Lalang... ...Lekang Gautiun... ...Meteo Mabuang... ...Nicole... ...lagu... ...Cerita Tua... ...Lekang Gautiun... ...Nicole... ...Darah Helena... ...lagu... ...Perahu Mit... ...Lekang Gautiun... ...Monica Allen...
3: ...Watroff... Lagu terabai Leka Lotiun, Frankie Man, Donny Lang. Lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Leka Lotiun, Donny Lang. Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Sh,

0: Drumless Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Lekang Gau Tiun, Drumless Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun, Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Lekang Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Lekang Gau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Lekang Gau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Lekang Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Lekang Gau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Veronica Natasha, sigmaga semi-finalist kita Anugerah Carta Sapa juara ketika diatur bang Dewan Serbaguna Selangau. 1.08 pukul 5 lemai 24 lagu ketika sama berpekit mainnya 12 ketika nyingkang agai pentas final kita ini. Okey, kita ke dia berpilihan menua Selangau. Aram kita sama datai. Okey, selamat malam ngagai Luisa Lenguti MA. Selamat bertugas malam tu benda dengan nuan. Terima kasih Anita Nawai Mega. Minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena berindah dirimpu engkau semua peninggal kita ke malam tu. Harap ke malam tu semua tinduk jenak. Okey, boleh mimpi ke mana. Dominic Untur Mega MA. Minta lagu Ayun Lundai meh kena merindang bala kita ke malam tu. Ngira ke malam tu bisi mimpi mana enti kenyap boleh lumur anang nak kunci PM ke kia akai ne. Hati ia cun empat leka dan awak kadang-kadang dalam mimpi ayan tiga leka aja ya. Tusah ke kan nyambung lumur tu ke digit berbelakang tu ke bermua. Nora Gumbang MA, selamat bertugas kaki yang minta seorang lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua ni kita ke malam tu. Mary Nanta selamat tugas di Serikai yang minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu kena merindang kebakaban kenglalam geng-geng WhatsApp kepada tinduk malam tu Nyaja MA. James Nu yang MA, aku rindu ke Jakut tu kaki ya kaliah kengagai Jakut Iban lagi out kaki ya tu Jakut Ribai. People say find good people and leave for the bad one, but I say find the good in people and ignore the bad in them, because no one is perfect. Aku nguji au ngalih ke jakunya. Sekadar orang bempurun dieng gigak sebina orang ti mana engkau berkaban teju sidak ti jai ulah baku gigak pemanah ke bisi dikempuan siku-siku orangnya ulah ti jai buai ketisi dalam penghidup dan semua sempurna dalam tiap penglebih siku-siku orang tetap agi bisi meh pengurang ya kira kebakannya meh jam senuyeng ngarap ke engkeman meh engkau leka jaku Inggris kedah ditampiak nuan badian neh. Lilo Bo Lawrence MA sama juga sedih konti minta lagu lama ori Andrew Bunny James Buah Hati Dirampas Orang. Bisi lagunya lagi au lagi aku nebah lagunya kita nginjau Johnny Aman dulu pengerindu udah mansau kedah di Albrecht Roger Pedis.

Ya, sikit mai apa jalan pergi hidup kita ke tahun tu dah bulan tujuh nyaga datang ngagai bulan lapan eh. Agar ke julu hati tau ke niat hati kita ke tahun tu ndak penudah dicapai kita 100%. Kira dalam 60% penpama meh nah, ya. Di India, New Delhi, 41 iku berbadi nyawa berpenusa ampuh bah ke nyadi bak timur laut India ni tiah ke penerang. Hari Raban berkuasa di menanya kala operasi ngiga ngau nyelamat menung cakah di pejalai ke bak menua asam. Ni tiah ke penerang di Kepala Menteri Menua Asamnya Himanta Biswa Sarma yang mana kenyau penisa ampuh tu nyadi Raban berkuasa dah muka 150 palan pengenduh sementara. Endur urung ya 30,000 ikut ya. Sidak ke tasah ampuh ngenduh kalai penusahnya udah meri penanggul ngagai kira 900,000 peranak di menua India. Kalai lebih 1,800 genturung tumpuk pendiau bela dituntung penusah ampuh tu ya. Ngujung ke menyuh megak jelutupinya mati kelimpah ditaban ke air deras nyautai ke nyadi di menua India dedian. Lagu dipinta peninggai tadi dimulai ke peringat meningkan lagu lama tu lagu kedisa dan Andrew Bunny James senggau lagu ya buah hati dirampas orang. Kedulgi nginjau lagu hari data saka hati ya. Bakal selama bak jam ketiga kita visi program Romantika Y nangkan ketul lagi.

Naluri data sakang hati mai jam kita pukul 10.44 minit malam ya. Jam sepengiran MA minta lagu What Rock. Kaban sampai mati kena merindang Putra Borneo Peter Tingkauku Jam Jumpa Selagun Don Nilim Roland Duet Hukala James Tamo Stevie Stiller Induk Kenawit Eric Jang Daniel Polimau Singh Alex Alberto Danielson Baro Dua. So malam semua tucum-tucum selalu kekia. Terima kasih. Okay, Ari Putra Borneo minta seorang lagu kena merindang Kaban dia James Pengiran Hukala James Tamo Stevie Stiller Zilahani Shasha Manda Polimau Singh Peter Tingkauku Jam Induk Kenawit Eric Jang Daniel Doni Lim D.E. Afsan O'Neil Razali engkau semua kaban ngarap ke terperindang engkau lagu ke ditebah malam tu. Okey, kesekali tu ya, peminta datai hari bulan pegari MA minta lagu Loudness Empire Penyayau Tua kena merindang dirimpu kaban-kaban FB Alex Daltawina Watabarau apa lambai jumpa selagun polimasing Boniface Ipiah Sindani di Emilia Sam Shasha Maniang engkau kaban-kaban kebukaan meh ngarut ke terperindang kekia lagi aku nyapa baru peminta-peminta bala kita di FB kami. Terima kasih manyuh komen bala kita ya. Lagi berindah kita dengan lagu ke dipinta peninga kita tadi megah lagu di sada Jacqueline Johnny Aman nadai guna ngetan lagi ya. Kedua lagi Loudness Empire Penyayau Tua.

lagu ke di Pintar Peninggal kita tadi bawah FB. Okey, ngarap ke sudah terberindang kau lagu Loudness Empire penyayang tua. Sudah terberindang kau lagu hari kapan kita akan sama kau berpikir bahawa pentas semifinal anugerah carta siapa juara Richard Lee. Engkau lagu ya lelak udahnya kita nyingkang ngagai jam ketiga pemerintah malam engkau lagu Romantika Wai nampun baru maca sekedari peminta ke VCD tampik kita ya ba FB kami nangkan ketu lagi ya terus ni kami pemerintah malam YFM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
4: Ya, kita nyingkang ngai romantika wai. Okey, di Bintang Ngor, siku lelaki ngau induk sedua itu berpangan di tan polis. Beroperasi tapis kebijalai pemerintah polis dari IPD Meradung kemarin itu akan menerang dari Kepala Polis Meradung DSP Tan Sli Meriung yang ada sedua itu di Tan udah ke ditemu bisi salah guna dadah kalau suspek lelaki berumur 38 tahun, induk tu ia berumur 29 tahun di Tan, diperiksa air kemi, ditemu positif dadah bangsa amfetamin hingga metamfetamin ya. Nitiya ke pansi megak kalau sedua itu sebab bila si rekod penjualah lama berkaul engkau dadah kalau kes sedua itu dipansi nitiya ke section 15 berikan 1 berikan A akta dadah berbahaya 1952 nanti ditetapkan salah tau kena tinggang hukum mata duit dan lebih hari RM5,000 tau ke hukum jil dan lebih hari 2 tahun. Kalau Kepala Polis IPD Meradong Madah Mr. Manyuh kebetulan temu ke sebarang penyalah bekal ngedadah tau menatai ke penerang ngagai UPIS Polis Bintangor kena lumur kusung 8469-3222. Romantika Wan kita ingat lagu keterubah yang lagu lama hari Ita Medin lama anak ingat lagu tu ya. Sayau Semaya Balang udah nyengin jauh lagu ri Winnie Albert anda minta lebih akan merindang dia kita di Amplas Semunjan hari duga-duga dengan radio. Terima kasih agar ke program terang di Dinga di Bandar Kuching Kota Semarahan Megak kena 101.3 FM kelimpah dengan kami secara online RTM Click.

0: program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Penjalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

Ya, sigamain nak minta lebih lagari. Ini Albert ngarap ke kita hanya sama belagerai. Lantang lebih kita ke ngerja pengawak. Ninti yang hari ya. Malam tu ni nemu bala kita hanya benung ngunsut dirimpung kau minyak angin kini pedih patung, pedih jari, pedih tulang. Macam-macam lah pemedih udah kita ke ngerja pengawak ya. Sari-hari-hari tadi ni. Okey. Selamat belolak kau kita. Anak lu manyuh agak ngunsut minyak angin ni. Gak kenyabarangan gak isi lagi. Alexis David Biju MA sebetul kan sedih kondi yang minta lagu Alison Ludan kena merindang. Kabarnya Alice Spencer, Caroline Mead, ngagai Sylvia Andrew Bada, Majori Albert, Dawa Tenggoling, Cindu Ambuyau, Abby Mary, Angela, Angelina Mieng, Lini Ying Liang, Silian Lin, Kanyan Rajab, Emilia Sam, Katerina Corina Bulan Pengurindu, Star Moss, Stevie Stilov, engkau kabar-kabar kebukai, Panjai Rintai Badia. Ingat ke semuanya terperindang ke kia. Terima kasih ah. Okay. Gilbert Umpang MA di Lawas Jalap malam tu yang minta lagu Winnie Albert. Ui, dah berlagu tadi neh. Kena merindang siap serumah. Abang rumah Maxwell, Sungai Libai Nia. Ingat ke sini ngam eh malam tu. Ngagai bala abang rumah Richard P. Di Sungai Bakas Tibuti. Dia ingat ke semuanya terperindang. Selamat malam Jimat pulai lagi. Terima kasih Rosli yang sinyapa di Bayan Tasik malam tu. MA Managari yang minta lagu Bujang Setengah Tan kena merindang dirimu. Engkau semua peninga kita ke malam tu. Pengajar kita Jonas Tulang di Sibu Panas malam tu. MA ku kena minta lagu Loudness Empire kena merindang Kaban Rockers ya. Sidak Wellington Agup, Humphrey William, Jeffrey Panting, Daniel Juan, Petrus Frederick, Muhammad Arman, Hidayat Abdullah, Max, Jen, Lita, Mesela, Freddy, Michael, Sultan Patrick, Davis, Kedid, Belda, Anainggau, Kaban-Kaban Kukai, ngarat ke terperindang. Jessica Itan di Bau. Okey, mana gari di Bau malam tu. MA minta lagu Lucy M. Badu Kiruah kena perindang semua peminat YFM. Peminat setia di Selampur Menua. Terima kasih. Alice Spencer minta lagu Atas Nama Pengrindu di Crystal Band lagi. Aku kena perindang dirimpung. Kau peningkat kita ke malam tu. Ngarat ke terperindang. Nita Sapit Kandau di Seloy. Sibuti MA Ningan Wan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang kabannya. Suri Enti Maria Bingga menjadi ya. Nora Piling ngarak ke terperindang Tucum Anang Kurang. Terima kasih di Johor. Peninggal kita tu Lina Bugis minta lagu Ita Medin. Sudah berlagu tadi nah. Kena merindang dirimpung kau semua peninggal kita ke malam tu ngarak ke terperindang. Brody Muyang sinyapa megang minta lagu

kampar di pelepah di Bai Niang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ya. Lily Anthony minta lagu Winnie Albert. Kena merindang semua peningkat kita. Dennis Selani Mega di Selepian Tengah MA minta lagu kena merindang. Kabandia Boniface EP. Renga James Lai Leong Gau Kaban Kebukai Meh Tuhan Merkat kita. Ya, terima kasih. Amin. Ginjal lagu hari Boys to Men on Bended Knee. Okay, dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi Jeffrey Nyaloi, lagu Api Kulat Malam.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Ya, singgah baru Bang FB Wang FM Bang Emilia M. Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu Igu Anthony kena merindang Ndun di Sarawak tu Stamu Swiss Jelah Ferry Jang Daniel Samuel Mudin Emilia Sam Peter Tingkau Ku Jam Sojo Somarino Shasha Amanda Catherine Robin Sindonedi Michael Elmi Ngagai Abang Ngomak Ia Balang Nyadi Ia Aki Ngau Nenek Tersayang Kekia Mary Uban Martin Garap ke Gerai Maga Lelengau ke kita semua garap ke boleh bertemu meh dalam mimpi. Okey, Juni Band di Miri Managari MA minta lagu Tamadin ke Bindang dirimpung ke semua penyakitai ke malam tu. Henry Orlando Nira minta lagu Anthony Usan. Sudah berlagu tadi neh. Kena berindang kaban-kaban FB ngau kaban WhatsApp. Mana hari di Sibu malam tu MA Bungai Cempaka. Minta lagu kaban tu di Limbang ya. Minta lagu kena berindang di Rimpu meh ngau orang di Kesayau. Kepisih mending ke program kita ke malam tu. Ngagai bala ibu ayak bala Wasdin. Marina, Christina, Edwin Win, Juliana, Lily. Jaga pesan. Ngarap ke semua kita nyat terperindang. Berjimat pulang lagi. GMA Kekia. Terima kasih ya. David Alok Senyapa atau ke Abang Wan kita di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight kena berindah di Rimpu MA Kondong Gawak malam tu. Okey, Gagin Wan, selamat tugas. Terima kasih ya. Shalisha Ganyun selamat tugas MA minta lagu Harry Perancis dan berindah kawan-kawan FB Lego Nenai Senyapa menggak ke malam tu. Terima kasih ha, merindah kita anggap lagu dalam romantika YKT Gwen Sanggup Aku. Kedua ini dalam 5 Fabian Demi Cinta Ini.

Fabian, demi cinta ini dalam program kita yang romantika. Okay, dah berasa ya, 13 minit lagi. Sepeda melengkap ke pemerintah malam mengkapi ya. Malam tu 23 hari bulan 7 hari 4 pagi lah hari 5 dah berasa. Okey, balik kita ke baru dekat belalak malam tu ai. Belalak engkau hati ke cukup ya lantang tidur jenak. Boleh mimpi ke mana? Kaban aku mansang jimbai yang madah MA tertinduk. Kena cermin mata ngicak ke mimpi kita terang. Okey, kita akan tinggal kami di selampur benda kita. Terima kasih di Kapit 94.3, Miri 95.7, di Limbang 104.9, Lawas 101.1, di Bintulu 97.5, di Seriaman 89.5, engkau di Serian 106.9 FM. Terima kasih di selampur benda kita Serau Bumi Kenyalang. Kita ke udah join DJ MA atau ke TUD Conti 3 jam bengkari pukul 9 malam tu tadi. Nah, kira-kira semua lagu kudah ditebah, merindang hati bila kita lagu-lagu kena sempatnya kira ke utang kita bertemu baru kena ke malam hari Minggu pemerindang malam megak ya. Okey, terima kasih ya, kita akan sudah nampak ke komen kita bang FB kami. Dua lagi lagu sebelum kita mendiang ke Timang Kerbatawas lagi. Lagu Kedisada Stanley Puan, ngau lagu yang lama nadai berita adanya. Lagu ke Penudian Dar di Pintak Peninga kita tadi yang lagu Riduna Aku Tetap Sayau. Okey, ngarap ke terus sayau, terus nanam pengerindu kita ninga kami nintiang hari, nintiang jam, tentunya YFM. Untuk balik kita ke baru dekat peringkah gawak malam tu ya. Selamat bertugas. Terus nampung pengerindu kita ninga kami Timang Kerbat Tawas. Tengah malam tu lagi dintuan ke pukul 6 pagi ya. Bahkan selamat pesan dari DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Isi
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Kita Gatu Menu Mendiangka YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita Merindang Kita Ngau Lagu-lagu Piam Mega Berkunci Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ningga Ke Kami YFM Segulai Sejalai.

0: Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Pemujur ke uliah tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di sini.

0: Hashtag, nimm die Active Dirt Tour. Ini dia kita, Intel Aridua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
2: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
6: Muji ke dirimpu, ya tuning dirimpu. Dengan lama-lama je nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu.
4: Barbara. Hai, Barbara.
2: Hai.
4: Bisik.
2: Laban, kan kami lama tu. Bercakap ngeluluk dirimpunya juga SMA. Kita pernah ingat betul-betul.
4: Hai, Justin.

0: bajet tepi ni.
1: Okay.
0: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia tak ke.
0: Yeah.
3: #numpiaaktif.
4: But YFM.

0: Giga FM.
1: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Sa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih ya labang milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baru mah.
2: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang buka tiap buguna.
1: Limpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai puisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Bagaimana setahun tak lu ya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.
1: 24 jam sehari.

dalam si tiupis tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kagau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kledal termeka uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kledal tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Biar mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya? Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nyak alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

Kakupran sang kitay kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Kau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak piap nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah butuh sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri, mansang kemua.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua alamat web tu di asos skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpu Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 89.5 FM di Sri Aman.
2: Dengar ke? Why?

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: madang ng balo, tajak na aku lutur, mayuh tak nak temu aku. Kita mesti tu, untak kita. Nada uleh kita ngambil kau tak temu kita magang. Nada uleh.
1: Ya.
0: Bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi, punya 3 universiti belajar. Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang, nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nak, nanam jaku masih apa, nanam lado. Balo kita nanam lado tajak aku suku dah tinggi. Tang, tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita tu, ndak tahu ndak, mulai, ngurangkai, anak medak ke, rimpun yang pangkat tinggi, aku dah PhD, kungai mendak balok kita, anak makannya.
2: Keni, ni agak tak itu ni.
3: Habis itu dah dia tu. Jeng, jeng, jeng.
4: Nama kagak ada unyau?
3: Capi ngeleput. Dek, nyapi aja. Kenyit kalau bantu jap.
4: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
3: Tanya dinya ndak ngasuh kulah teh jap. Tang beliwom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemure membunuh tanpa niat.
4: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh biako kau sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
3: Enti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
4: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh, hah?
3: Nih tuh kode.
4: Adnya nih.
3: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
5: Kerungan manua portable.
4: Hah? Kerungan manua portable?
3: Ya jap. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manua portable.
4: Kenapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya kerbab langit itu nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban itu tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
3: Ketawa kaku dijap.
4: Ya, katanya aku enggak ketawa. Nyau. Nyau dengar dia memana jago ketua nyau. Tau jago peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Dan enang walaupun dia kita sekali. Sekapa kita digagak bakal itu. Ngipak ke gamal lipu kurungan manua.
3: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ilah dia mudah jam. Itu utai ku tu udah nyadi.
4: Ya kan tadi repeat. Udah nyadi. Cicak lagi nyau. Nama nyau. Nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Hah? Bisa beli orang wira.

0: Dia tahu nah, sumbang senias udah maju. Nyau jare yang mae di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mae gak dia buai batu nyau nyau.
1: Ukai lawa aku tu jap. Cang, nyame. Kelalu mayuah orang kuda kerungan mana apa tebal aku tu. Ah, padahal lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy kuda 48,000 igi. Kerungan mana portable?
0: 48,000 igi? Wow, imagine.
1: Nah, baru si dari Filipin. Udah ogen teh ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik udah portable manual ku tuh jam.
0: Wow, sampun tebun. Amai mayuannya. Ente anak uliah dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakal boleh dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawal. Kira tau. Sabkun mimit meh ngagai aku. Aku pandai kekak meh. Ngasai pampai bakadi.
1: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
0: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di sabkun ngagai aku nyau.
1: Nah. Tuh. Ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku pakai dejap yang ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Aneh sekali-kali mantah tingkah, labannya ndang tebiang. Anak muji sarang burung kanji, sajak ya tuci kapas bagang. Anang ketawa ke sarang burung punak, tajayan sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Din apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skot. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa FM.

0: sejarah.
1: Segulai sejarah. Pengerah pagi. Why FM.

Selamat pagi Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Ptara, Ptaraku, ari serega pemisik nuan, ngobintang siang bantuk nuan. Aku minta kasih nuan ngenak leka jakunya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, engau ti nak dipedak. Ngamik mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan, babala pengasuh nuan, engau bak semua menua nuan. Ya alai, uji nuan ngeletak kaku, tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Ngelala seruan petara muka mata Kitai. Kitai tertemu ke perkara ti ngangkat ketika sepeninggi, lalu perkara ti nuju ngagai pemaruah. Lebuh Kitai belajar ke pegari penemu, dibaik ngagai Kitai, uliah seruan petara tu. Kitai pun ngeleda pasal tujuh petara ngagai mensia maiwa. Dalam setiap utai, Kitai medak tanda kuasa ia, serta pemintar ia, ti dipelalai. Penemu dikeulih dengah seruan petara tu, lalu pengerinduk diasai ngagai ia, merik penganda ngagai Kitai. Ti Kitai nadai agi kakang, tau ke tegepang. Lebuh Kitai berjalai nakat pemaruah dalam menasan, Kitai mansang dalam pengarap ati serta pengentap ati. Lalu lebuh tikas pengarap ati bertambah, bertambah megak pengulih nerima bantuk pengasih petara, serta ngemansang ketikas pengudus Kitai. Tang pengarap ati ukai seminak pengulih ngelala, enti Kitai mutus nemu pasal pengamatnya ajar ari siku seruan petara, Kitai mesti ngereja nitih kenyak. Nemu pasal pengamat tang ngereja pengawak ti nak senutuk tau kekakang ngereja nitih kenama ti udah ditemunya, mandang ke penglemik pengarap ati. Nyak meh kebuah pengarap ati, penemu ti ngeleda di ayan dalam pengawak dikerja. Abdul Baha nyebut, tajak pen sikuknya ngemuan pemanah pendiau, diterima bak pemetuang ia ti penuh kuasa. Agi megak keterubah nyak pengawak, nemu lalu udah nyak ngerja. Tajak pen orang buta ngasil ke lukis ti pemadu ngalit ke hati seta jelai, tang ia dikemelu ari medaknya. Berarti kebekani mayuh jelu gawak ke mensia, ngenyan barang serta ngemudah ke pejalai mensia. Tang laban sidak lansang, sidak nada nerima upah ketega pengawak ngop pengiruah sidak. Mua ari nurun ke hujan, pun bungai ros, engau pun bungai bukai tumbuh. Padang rumput, engau padang bungai. Kebun, engau kayu. Tumbuhnya digadung serta berbungai. Tang sidak nadai ngasai ke semua hasilnya. Lampu ditungkun, tang ia endak ngeledak ke penemu pasal iampu. Nadai megak berasai andal ketega pengawaknya. Lebih lagi sikuk semangat tinggembuan pemanah pendiau, serta perangai ti manah dekat endak kakang mansang kemua, endak ngira arini penatai perenciangnya. Ditu nyengalameh bidaya. Reti pengarap atinya keterubah ngelala penemunya, lalu kedua ngamal ke pemanah ulah pendiau. Dalam sembiang tu, Kitai dekat minta awak ke Kitai semampai semak ngau petara. Ia ti semua bermulia, pemaduk perencing, oh penabat kudus, oh Tuhan pengampun, bakani aku ulih engkau engkeman, menyanyi kepuji nuan, tau ke engkau cukup, nyembah serta ngemulia ke nuan. Adil nuan ulih sebarang dilah, nadai tang salah, lalu nyerita pasal nuan, ngenak sebarang pennya, tanda penyugau dekat nguji, pemesai kerja tu. Dilahnya seminak kereban di penyadi ari elemen, munyi engkau jakutnya nadai tang penau kendak sengaja. Nya alai bakeni aku ulih ngerami, ngenak kereban munyi nyawa dunya,
Puji ia ti nadai tanding, nadai megak swaka. Semua ti ulih sebut tau kegiga aku, disekat ulih genggam runding mensia, lalu dilikup dalam kandang dunia mensia. Pekeni runding mensia ulih niki ngagai punjuang penyuci kudus. Lalu bekeni empelawak pengelebu ngapa ulih nganyam pukat igau singapa ti lemik bapalan pengenduah suci. Nadai utai ulih dikerja aku, tang bersaksi ke pengurang kuasa aku, lalu ngaku pemuntan diri. Nuan meh amat benar, ia siku ti bempu semua, ti enda ulih dilawak. Ia siku ti nadai tatak peninggi ari atas perati, sida ti udah disikap ngenak pemerti. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai orang putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat melagu dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Usai kemadang ramai, campur ngawur sam. Lebas ke anak, kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan menyodan. Munuh lemadang buluh parugan berintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas udah badu lantang ga ikan.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, segulai sejalai.

Tucu manang kurang hari Alon Lopeng ya. Anggupun kawak pengerak pagi kita hari 5 ke Sarito 24 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Ke ulih didengar kita ngena RTM klik lalu pihak mereka dia tahu ulih didengar kita baru ya Pak Isro channel 871 agak mereka ngena frekuensi FM bakal selama peningga ya. Terima kasih milih YFM nyadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Kalau ke pagi hari 5 tu kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Sama ngarap ke kita uli ngepun ke hari baru ngau lantang likun ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nurun negawa atau ke bisi mindah ke pagi tu ya. Okey, nah bakal selama apa tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua atau lagi ya, pukul 7 pagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. 7:45 minit pagi tindai penanggul kita dekat ninga ke report dari penguat program Bana Jimat berkawal ngau Baram Regata. Lalu 8 pagi tu lagi bakal selama bakal bergulai bak 2 pagi wai. Kat nemu nama topik kita ke pagi tu tahu kita meda Facebook ke YFM. Yang kat tusun tahu ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sari tau ya. Okey, jadi berdau terus bergulai ke pagi tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Kita ke angka bisik ke baru angka Dani. Udah tumu beka kira-kira di dapur. Tahu ke udah Pak Rantu jalai ke pagi tahu. Hari Dev Big Indo Bangsa Raya.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pembala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bab dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bab pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pembala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bab dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bab pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Powerboard tau diambil bab pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026.

Tiga Assistant Chef Division ACDM mega udah dipadu ngatur ngatur 37 bangsa lomba ngemain ke dekat di Pekit ke ngawal 468 acara ya. Okey, lalu ngenang target ke dekat Mike 75 itik middle mass, Datuk Kiral madah ke pengarap artinya belalau ke prestasi kontinjen edisi ke sebedau tau ya. Jadi yang mereka minta semua atlet panggau sukma tu ialah dekat mereka komitmen ke penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Okey, hanya mereka berita ke BCIN, lalu berita Bukai itu atau pekawal ngau pengawak ngigak ngau nyelamat SAR Pak Luang Selatung Beram kalai siku agi orang ke dituntung penusah perahu karam kena hari satu tu tadi udah ditemu parai ya, ujung ke penyampau semua sidak ke bebadi nyawanya tiga ikau. Nitiah ke report hari bilik operasi upis bomba ngau penyelamat PGO Malaysia Sarawak. Tubuh Jonathan Nyurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak long spirit urung pukul 9.50 minit pagi kemarin. Jadi tubuhnya muka sudah dibaik ngagai klinik pengerai Longsan. Lalu sebenarnya dua ikut orang lagi ditemu parai kena hari dua tadi ya. Hanya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau mega anak lelaki Jovian Changin Joshua 4 tahun. Okey, hanya mega berita ke bekaul ngau penusah perahu karam ba long selatung Bram ya. Okey, lalu tu berkawal dengan penusah gas pantis bak palan nur ngakak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi direput ke agi boleh dijaga ya. Jadi tuai upis bomba dengan penyah penusah BBP Lutung pemesai bomba kanan dua Hendry juga madah ke sidak ya udah berjalai ke pengawak matau bak nurnya ke nyadi berengkah pukul 11 pagi nyentuk ke 12 setengah tengah hari kemarin dikena nentu ke nurnya likun. 7 ikut rapan tim Bravo BBP Lutung mereka sudah ngau berjalan ke operasinya ya. Okeynya mereka berita ke BC Ayan Pak surat berita kita ke pagi tau. Nah maka selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, merindang kita ke pagi tu pening ya. Berdawa ku maca pesan 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat tau ke pesan ke berbatang atau anjung kita ngakai WhatsApp konti YFM 0138628422. Tu hari Ricky Anderson kena merindang kita ke pagi tau.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta nak kita sambal datai enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Bajawan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amarik peluang agar nenggak di kandang mono pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus minggat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitika pemutus persa engukus ditinduk ke sidak. Yang metuju kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandan liak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, tak kebatang pengawak kita maik penanggul negara sidak di diari,

kasto ala nambiak mayanya. Disediakan agar bulan nambiak tiatai nguluk pokento. Kenap ikut nambiak nak ngira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetam, nilai-nilai ti mulia, serta penau melepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nambiak serta pengelandir terbetul.

0: serta undur dikandal tengah mangsa ke benua Cemahila. Sekali lagi, aku Roga Caro, Publicity Catering, mai kita sama-sama sabar datai, nagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi, nyata 6 lemai, kepalan Bat Dewan, seluruh pengguna Selangor.
1: Info Activity Y.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: So kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, maca pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari mula anak Ike ya, atau ke Indai Jack ya, madah ke laki ya. Anthony anak ungkang, Anthony anak ungkang udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi penerang ke Siri lagi kau pesan rabatau kita tahu bertelepon ngagai lumur anak ya Samuel 014-898-2982. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bawa Skyway Lijan Julau macan kenawian merakai Indonesia pasai Sibu Mururun Julau Ulu Kenawit Lijan Bilat Ijit kapan belayan di Miri Matu Wana Inggul di Sung Nuju Jackson Imbai Jawi Anak Matu Bakery Anak Matu Irian Anak Matu di Kuching Naji Tauka Inaya Ching di Miri Guni Anak Sawan di Suai Catherine Anak Manggang Ngomeka Kristina Anak Manggang di Miri Ngomeka kapan belayan ke Bukai kena oleh disebut itu Manggang. Jadi pesan tau tadi madah ke Anthony anak ungkang, Anthony anak ungkang tahu ke Apai Jack udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam atau lagi lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Agustin anak Belikau madah ke Indaya Itat anak Lanau Itat anak Lanau tahu ke Indai Bilam udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Augustin Belikau berumur 013-572-8247. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Sungai Kalan, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Tekuk, Pasai Siung, Penaso, Batang Ikan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, di Julau ngau buka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Itat Anak Lanau Itat Anak Lanau tau ke Indai Bilam udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari lameh anak kecil ya. Kalau pesan tu madah ke menyadik ya Draman anak kecil atau ke Abak Wan udah nadai. Lalu ni yang Draman anak kecil tu dekat di Sengai Pala Mayu berumah menyadik empu inya rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian ya. Lalu mayang ngubur sampai di padah ke. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak mentu mudiang tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Dawan Pelai ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Dixon balumur 018-983-1413 atau kenuju Janet 014-887-0242. Yang tadi pesan madah ke Draman anak kecil ya, Draman anak kecil tahu ke Abak Wan udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian Sarawak. Lalu mayang ngubur sampai ditetap ke AKM. Okey, lalu Nguyen ngagai pesan ke Siti tu hari Medelian anak lungo madah kengeta sulit niang indah ya. Ianya niang sambai anak buan kalai nguan ulit ianya malam pergila. Lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedampu ianya ba rumah muris sucung balut julau ya. Pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lasit, rumah benet, rumah hacum selata, rumah langgi balut, rumah hasun balut, rumah Francis, rumah Manila lubu ringgit, rumah Sali nanggal bayung, rumah Hinggul Madur, rumah Mawa, rumah Louis Lasik Mit, rumah Panjing Nanga Pedanum, rumah Mawar Sekunang, rumah Rawi yang Kelanggas, rumah Samsudin Nanga Semayam, rumah Timba Sejukam, rumah Birai Salim Sibu ngau muka kaban belayan kebukai ke nda ulih disebut di temakang. Pesan tu madah ke ngeta sulian niang sambai anak puan ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedampu inya ba rumah muris sucung balut julau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari itu nana Rejab ya madah ke Semiang ngeta sauliat ke niang Ramba anak Sigau tau ke Pai Francis ke dekat diatur ianya malam pergila 25/7/2026 pukul 7:30 ba rumah sedampu ianya ba rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okay, jadi penerang ke Siri lagi okay, kita tahu berlipun ngagai Francis Alien One abah lumur 016-557-1884 atau kenuju Joseph Narambo ya 014-878-2380. Yang tadi pesan madah ngeta sulit niang Ramba anak Sigau tau ke Pai Francis kedeka diatur malam pergila 25/7/2026 apa rumah sedempu nya rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Lulia anak Jonathan Najwa madah ke ngeta sulit ngau nyuak kentabalu keniang apai sida inyak niang Jonathan Najwa anak Kayau ya, ke dekat diatur malam pergilak Megah 25/7/2026 pukul 10 malam ba rumah sidampu inyak ba rumah Cala Sungai Ranan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap Batang Kakus, Baliah Kapit, Dikenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, di Bintulu, ngau muka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi okay, kita tahu bertelepon ngagai Lolia, Balumur, 017-995-7716 tau kenucu Junita 017-856-5899 tau kenucu Indailia 010-921-4540. Yang tadi pesan madah ngeta sulit niang Jonathan Najwa nak Kayau kedekat diatur malam pergila ba rumah sedampu ianya ba rumah Cala Sungai Ranan ke Nawit ya. Okey, hanya ke pesan hari peninggal kita udah tu lagi aku nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu ya. Perindang terdolong kau Siti lagu hari Igu Anthony ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari siba na bana madah ke ngeta sulit ngemuai terbalu ke niang indaya nya niang berawang anak yampi ke dekat diatur. Kalai malam tu lagi nyak nguan ulit lalu pagi pergi lah ngetas ulit ke niang tu ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah empati ulu cih kenawit. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba batang air cih bidai tuah bawan mapai pui skuau uya paku bunau bekiki sebindang dilambir rumah ladi ngemah rumah Moses Rantau Pita, rumah Lau, rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngau beka kapan belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seba nak bana balumur 010-978-5798 tau kenuju jali anak bana ya 019-674-5631. Ya tadi pesan madah ngetah sulit ngamuain terbalu keniang berawang anak yampi ya kedekat diatur pagi pergilah apa rumah sidampu ianya apa rumah empati ulu cih kenawit. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari seruji tau ke rantai anak basi ya madah ke bini ya menggan anak ampak ya menggan anak ampak udah nadai lalu niang menggan anak ampak tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sari serikai sungai pau entebu Minus, Selangan, Garu, Sebangkoi, Kerapa, Sungai Tapang, Kemedu, Dusu, Semalau, Batam Brayang, Keduh, Licu, Sungai Ruan, Sebetan, Roban, Ngau Meka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Menggan Anak Empak ya, Menggan Anak Empak udah nadai. Lalu ni ya, Menggan Anak Empak tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Okey, lalu Siti tu ianya pesan ari injan anak juing madah ke inaya kaca anak hitam udah nadai muka lalu niang tau dekat di sungai Pala Mayuh ya malam pagila 25/7/2026 baru meh sidampu inya baru meh gandum sungai Rian Bayung Ulu Serikai lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tau ila. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertelepon ngagai cambai anak igu balumur 019-439-5884 atau kenuju Patrick Kemat anak cambai 014-289-4895. Ya tadi pesan nuju kaban belayan ba rumah Mawas Genting Kerupuk rumah Jen Sungai Paku rumah Lawrence Wong Batang rumah Sun Sungai Sibau, rumah Empaling Sungai Kuneng, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman, rumah Libau, rumah Panggai Dayat, ngau mega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang madah ke kaca ana hitam ya kaca ana hitam udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pagila 25/7/2026 pa rumah sidampu hanya berumah gandum sungai Rian Bayung Ulu Serikai lalu dekat dukubur ke hari minggu tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari meriah anak jimbun madah ke ngeta sulit niang akik ya ianya niang laman anak rekan ya tau ke apai kulukut ke dekat diatur pagi pergila 25/7/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah jerandiang sungai babayan jelaluang tubau jadi penerang ke silia lagi kita tahu ba telepon ngakai meria najibun ba lumur 0178016195 atau kenuju tamu hana laman ya 01

Entah bayi julau, jembatan suai, rumah jelian, ensiat nia, rumah Brian, sungai teh, rumah Brandi, menara Brunei, ngau meka kaban belayan kabukai, kena ulih disebut itu magang. Madah ngeta sulit ni yang laman anak rekan ya, tau ka pai kulukut kedekat dia tu pagi pergi lah ba rumah sedempu hanya ba rumah jerandiang sungai bebayan jelaluang tu bau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Sabdikan Indro Prayan madah ke Semiang 100 hari kenian bini ya. Ianya niang SD Ichi Anna Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah Stevie tumbu dua baru jalai hub on. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Batu Niah Bidi Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Dinyelam, Ngeramut, Kelauh, Panggil, Gua, Selepuang, Melugu, Ntulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Ngau Kaban Belayan ke Bokai, kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi, kita tahu bertelepon ngagai Sabdikan Indro Prayat Agung, Pak Umur, Kusung 17675-0551, tahu ke Lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang SD Ichi Anak Lawrence atau ke Anak Niang Cikgu Lawrence Sabiang ke dekat diatur 8/8/2026 ianya hari 6 pukul 7 lemai bar rumah sidampu inya bar rumah TV temu dua baru jalai hub on. Okey, nya ke pesan ke bisi diterima ari peninga kita ya. Maka selama peninga 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke dekat ditabur ke terus ari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi, pukulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 24 dari bulan 7, 2026 lalu ke Terubah Tok, Batang Berita. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngumudan ke pengawak Bumai Mendua Tu. Pengeramin rebai ke gudi antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu yang dipalan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyedia kedirik napik sukma Sarawak buat tika stik mantup kati target buliah 75 middle mass. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dengan upis bertanam bertupik dekat majak ngemansang ke sektor bertanam bertupik menua dengan cara ngubah cara bumai lama jadi model komersial skala besar ngenak teknologi moden. Adun Batu Danau Datuk Polus Palu Gumbang madah ke atur tu kai semina boleh nambah ke pemansut ngau guna tanah terbetul dan megak boleh negap ke pengelikun pemakai serta meri penguntung ekonomi terus ngakai orang ke bempu tanah. Ia madah ke cara tu dipejalai ke ngau lurus serta inklusif ariti berundiang ke timbal peranak menuanya sepedau projek tu bergah dipejalai ke. Ia megak nyemetak madah ke pemujur nambah ketika sara direk SSL beras menua seminak berpanggai ngagai atur tik terbuka serta kerjasama orang ke bempu tanah. Datuk Polus madah ke munyinya banyak atur awam ngau randau pemansang nanam padi payak begulai ngau peranak kampung terimah di Limbang. Ngatur pengeramin rebai ke gudi antarabangsa Borneo BIKF ke-19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu jadi palan dagang temuai tikas dunia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu Junipang Leong Ming madah ke pemujur ngatur edisi ke sekali tu ngayan ke pengarapati tertinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu tajapan bertapik ngumai macam pema global bakal tambang nikik ngau pejalai penerbai bilun terjanggal. Yang maksud ke Jakut tu maya berjadi ke BIKF ke-19 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Yang madah ke pengerami tu kai seminak matak penatai temuai rim menua luar dan megak nambah ke ekonomi menua tu hari tidak pasti lebih 160 ekor orang dagang bak ekspo dagang ke diatur. Yang harap ke BIKF 2026 terusnya di pelasar dikena negap ke penyerakup komuniti serta ngelaku ke penyelai Bintulu bak renggat antarabangsa. Pengeram itu dekat dipasuk lebih 150 ekor orang dari 19 bengkah menua. Berbak ngunyak Om Material Sendirian Berhad ngau pis kerja raya JKR bagi menua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontijen berjalai beraban pengeramin terbaik ke gudi antarabangsa Borneo BIKF 2026. Om Material Sendirian Berhad dipadu ke nyadi penerima anugerah semangat kontijen pemadu mana. JKR bagi menua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang gau gaya semua kontijen. Raisnya disewak ke General Manager Opis Pemansang Bintulu, Datuk Muhammad Yaakob Kari. 655 ekor orang dari 22 kontijen bisik ngau ngambil bagi buat pengawak berjalan beraban ke penyawah 1.5 kilometer. Pengawak berjalan berabannya Siti dari batang program buat BIKF 2026 terdiatur kena 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Di pasuk 19 buah menua, program itu diatur kena negap kaget semangat penyerakup pupu rapat bangsa mengenai elemen budaya, kreativiti, enggau seni. 950 ekor atlet dia tu benua ngau latih intensif dikena ngulih ke target kontijen terdekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Gero Rentap Jabu, madah ketika bersedia kontijennya udah mantup kati, tajak kurang dari sebulan pekit Lumbak ngau main dekat diatur kena 15 hari bulan 8 toilah. 23 Assistant Chief Demission ACDM sudah dipadu ke ngatur 37 bangsa lumbak ngumain kedekali pekit ke ngawul 468 acara. Ia berjakut menyenyak di Kuching. Rintai ke penudi, atlet berdau diputus ke laban kontijen negeri berarti ke baru. Jadual pekit ngau tikas pengregas atlet sebedau ngagak pemutus dalam tempoh 2 ngagai 3 minggu terdekat datai. Sekedar acara megak udah dibuai dari rintai pekit pengudah nak ulih nangkup peminta minimum enggau berpekit. Tau nyengkau acara rapid pistol, individu sukan menembak tersminat dipasuk 4 buah menua antar dibanding kengau 6 buah menua bakal keudah ditetapkan. Ngenang target terdekat maik 75 itik medal emas, Datuk Gerol madah ke pengarah partinya belalau ke prestasi kontijen bak edisi ke sebedau tu. Kelimpah harinya program latih dipercalai kena ngetu, yang kaum sekedar atlet kaki berlatih bak menua luar. Ia madah ke pekit sekali tu dipelabak ke dekat bala tagik, lebuh negeri bukai megak ngengkah ke mayuh atlet baru, Tan Sarawak bisa benar pengarap kuliah manah kaki penyulut, hari terbulih midung kerajuk, Tan Naga bulih midung mas. Penggerai atlet dia tu megak dikemerat ke, berindik hari gayari te angat jam ke dia tu. Yang megak minta semua atlet kena peluang berpekit bak panggau sukma hari temerik komitmen penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Orang induk dipinta terus ngangkat ke pengelandik diri hari tengguna teknologi digital serta ngerebut peluang dagang. Tok dikena nambah ke penyampau Raban Induk ngau masuk agenda pemansang menua ti jampat benar mansang. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brudi madah ke orang Induk patut seruran nyikap diri napik ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu pengelandik serta teknologi dikena ngangkat ke tikas sosioekonomi ruang bilik sidak. Ia madah ke pemansan Sarawak tiba pelasar keempat Batam Perkara, muka mayuh agi peluang ngagai orang Induk, ngemeran ke pengawak dagang, kelebih agi industri cottage ngau ekonomi digital. Ia madah menyenyak buat program jelajah jom sedia Induk PRS 2026 di Sungai Asap. Tangkuk pengawak Raban Pengajar di Sarawak ke seminar buat bilik kelas saja tang tampak agi gawak ulah tersiruk serta volunteer. Buat penerang buat Facebook rasmi UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS, kempen meredarah JPNS 2026 terdiatur bergulai hingga Hospital Besai Sarawak mujur ngumpul 56 beg darah ke diguna pesakit kritikal. Mayuh bengkai agensi ngau ngambil bagi buat kempen tu, nyengkau UPIS Pelajar Pilih Menua Kuching, UPIS Kimia Malaysia, UPIS Pemadam Malaysia, Sekolah SK Sio Kanan, ngau Sekolah SK Rakyat Kuching. Inisiatif tu setipat ngau aspirasi buat langgur pemansang pelajar Malaysia RPM 2026-2035 dengan berat ke pengawak ngada ke mensiatik bermoral, siruk serta bertanggungjawab dengan pengawak temerik empas positif ngagai mensia mayuah. Kerjasama tu kai seminat nambah ke bekal perubat tang mandang ke semangat penyiruk ngau tanggung pengawak rama ke tinggi baraban pengerja pengawak perintah ngau komuniti di menua tu. Penusah gas pantis bak palandur ngagak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput kagi ulih dijaga. Ketuai Balai Bomba ngau punya penusah BBP Lutung, pemesai bomba kanan dua Henry juga, padah ke sidak ia udah berjalai ke pengawak matau bandur penusah Tok Kenyadi, berengkah di pukul 11 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah-tengah hari kemarin, dikena nentu ketika sepenglikun bak nurnya. Tujuh ikut raban dari tim Bravo BBP Lutung gau berjalai ke operasinya. Pengawak meresah gau nguji ke silik agik dia tu benung di berjalai ke UPS Kimia, dikenang lala pun gau gaya gas ke pantiasnya. Pemutus hari pengawaknya dekat dipadah ke Dudi Arila. Operasi mata unyam begak dipasuk sekedar agensi nyengkawum Petroleum Sarawak, Petros Sarawak Energy ngau kontraktor Kuda Dipadu, XD Power serta megap ngari peranak menuanya. Pengawal berarti ke ngau silik agik berkawal ngau penusahnya dekat di penjalai ke upis mineral ngau geosain. Nakak ke dia tu, nada orang bakal bak penusah tu. Berita operasi ngigak ngau nyelamat sar di Long Selatung Baram. Sikuk agi mansa perahu karam kena hari satu nyen tadi, udah ditemu parai, ngujung ke penyampau semua mansa tiba badi nyawa, bisik tiga ikut. Nitya keriput dari bilik operasi upis bomba ngau penyelamat PGO Malaysia JBPM Sarawak. Bangkai Jonathan Jurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak Long Seprek urung pukul 9.50 pagi kemarin. Bangkai mansau tadi baik ngagai klinik pengerai Long San ngambil kedisah ke pemesai perubat. Sebab untuk dua ikut mansa ditemu parai kenari dua atau tadi, ianya Joshua Ukin Matthew, 38 tahun, ngau anak lelaki ya, Jovian Jangin Joshua, 4 tahun. Operasi SAR merenggang di penjalai ke, nur ngigak siku agik mansa ke agik lenyau. Dikenang ujung ke berita ke pagi itu, untuk batang berita di Baca Baru. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngemoden ke pengawak bumai menua tu. Pengeramin terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyendia kediri napik Sukma Sarawak bak tikas teng mantup kati target buliah 75 middle mass. Nyanaka berita kita ke pagi tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rana Saimin lalu di salin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jalai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 24 hari bulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisik potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal mengangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngagai entalai dari Kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah dagi ngenak pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi muatu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jakuk sarito ianya pekal P E K E L pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jakuk ke terubah. Tambah kait mimir agik catnya, ngai nyadi dikena ngecat, laban agik pekal. Contoh genteran leka jakuk kedua. Darah manuak terbunuh tadi, udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya pekal.
2: Seleka jakuk sarito, tau dipending ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7, 15 minit pagi.

0: Thailand Rongga Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
4: ACSJ ke-9.